0: membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
1: Bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR BPN.
2: Sari berita, Komisi 7 DPR RI optimis Dewan Pengawas LPP RRI baru mampu membawa perubahan. Menteri ATR BPN tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi. Pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Komisi 7 DPR RI mengatakan anggota Dewan Pengawas atau Dewas Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Radio Republik Indonesia yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Lima dewas terpilih LPP RRI ditetapkan setelah Komisi 7 DPR RI menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon. Mereka akan melalui tahapan berikutnya melalui rapat paripurna DPR RI. Kelima calon tersebut berasal dari unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah. Kelima dewas terpilih tersebut, yakni Soleman Yusuf, 26 suara, Bara Ilyasa, 26 suara, Widiarsi Agustina 26 suara, Muhammad Reza 26 suara, Margareta Fajar Kurnia Putri 25 suara.
4: 8 Makroni, 9 Margareta.
3: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay berharap anggota Dewan Pengawas Dewas LPP RRI yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Diharapkan, Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan, terutama jika selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnan dan belum berkembang secara optimal.
0: Nah, karena itu tentu ini harus ditanya masing-masing fraksi. Tetapi secara umum saya lihat, yang mereka pilih ini adalah orang-orang yang diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi kemajuan RRI di masa depan. Nah, karena itulah maka kita mendoakan mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi ya, kalau selama ini misalnya RRI dianggap masih stagnan, kurang maju, dan seterusnya, kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini itu bisa semakin membawa kebaikan.
3: Seperti diketahui, setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan calon anggota Dewas LPP RRI. Pertimbangan tersebut dapat bersifat objektif, rasional, ataupun subjektif. Hasil pemungutan suara tersebut menjadi dasar penetapan 5 calon Dewas LPP RRI oleh Komisi 7 DPR RI. Selanjutnya, hasil tersebut disampaikan dalam rapat paripurna untuk mendapatkan ketentuan sesuai tahapan yang berlaku. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Harul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir.
5: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu kemarin, di mana Nusron seharusnya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Pastio mengatakan Nusron telah mengirimkan surat konfirmasi kepada penyidik terkait ketidakhadirannya. Budi mengatakan penyidik akan melakukan koordinasi dan menjadwalkan ulang terkait pemeriksaan terhadap Nusron. KPK berharap Nusron dapat hadir memenuhi panggilan berikutnya.
1: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian KTN BPN. Tentunya penyidik akan lakukan koordinasi dan penjadwalan ulang guna pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
5: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengaku siap kooperatif terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret kementeriannya.
6: Kami menghormati apa yang diproses oleh aparat hukum dalam hal ini. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu proses yang ada di sini. Juga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor.
5: KPK sendiri mengatakan bahwa membutuhkan keterangan Nusron untuk mendalami konstruksi perkara dugaan suap pengurusan HGB dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR BPN. Keterangan Nusron diperlukan untuk mengetahui rangkaian perkara secara utuh termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran signifikan. Dalam perkara ini KPK memang telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka diduga terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan HGB oleh PT Summarecon Agung. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, 4 dari 8 tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 datang lebih lambat dan berlangsung lebih pendek. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marjuki, mengatakan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan intensitas hujan pada hari-hari tertentu. Dan berikut Alfred Stutter menyampaikan informasi tersebut dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
7: Laporan khusus.
8: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi.
9: Direktur Layanan Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Marzuki mengatakan musim hujan 2026 hingga 2027 diprediksi lebih pendek dari kondisi normal. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino yang kini berada pada kategori sangat kuat. BMKG memprediksi El Nino masih bertahan hingga awal 2027, sementara musim hujan datang bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 63 zona musim diprediksi memasuki musim hujan pada Oktober, kemudian 185 zona musim pada November dan 266 zona musim pada Desember. Sebanyak 529 zona musim atau 61,08% luas daratan diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat dari normalnya. Marzuki mengatakan musim hujan yang lebih pendek dapat membuat curah hujan memiliki intensitas lebih tinggi pada hari-hari tertentu.
8: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi ini akan lebih pendek dari normalnya karena musim kemarau kita sudah mundur ya, sudah cukup panjang sehingga musim penghujan kita diprediksi oleh BMKG akan lebih pendek. Terus apa implikasinya? Implikasinya adalah curah yang akan diberikan mungkin akan lebih intensitasnya lebih tinggi dari biasanya. Ya, ada hari-hari gitu Pak, setiap hari ya, ada hari-hari yang mungkin nanti curahnya akan lebih tinggi dari biasanya. Apakah itu ekstrem atau tidak ya nanti kita ukur.
9: Menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan berdasarkan prediksi cuaca dan iklim. Selama periode kering, masyarakat diminta tetap mewaspadai kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Memasuki musim hujan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan drainase dan menyiapkan kesiapan evakuasi untuk mengantisipasi banjir dan longsor. Masyarakat juga dianjurkan menghemat air dan menyiapkan cadangan air rumah tangga di wilayah yang masih mengalami kekeringan. BMKG menekankan informasi peringatan dini perlu diterjemahkan menjadi tindakan melalui prinsip early warning atau early action. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB masih menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah prioritas. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan kondisi karhutlah di lapangan masih dinamis. BNPB mencatat sekitar 3.736 hektar lahan terbakar berhasil ditangani selama periode 24 hingga 30 30 September. Penanganan dilakukan di 6 provinsi prioritas, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan

0: untuk membentuk hujan. Sedangkan ONC di Riau telah berakhir pada tanggal 25 September 2026 dan kita tetap mengharapkan adanya hujan alamiah yang memang sudah terjadi di Provinsi Riau.
1: Sementara itu, Kementerian Kehutanan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan. Pada 30 September, Kementerian Kehutanan mencatat 67 kejadian kebakaran dengan 30 kejadian telah dipadamkan dan 37 lainnya masih dalam proses penanganan. Kebakaran yang masih berlangsung berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi. Kasubdit Pencegahan Kebakaran Hutan Kemenhut, Haryanto menyebutkan Kementerian Kehutanan juga telah melaksanakan 5 operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB. Sebanyak 5.000 aparatur sipil negara disiapkan untuk membantu penanganan selain 2.579 personel Manggala Agni. Kementerian Kehutanan menyebut hujan menjadi faktor penting dalam pengendalian kebakaran terutama pada lahan gambut.
2: Upaya hujan buatan dan seterusnya itu sebenarnya langkah yang bagaimana pendinginan itu lebih masif gitu ya, kalau sudah masuk ke dalam gambut. Nah, kemudian nyambung yang kedua, ya dalam konteks kebakaran gambut itu kan ada yang sering kita dengar itu smoldering itu ya. Jadi apa istilahnya, kelihatannya sudah tidak ada api tapi kan dia sebenarnya masih membakar yang di bagian bawah. Nah, ya itu memang paling efektif adalah dengan hujan. Ya, hujan itu bisa dimodifikasi tadi misalnya tujuannya adalah supaya masif. Ya, supaya masif dan dia bisa masuk meresap lebih ke dalam. Jadi itu mungkin ya dari Pak Menhut.
1: Prediksi BMKG menunjukkan musim hujan datang bertahap dengan karakter yang berbeda di setiap wilayah Indonesia. Pemerintah dan masyarakat perlu menjadikan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar untuk melakukan kesiapsiagaan lebih awal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah warga menilai informasi cuaca perlu disampaikan secara cepat, jelas, dan mudah dipahami. Mereka juga menganggap informasi tersebut penting sebagai dasar menyesuaikan aktivitas dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana.
4: Kalau kualitas udara sedang tidak sehat ya, kalau saya pribadi ya mengurangi aktivitas di luar rumah tentunya. Kalaupun harus keluar rumah ya saya berusaha menggunakan masker.
5: Ya, saya berharap informasi yang disampaikan BMKG dalam menghadapi perubahan cuaca dalam kondisi lingkungan seperti ini bisa cepat dipahami oleh masyarakat. Karena biar masyarakat lebih tahu apa yang akan terjadi pada hari ini, sore, siang, atau pagi. Saya juga minta BMKG dapat mengupgrade cara mereka berkomunikasi atau menyampaikan informasi.
6: Penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas udara kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati. Informasi BMKG tentang kondisi cuaca dan kualitas udara penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati.
3: Pendengar, kesiapsiagaan bencana di tengah anomali musim hujan 2026-2027 menjadi topik editorial RRI pagi ini. Rani Indira menyampaikan selengkapnya.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Laporan pemutakhiran prediksi musim hujan 2026-2027 yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan wawasan penting mengenai dinamika iklim Indonesia. Fenomena atmosfer yang terjadi belakangan ini menegaskan bahwa ancaman perubahan iklim semakin nyata dan memerlukan kewaspadaan nasional. Indonesia tidak lagi sekadar berhadapan dengan fenomena cuaca rutin, melainkan tantangan anomali iklim yang menuntut kesiapan mitigasi bencana lebih tanggap dan terstruktur di seluruh tingkatan pemerintahan. Data BMKG menunjukkan bahwa fenomena iklim El Nino saat ini berlangsung dengan intensitas sangat kuat. Kondisi ini memicu keterlambatan masuknya musim hujan di sebagian besar wilayah tanah air. Keterlambatan tersebut

0: berdampak langsung pada siklus pertanian, ketersediaan pasokan air bersih, hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas sebelum masa transisi menuju musim hujan tiba. Anomali iklim ini tercermin dari durasi musim hujan yang diprediksikan bergeser. BMKG mencatat sebanyak 51,90% luas daratan Indonesia atau sekitar 482 zona musim diprediksi akan mengalami durasi musim hujan 2026-2027 yang lebih pendek dibandingkan kondisi normalnya. Singkatnya, durasi hujan ini tidak berarti ancaman bencana berkurang, melainkan berpotensi memicu intensitas curah hujan yang lebih terkonsentrasi dalam kurun waktu singkat. Kedatangan musim hujan diperkirakan berlangsung secara bertahap dan mundur dari jadwal biasa. Sebanyak 185 zona musim atau 24,66% luas daratan Indonesia baru diprediksi memasuki musim hujan pada periode November 2026. Penundaan ini kemudian berlanjut ke 266 zona musim atau 17,31% wilayah daratan lainnya yang baru akan memulai fase musim hujan pada bulan Desember 2026. Pergeseran jadwal ini memberikan ruang waktu tambahan untuk persiapan mitigasi sekaligus ancaman kekeringan yang diperpanjang. Dari sisi volume air, akumulasi curah hujan selama periode musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diproyeksikan berada pada kategori normal atau mendekati rata-rata klimatologisnya, yakni mencakup 510 zona musim atau 69,76% luas daratan. Meskipun berada dalam kategori normal, sifat curah hujan yang terkonsentrasi akibat durasi musim yang lebih pendek dapat memicu cuaca ekstrim, seperti hujan lebat mendadak yang disertai angin kencang. Menghadapi potensi ancaman ini, pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di seluruh Indonesia harus segera menyelaraskan skenario mitigasi. Langkah-langkah antisipasi seperti pembersihan saluran drainase, pengerukan sungai, pemangkasan pohon rawan tumbang, hingga peninggian tanggul harus dilakukan sebelum memasuki puncaknya. Koordinasi antar lembaga perlu dipastikan berjalan optimal tanpa hambatan birokrasi yang kaku. Pada akhirnya, informasi dan rekomendasi yang disampaikan BMKG harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan kebijakan pemangku kepentingan. Kesiapsiagaan bencana bukan sekadar respon saat musibah terjadi, melainkan upaya sistematis berbasis data ilmiah untuk meminimalkan risiko kerugian jiwa dan materi. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama agar Indonesia tangguh dalam menghadapi ketidakpastian iklim, terutama masyarakat di daerah rawan bencana. Setidaknya sudah dapat mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi yang bakal terjadi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan atau AI, termasuk memanfaatkan teknologi tersebut sekaligus mengurangi potensi risikonya. Kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan, satuan tugas tersebut dipimpin Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton dan akan menentukan pendekatan pemerintah terhadap upaya pengaturan serta mitigasi risiko super intelligence. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persib Bandung membidik 3 poin saat menantang kekuatan Port FC pada laga pembuka Grup B Asian Club Championship Shopee Cup 2026-2027 yang diselenggarakan di Stadion Thammasat, Thailand pada Kamis 8 Oktober 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi debut resmi Maung Bandung di Asia Tenggara dengan skuad Pangeran Biru bertekad meraih kemenangan bersejarah di kandang lawan.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Baik pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas tepatnya di beberapa ruas jalan seperti di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan, Pospol Kendal Jawa Tengah, Simpang Alang-Alang Lebar Palembang bersama dengan petugas Brigadir Ade berikut ini. Brigadir Ade, silakan.
3: Baik, terima kasih Rudi. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun yang akan menuju ke arah Bintaro. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk antisipasi adanya pertemuan arus. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari jalur arteri terpantau adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar, begitupun dari jalur arteri yang akan menuju ke arah Cawang juga terpantau kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Banyu Asin yang akan menuju ke arah Jambi terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Palembang Kota yang akan menuju ke arah Banyu Asin juga terpantau kondusif lancar. Terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 205 kasus laka lantas dengan rincian 20 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 313 orang luka ringan. Dan dari 205 kasus laka lantas tersebut, 85% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, Polri bersama masyarakat. Selanjutnya kembali kepada Rudi di studio.
1: Terima kasih Brigadir Ade untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pendengar, masih bersama saya Witra Adila. Kali ini dalam program Tuban Menyapa, kita akan kembali membahas seputar informasi yang ada di Kabupaten Tuban, Lamongan, dan Bojonegoro. Bergetar hati ini. Barangkali Anda yang ingin berbagi informasi bersama kami pendengar, silakan langsung aja bisa kirim ke WhatsApp kami di 0851962641186 atau bisa melalui sosial media kami.

Setelah ini saya akan membahas terkait dengan informasi antisipasi bencana kekeringan dan karhutla di Kabupaten Tuban, pendengar. Bagi Anda yang mungkin berbagi informasi terkait dengan kondisi lahan Anda begitu, barangkali Anda memiliki lahan di persawahan mungkin, atau bagaimana kondisi pasokan air di wilayah Anda barangkali, Anda bisa langsung aja share bersama kami, pendengar. Karena baru saja dari BMKG Tuban sudah merilis terkait dengan waspada El Nino di tahun 2026 ini.

Pendengar terkait dengan waspada El Nino, Stasiun Meteorologi BMKG Kabupaten Tuban telah memberikan warning begitu ya terkait dengan siaga El Nino melalui kegiatan forum diskusi publik. Dan dalam kegiatan tersebut memang dilakukan bersama dengan BPBD Kabupaten Tuban dengan mengundang beberapa instansi terkait. Dalam FGD tersebut pendengar dari pihak BMKG Kabupaten Tuban juga mulai memberikan semacam kewaspadaan khususnya dalam kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Stasiun BMKG kelas 3 Kabupaten Tuban Muhammad Nur mengungkapkan jika dalam kegiatan tersebut memang dipaparkan untuk memberikan gambaran begitu ya terkait dengan kondisi iklim yang saat ini sedang melanda wilayah Kabupaten Tuban akibat fenomena El Nino yang cukup harus diwaspadai begitu, khususnya bagi para petani yang mungkin sejauh ini sudah sangat kekurangan air ya, khususnya di Kecamatan Gerabakan yang kita tahu juga ketika musim seperti ini di sana menjadi salah satu tempat yang cukup minim air sehingga kegiatan dropping juga banyak sekali difokuskan ke daerah tersebut. Dari BMKG juga menjelaskan bahwa dampak dari El Nino ini juga menyebabkan nihilnya atau berkurangnya curah hujan di Kabupaten Tuban seperti itu. Sudah lebih dari 2 bulan berturut-turut, kondisi ini juga pasti akan memicu lahan pertanian serta kawasan hutan jati yang memang itu juga menjadi salah satu dominasi di wilayah Kabupaten Tuban. Sehingga apabila kawasan hutan ini menjadi kering, maka ini juga menjadi warning untuk kewaspadaan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dan dalam paparan tersebut, dari BMKG juga memperkenalkan integrasi pemanfaatan teknologi aplikasi sistem peringatan kebakaran hutan dan lahan atau Spartan yang bisa Anda akses juga melalui website begitu ya. Klik aja pendengar Spartan BMKG, nanti pasti akan muncul semacam website yang isinya itu terkait dengan kondisi lahan di seluruh daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Tuban. Anda pasti bisa melihat dengan bagaimana karakteristik tanah saat ini, apakah termasuk warning untuk semacam risiko tinggi terjadinya kebakaran. Itu nanti juga bisa Anda lihat di website Spartan tersebut. Dengan sistem pemantauan titik panas ya khususnya, itu juga bisa Anda lihat jika berwarna merah artinya sudah cukup mengkhawatirkan atau sangat berisiko untuk terjadinya kebakaran. Dan secara website tersebut juga selalu diupdate secara real time, jadi cukup akurat begitu ya. Anda juga bisa melihat atau mengetahui terkait dengan ketebalan lapisan bahan bakar organik di permukaan tanah melalui website Spartan tersebut. Sehingga melalui data yang sudah dihimpun dalam Spartan, dari BMKG sendiri juga mewanti-wanti agar seluruh pemangku kepentingan tetap menghimbau masyarakat, khususnya pertanian dan mereka yang tinggal di kawasan hutan untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan dalam waktu dekat ini dikarenakan kondisi sedang kering sehingga mudah sekali untuk tersulut api. Bukan hanya memang sengaja untuk bakar sampah ya, sebatas putung rokok yang dibuang sembarangan dengan tidak memastikan rokok tersebut dalam keadaan api mati pun itu juga sangat sangat beresiko untuk bisa memberikan percikan api dan menjalar sampai ke kawasan hutan. Jadi kemarin juga dihadiri oleh pihak perhutani juga. Mereka cukup bahu membahu lah ya untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Dan BMKG juga memaparkan bahwa hujan ini diprediksi akan turun pada bulan November dengan intensitas yang cukup terbatas, dengan durasi yang cukup singkat. Sehingga ini juga menjadi apa ya, semacam antisipasi bagi Anda mungkin saat khususnya di daerah yang sering kekurangan air, di saat nanti air turun silakan ditadah begitu ya, tadah hujan ya kalau bahasanya ya, ditadah hujan karena menurut BMKG akan terjadi hujan tapi dengan durasi waktu yang sangat singkat. Dan musim hujan ini baru akan benar-benar masuki dasarian 1 dan dasarian 2 kurang lebih pada bulan Desember mendatang pendengar. Dengan puncak musim hujan yang terjadi pada bulan Februari. Sementara itu, Kalaksa BPBD Kabupaten Tuban, Bapak Sudarmanji juga menyampaikan apresiasi begitu ya atas inisiatif dari BMKG. Karena memang
melalui kegiatan kemarin yang digelar, yaitu FGD ini merupakan langkah yang cukup strategis dalam membahas beberapa teknis terkait dengan penanggulangan bencana kekeringan khususnya, karena BMKG juga bersama dengan BBBD, khususnya BBBD ya, sudah banyak sekali untuk menyalurkan distribusi air kepada masyarakat khususnya yang tinggal di daerah yang cukup rentan dengan kekeringan. Dan ia juga terus mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran, karena beberapa waktu lalu juga yang terjadi kebakaran di GRR ya, itu juga menjadi salah satu pembahasan yang disinggung oleh BBBD, di mana itu juga merupakan kebakaran hebat dengan beberapa ratus lahan ya, itu hektar ya, dari kebakaran tersebut. Dan untungnya memang bisa dikendalikan sehingga tidak merambat sampai meluas seperti itu. Dan ia juga menegaskan bahwa BBBD juga akan terus menindaklanjuti mungkin segala masukan baik itu BBBD maupun BMKG untuk memperkuat koordinasi khususnya dengan instansi pengelola kawasan hutan di Kabupaten Tuban. Jadi memang ini juga butuh beberapa kolaborasi, butuh sinergitas bukan hanya BMKG dan BBBD saja, tetapi juga seluruh sektor, seluruh lini, termasuk dari perhutani yang memiliki kawasan hutan dan lahan yang ada di Kabupaten Tuban.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Dalam pernikahan tradisional

0: pendengar, bagaimana terkait dengan informasi, terkait dengan kewaspadaan El Nino begitu ya. Ini juga menjadi pengingat kita bersama bagi Anda mungkin yang saat ini memiliki lahan dan ingin berencana untuk menanam, lebih baik diperkirakan dulu ya untuk situasi khususnya musimnya ini memang harus tepat. Takutnya nanti ketika sudah mulai menanam ternyata curah hujannya menurun sehingga ini juga kan menjadi tantangan dan merugikan khususnya bagi para petani karena seharusnya bisa panen, akhirnya tidak bisa jadi panen dikarenakan curah hujan yang sampai saat ini pun masih cukup minim. Mendengar informasi terkait dengan El Nino akan kembali, saya lanjutkan di program Tuban Menyapa. Dimulai pada pukul 8 sampai dengan pukul nanti 9 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelum itu kita akan mendengarkan lintas informasi terkait dengan Balik DPR RI bentuk panja pembahasan RUU Hak Cipta.
1: Saatnya kita dengarkan lintas informasi Pro 1 RRI Tuban.
2: Selamat pagi pendengar, saya sampaikan lintas informasi pada pagi hari ini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Badan Legislasi DPR RI resmi membentuk panitia kerja untuk membahas tentang perubahan UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Wakil Ketua Balek DPR RI, Martin Manurung, ditetapkan sebagai Ketua Panja. Pembahasan akan dilakukan secara terbuka dan dilanjutkan pada masa sidang berikutnya mulai November 2026 dengan target selesai paling lambat Desember 2026. RUU Hak Cipta disusun untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan digitalisasi dan transformasi teknologi. Regulasi tersebut diarahkan untuk mengatur kewajiban dan tanggung jawab platform digital serta memberikan perlindungan bagi pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, karya jurnalistik, dan ciptaan berbasis kecerdasan buatan atau AI. Pemerintah menilai perlu ada pengaturan mengenai kelembagaan lembaga manajemen kolektif atau LMK dan Komite Manajemen Kolektif Nasional atau KMKN serta pembaruan sistem pengelolaan dan tata kelola royalti, termasuk dana abadi royalti. Pengaturan AI dan penguatan perlindungan karya jurnalistik juga menjadi perhatian untuk menyesuaikan perkembangan ekosistem digital dan industri pers. Pemerintah telah menyerahkan 1.117 daftar inventarisasi masalah DIM untuk dibahas bersama Balek DPR RI. Jumlah tersebut terdiri atas 558 DIM tetap, 91 DIM yang diubah, 143 DIM yang diusulkan dihapus, 181 DIM substansi baru, serta 144 DIM terkait aspek redaksional dalam RUU Hak Cipta.
1: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Tuban.

Pendingan masih seputar mitigasi bencana ya. Ini dari BNPB juga meminta agar edukasi mitigasi bencana ini bisa diperkuat di perguruan tinggi. BNPB mengingatkan pentingnya edukasi mitigasi bencana diperkuat hingga jenjang pendidikan tinggi atau perguruan tinggi. Upaya tersebut diberlakukan agar mahasiswa ini memiliki pengetahuan dan kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman bencana. Analis kebijakan ahli muda Direktorat Mitigasi Bencana BNPB, Lili Siti Mutmainah, mengatakan jika edukasi kebencanaan tidak cukup diberikan pada pendidikan menengah saja. Karena menurutnya, pemahaman mitigasi juga perlu diperkuat hingga di jenjang perguruan tinggi. Ia menyebutkan pendengar terdapat 2033 kejadian bencana di Indonesia sejak 1 Januari hingga 4 Oktober 2026. Data tersebut menunjukkan rata-rata terdapat 4 hingga 5 kejadian bencana setiap harinya di berbagai wilayah Indonesia. Menurutnya bencana tidak selalu terjadi di sekitar tempat tinggal seseorang saja ya, tetapi mobilitas masyarakat yang tinggi juga membuat setiap orang ini berpotensi berada di wilayah terdampak ketika bencana terjadi. Lilis menegaskan pendengar jika masyarakat juga tidak dapat mengetahui secara pasti kapan dan di mana bencana terjadi. Karena itu, pemahaman mitigasi diperlukan sebagai bagian dari upaya peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, termasuk bagi para mahasiswa.

ini masih menjadi jenis bencana yang cukup dominan terjadi di Indonesia. Sepanjang periode tersebut, bencana tercatat menyebabkan 419 orang meninggal dunia. Ia mengingatkan masyarakat mengenai dampak berantai yang dapat ditimbulkan gempa bumi. Karena gempa bumi ini juga tidak hanya menjadi peristiwa tunggal berupa getaran dan pergeseran tanah saja, tetapi gempa bumi ini juga dapat memicu berbagai dampak lanjutan yang membahayakan masyarakat. Karena itu kesiapsiagaan perlu mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang muncul setelah guncangan terjadi.

Jadi selain bencana hidrometeorologi, gempa bumi ini juga menjadi salah satu bencana yang harus diwaspadai. Lilis menyampaikan Indonesia menjadi negara dengan risiko bencana sangat tinggi berdasarkan World Risk Report 2023. Tidak ada satupun kabupaten atau kota di Indonesia yang sepenuhnya berada dalam kelas risiko rendah.

Pendengar, informasi selanjutnya, ini ada informasi dihimpun dari Suara 1 yang mengabarkan bahwasannya KM Katulistiwa 8 tabrakan dengan tongkang misterius di perairan Tuban. Satu ABK dinyatakan hilang. Informasi selengkapnya, suasana malam di perairan Tuban mendadak cukup mencekam begitu ya, ketika sebuah kapal kargo syarat muatan semen secara misterius bertabrakan dengan kapal tongkang berukuran besar pada Rabu malam kemarin ya, semalam ini. Benturan keras tersebut membuat KM Katulistiwa 8 mengalami kelistrikan total atau blackout sehingga akhirnya tenggelam. Sementara satu perwira kapal dilaporkan hilang di tengah Laut Tuban. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 22 waktu Indonesia bagian barat, tepatnya di sekitar 9 mil dari pelabuhan khusus PT Semen Indonesia Tuban. Kapal itu sebelumnya baru saja berangkat dari pelabuhan setempat pada pukul 17.30 waktu Indonesia bagian barat dengan mengangkut 1.850 ton muatan semen Gresik polishing bag, tujuannya untuk ke Sampit, Kalimantan Tengah. Dari total 18 kru yang berada di atas kapal, sebanyak 17 orang berhasil selamat berkat evakuasi yang cukup sigap menggunakan kapal tunda TB Amazon Harbor serta perahu nelayan setempat. Seluruh korban selamat kemudian dievakuasi kembali untuk merapat ke pelabuhan khusus PT Semen Indonesia Tuban pada Kamis sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia bagian barat dini hari. Namun dari kru yang selamat ada satu kru yang masih belum ditemukan begitu ya. Dia adalah perwira pertama Mualim 1 atas nama Mayan Peter Sabah 29 tahun yang dilaporkan hilang dan hingga saat ini masih dalam proses pencarian intensif oleh pihak tim SAR gabungan. Aibda Joko menegaskan bahwa pihaknya bersama dengan Satpolairut Polres Tuban dan instansi terkait langsung bergerak cepat begitu menerima laporan. Mulai dari mendatangi TKP berkoordinasi lintas instansi hingga menangani insiden ini secara profesional sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Hingga saat ini identitas kapal tongkang yang menabrak KM Katulistiwa 8 masih belum diketahui dan masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah perairan Tuban dilaporkan tetap berada dalam kondisi aman dan kondusif. Aparat kepolisian memastikan akan terus memperbarui informasi seiring perkembangan operasi SAR di lapangan.

0: 9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, informasi terkait dengan tenggelamnya KM Katulistiwa 8 yang mengangkut 1000 lebih ya ton semen Indonesia, yang hingga sampai saat ini masih ada satu ABK yang belum ditemukan dan masih proses pencarian. Saya masih mencoba menghubungi dari Kasat Polairut dari Polresta Tuban ya pendengar. Jika ada informasi tambahan nanti akan segera kami sampaikan. Atau bagi Anda mungkin yang mengetahui informasi ini, Anda bisa juga sharing kepada kami. Anda bisa mengirimkan melalui WhatsApp atau sosial media kami. Pendengar, terkait dengan pembahasan tadi saya sudah membuka dengan El Nino begitu ya. Saya akan masih memberikan informasi seputar kewaspadaan, mitigasi bencana ataupun hal-hal yang lain. Jika tadi saya membahas terkait dengan potensi El Nino, kewaspadaan El Nino, kemudian bencana hidrometeorologi maupun bencana gempa bumi, kali ini saya akan menyampaikan informasi terkait IDI Jatim, ingatkan risiko heat stroke saat cuaca panas. Jadi informasi ini juga bisa Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id. Cuaca panas yang dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Jawa Timur ini juga perlu diwaspadai karena dapat memicu berbagai gangguan kesehatan atau head illness. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Jawa Timur ada Dr. Budi Himawan mengingatkan agar masyarakat mengenali gejala gangguan akibat panas sejak dini, terutama heat stroke yang dapat mengancam keselamatan jiwa. Dr. Budi menjelaskan Head illness merupakan beberapa bentuk dengan tingkat keparahan yang berbeda. Gangguan tersebut antara lain head rash berupa ruam pada kulit, head edema atau pembengkakan pada kaki, serta head cramps yang ditandai dengan kram atau nyeri otot. Selain itu, pendengar, terdapat head exhaustion atau kelelahan begitu ya, akibat panas yang dapat ditandai dengan tubuh lemas, kemudian pusing dan juga mual. Kondisi yang paling berat adalah heat stroke karena ketika tubuh tidak lagi mampu mengatur suhu secara normal. Menurut Dr. Budi sendiri, pendengar, masyarakat tidak seharusnya memaksakan aktivitas ketika sudah mulai merasakan gejala akibat paparan panas. Pengurangan aktivitas fisik, menghindari paparan langsung sinar matahari, dan menjaga kecukupan cairan menjadi langkah yang cukup penting untuk mencegah kondisi agar tidak semakin berat seperti itu. Dan anjuran tersebut juga sejalan dengan Kementerian Kesehatan yang juga meminta masyarakat agar menghindari kontak langsung dengan sinar matahari, mencakupi kebutuhan air, dan juga menggunakan pakaian yang berbahan ringan serta juga longgar begitu ya ketika berada di luar ruangan. Ini untuk menjaga agar kita tetap nyaman dan tidak merasa gerah ketika beraktivitas di luar ruangan. Sementara WHO juga menganjurkan masyarakat menggunakan pakaian yang ringan dan longgar itu tadi, serta minum air yang cukup banyak dan cukup teratur, serta menghindari aktivitas yang cukup berat, khususnya dari kelompok lanjut usia dan orang dengan penyakit kronis, termasuk mungkin ada diabetes, kemudian juga mereka yang cukup rentan dengan dampak panas. Biasanya kalau kena panas ini udah pusing, kemudian udah demam, macam-macam ya untuk reaksi setiap orang. Daya tahan tubuh orang juga berbeda, sehingga diri kita sendiri yang tahu bagaimana kondisi kita sendiri ya ketika berada di luar ruangan. Jadi jangan dipaksakan ketika Anda sudah mungkin mengalami gejala-gejala yang sudah ada pusing. Seperti itu mending sudah cukupilah ya aktivitas di luar dan segera beristirahat. Sementara Dr. Budi menegaskan pendengar jika heat stroke ini juga merupakan kondisi yang sebenarnya cukup perlu untuk mendapatkan perhatian yang serius karena dapat berujung pada kondisi yang mengancam jiwa. Masyarakat diminta tidak mengabaikan perubahan kondisi tubuh setelah terpapar panas secara langsung. Dan memang terkait dengan heat stroke ini, dari Kementerian Kesehatan juga mengatakan bahwa kondisi ini paling berat akibat paparan panas ya, khususnya karena suhu tubuh dapat meningkat dengan cepat hingga lebih dari 40 derajat Celcius dan disertai dengan gangguan pada sistem saraf. Gejalanya juga cukup banyak ya pendengar, seperti suhu tubuh yang mulai tinggi, kemudian sakit kepala, mual dan muntah, jantung berdebar, bahkan seperti orang bingung, kemudian lemah, hingga kejang-kejang dan kehilangan kesadaran. Sehingga WHO juga menyebutkan jika heat stroke sebagai kegawat daruratan medis yang juga bisa berpotensi fatal hingga mengancam jiwa seperti itu. Dan pertolongan medis juga harus segera dilakukan apabila seseorang mengalami pusing dan mual yang cukup berat. Sudah bingung ya, apalagi keringat dingin, bahkan sampai pingsan. Ini juga harus segera dibawa ke rumah sakit, seperti itu pendengar. Ini menjadi salah satu imbauan begitu ya, kita harus lebih mengurangi lah ya aktivitas fisik berat. Jika memang diharuskan untuk melakukan aktivitas di luar ruangan, tolong dijaga kesehatannya pendengar, karena suhu yang cukup terik ya akhir-akhir ini, tetap banyak minum air putih, kemudian jika sudah terlalu panas mungkin Anda bisa menggunakan topi, jangan lupa topi ya, kemudian biar mata agak tidak pusing, karena kalau sering kepapar di luar tuh kan silau, akhirnya pusing ya. Anda bisa menggunakan kacamata fotokromik atau kacamata hitam, kemudian menggunakan baju yang nyaman, yang longgar dan mungkin cenderung tipis ya, karena lagi panas banget, sehingga ketika kita menjalankan aktivitas kita di luar ruangan ini tidak mengganggu kesehatan kita seperti itu. Dengan cuaca yang masih cukup panas yang dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Jawa Timur, kewaspadaan terhadap head illness menjadi penting pendengar. Mengenali gejala sejak awal, mengurangi paparan panas, menjaga dehidrasi, dan tidak memaksakan aktivitas dapat membantu mencegah penggunaan atau mencegah gangguan berkembangnya menjadi head stroke yang mengancam jiwa. Jadi mari kita jaga kesehatan kita masing-masing di cuaca yang cukup ekstrim.

mendengar informasi dari IDI Provinsi Jawa Timur menutup perjumpaan kita dalam program Tuban Menyapa. Dalam situasi dan kondisi cuaca saat ini mendengar, marilah kita bersama-sama untuk saling mengingatkan agar tetap menjaga kesehatan di tengah cuaca yang cukup terik dan masih ada beberapa bulan lagi ya untuk cuaca seperti ini sesuai dengan prediksi dari BMKG bahwasanya curah hujan di Jawa Timur ini turun drastis hingga bulan Februari baru akan turun hujan. Tetap jaga kesehatan mendengar dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di siang dan di pagi dan siang hari ini. Masih bersama saya Witra Adila.

perjumpaan kita dalam program Tuban Menyapa. Setelah ini kita akan mendengarkan cek fakta tentang mie instan dan coklat sebabkan efek fatal jangka panjang. Sekaligus setelah ini kita akan beralih ke program selanjutnya, yaitu Jatim Hari Ini Relay Pro 1 RRI Surabaya. Tetap bersama kami di FM 87,9 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: 107,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat pagi para pendengar. Berikut kami sampaikan cek fakta pada hari ini, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar di Facebook informasi yang menyebut bahwa makan coklat setelah mie instan dapat menyebabkan efek fatal dalam jangka panjang. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Kementerian Kesehatan telah membantah informasi tersebut. Dr. Jessica Winoto juga menjelaskan, jika seseorang dalam kondisi sehat dan tidak memiliki alergi terhadap bahan makanan tersebut, mengonsumsi coklat setelah mie instan tidak berbahaya. Tidak ada dasar medis yang membuktikan kombinasi tersebut dapat menyebabkan kerusakan hati, ginjal, pembuluh darah, atau kematian. Jadi, informasi bahwa makan coklat setelah mie instan dapat menyebabkan kematian adalah hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: tentu harus bekerja keras memastikan tidak ada lagi perusahaan-perusahaan dengan alasan tidak tahu, dengan alasan macam-macam, sehingga pelaksanaan dan implementasi undang-undang ini tidak berjalan. Tentu ujung tombak dari semuanya ini adalah pengawas tenaga kerja. Harapan kita pengawas tenaga kerja ini memang tidak disentralisasi lagi, Mbak. Hari ini kan disentralisasi, semua ditarik pusat, dan dia cuma diberikan kewenangan sampai di tingkat provinsi. Ya. Harusnya dikembalikan lagi ke kabupaten kota, karena di sanalah letak permasalahan di dalam perusahaan-perusahaan itulah yang perlu diawasi. Jangan sampai urusan administratif karena surat menyurat sehingga tidak bisa berjalan dengan efektif. Kurasa itu kembali lagi yang terakhir, mari kita hormati bersama apa yang nantinya akan diputuskan oleh pemerintah undang-undang tersebut.
1: Ya.
0: Komitmen dan keniatan bersama. Mungkin itu yang bisa sampaikan.
1: Oke, baik. Terakhir saya ke Pak Bagus begitu ya. Karena tentu kita berharap undang-undang ini bisa mengubah kondisi kawan-kawan pekerja begitu ya, berpihak kepada ya hak-hak para pekerja, dan utama juga memberi ruang gerak lebih luas kepada para pelaku usaha. Nah, apakah memang benar-benar bisa begitu ya nantinya diimplementasikan dengan baik? Karena tantangannya tadi ya berkaitan dengan pengawasan dan penegakan hukumnya. Sebagai closing statement, apa yang bisa disampaikan Pak Bagus?
2: Baik, sebagai closing statement yang pertama, saya cukup mengapresiasi kepada pemerintah, DPR dan Presiden untuk berkomitmen mengesahkan RUU pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang. Itu cukup bagus.
1: Ya.
2: Yang kedua, terkait dengan implementasi, maka pemerintah harus berkomitmen, siapapun, tidak ada oknum-oknum yang tidak berkomitmen terhadap penegakan norma di dalam undang-undang ini. Siapapun, baik lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan lembaga-lembaga negara lainnya, apalagi aparat penegak hukum dan pengawas. Sehingga tidak lagi ada aturan-aturan turunan yang dibuat untuk menegasikan atau menganulir norma-norma yang ada di dalam aturan ini. Kemudian yang ketiga, masyarakat, kemudian stakeholder, baik pengusaha, pekerja, kemudian akademisi, sama-sama mengawal aturan ini diimplementasikan dengan baik.
1: Yeah, yeah.
2: Sehingga aturan ini benar-benar terimplementasikan norma-normanya di masyarakat. Yang keempat, bahwa mari kita semua masyarakat Indonesia itu balik lagi berkaca pada diri kita, meningkatkan moralitas kita sehingga nanti ke depan negara kita ini baik di pusat, di daerah gitu, menjadi lebih baik.
1: Yeah.
2: Dan yang terakhir, kepada pemerintah daerah dan seluruh jajarannya, agar aturan-aturan di daerah ini sinkron dan linier terhadap aturan pusat, sehingga cerminan negara kesatuan ini jelas. Aturan yang ada di pusat menjadi pedoman kepada aturan-aturan di bawahnya, termasuk juga Mahkamah Agung, SEMA, dan sebagainya yang tidak menganulir itu. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai
1: statement. Oke, baik. Pada akhirnya memang perlindungan terhadap para pekerja ataupun buruh tidak cukup hanya dengan undang-undang yang baik, tapi harus diwujudkan melalui sebuah pengawasan dan penegakan hukum yang nyata ya. Semoga kita berharap aturan ini benar-benar hadir di tempat kerja dan mampu memberikan kepastian, keadilan, serta kesejahteraan bagi para pekerja. Terima kasih Pak Bagus, terima kasih Pak Jasuli. Mungkin kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan tentunya dengan pembahasan yang lain. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi.
0: Terima kasih Pak Bagus.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar unggahan di media sosial berisi narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazara melantik 14 pejabat yang sebelumnya dicopot oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan PPID Kemenkeu telah membantah informasi tersebut. Menurut keterangan Suhasil, pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama atau Eselon 2 di Kemenkeu pada 21 September 2026 merupakan penyempurnaan dari pelantikan sebelumnya.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi, Korwil 10 pukul 9 waktu Indonesia Barat dari Studio Pro 1 Surabaya. Senang sekali saya Dio Pratama bisa menyapa Anda kembali di program Jatim hari ini edisi Kamis 8 Oktober 2026. Di mana di program Jatim hari ini kami akan sajikan sejumlah informasi terkini seputar Jawa Timur bersama rekan-rekan reporter kami. Jatim hari ini juga disiarkan secara berjaringan bersama RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, Tuban, Sampang, dan Malang. Sebelum kami hadirkan informasi yang pertama, kita dengarkan terlebih dahulu lagu berikut untuk mengawali jumpa kita di Jatim hari ini.

0: Anda masih bersama kami di Jatim hari ini. Kita buka informasi yang pertama dari rekan Ninda Alivia yang mengabarkan satu siswa sekolah rakyat Kota Blitar pilih lanjut sekolah di tempat lain. Silakan laporan rekan Ninda Alivia.
1: Ya baik, pendengar, satu siswa sekolah rakyat Kota Blitar resmi mengundurkan diri setelah sebelumnya mengalami kesulitan beradaptasi selama mengikuti pendidikan di sekolah tersebut. Siswa jenjang SMA asal Malang itu sempat mengalami homesick dan meminta untuk dipulangkan. Sekolah kemudian memberikan pendampingan sebelum akhirnya siswa memutuskan melanjutkan pendidikan ke sekolah lain. Kepala Sekolah Rakyat Kota Blitar Johan Argono mengatakan pendampingan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan sejumlah pihak mulai dari wali asrama, wali asuh, guru bimbingan dan konseling atau BK hingga keluarga siswa. Pendampingan ini dilakukan untuk membantu siswa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah sekaligus mencari jalan keluar agar siswa tetap dapat melanjutkan pendidikan di sekolah rakyat. Namun setelah melalui proses tersebut, siswa akhirnya memilih untuk mengundurkan diri. Johan menegaskan pengunduran diri siswa tidak berarti yang bersangkutan berhenti mengenyam pendidikan. Sekolah tetap mewajibkan adanya kepastian bahwa siswa telah diterima di sekolah lain sebelum proses pengunduran diri diselesaikan. Menurutnya, ketentuan ini diberlakukan untuk memastikan tidak ada siswa yang putus sekolah setelah keluar dari sekolah rakyat. Hal ini sejalan dengan tujuan sekolah rakyat yang ditujukan untuk membantu anak-anak mendapatkan akses pendidikan dan memastikan mereka tetap memperoleh hak untuk sekolah. Terkait alasan lebih rinci mengenai keputusan siswa tersebut, Johan mengatakan pihak sekolah tidak dapat menyampaikan kepada publik karena menyangkut privasi siswa dan juga keluarganya. Meski demikian, sekolah memastikan seluruh proses pendampingan sudah dilakukan. Siswa tersebut juga telah memiliki sekolah lain sebagai tempat untuk melanjutkan pendidikan. Sementara itu informasi dari Blitar, saya Ninda Alivia kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Ninda Alivia. Bergeser dari informasi rekan Ninda Alivia, kita

pengalaman, serta penampilan budaya. Dan prestasi tersebut dipersembahkan oleh tim Agrivana yang berhasil meraih juara 3 untuk kategori bisnis digital tahap awal dengan judul Agrivana Solusi Smart Urban Farming dalam satu genggaman berbasis computer vision dan ekosistem digital. Dan kemudian tim Crayona Adventure Studios sebagai juara harapan 3 kategori jasa pariwisata dan perdagangan tahap awal dengan judul Crayona Adventure Studio Pusat Edukasi Kreativitas Anak melalui kelas mewarnai dengan crayon food grade non-toxic serta raihan juara harapan 2 dalam penampilan kontingen di Kira Budaya KMI Expo ke-17 2026. CEO Agrivana yang juga masih menjadi mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer atau Fasilkom Universitas Sumber Wahyu Jum'ah Mauli dan mengungkapkan bahwa pencapaian ini merupakan buah dari konsistensi dan proses validasi yang panjang sejak tahap seleksi internal kampus hingga pendanaan program pembinaan mahasiswa wirausaha atau P2MW. Bagi timnya, keunggulan Agrivana terletak pada keberhasilan menjawab kebutuhan nyata para pelaku pertanian di kota. Dan selain itu, mereka memiliki motivasi untuk terus menyempurnakan fitur AI Plant Doctor dan ekosistem Agrivana agar menjadi platform agritech yang berkelanjutan dan berdampak nyata. Sementara itu, untuk tim Crayona Art Hunter Studio menarik perhatian juri lewat terobosan kelas mewarnai anak berbasis edukasi lingkungan. Crayona mengusung produk crayon food grade yang berbahan dasar beeswax atau lilin lebah dan pewarna alami non-toksik sehingga aman bagi anak-anak. Dan rangkaian raihan penghargaan ini mempertegas komitmen Universitas Jember dalam membina iklim kewirausahaan mahasiswa yang inovatif, berdaya saing tinggi, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.

0: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Jatim hari ini. Untuk informasi selanjutnya datang dari rekan reporter William Nathan yang mengabarkan Arema FC asah sistem dan penyelesaian akhir jelang hadapi Bayangkara. Silakan laporan rekan William.
2: Baik, pendengar, Arema FC mematangkan persiapan menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada pekan keempat Super League 2026-2027. Latihan Singoedan, julukan Arema, difokuskan pada penguasaan bola dan penyelesaian akhir. Arema FC memang akan menjamu Bayangkara di Stadion Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang pada Sabtu 10 Oktober 2026 akhir pekan ini pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Asisten pelatih Arema FC Andri Kaldas mengatakan tim pelatih memberikan penekanan khusus pada penguasaan bola. Arema memang mengasah dua sistem permainan yang digunakan secara bergantian dalam latihan persiapan menuju laga melawan Bayangkara. Menurut Kaldas, sistem pertama adalah pemain terus diberikan pemahaman mengenai pentingnya mempertahankan penguasaan bola untuk mengontrol pertandingan. Materi tersebut juga menjadi penekanan dari pelatih kepala Marco Santos. Sementara itu, tim pelatih juga mengasah umpan silang dan penyelesaian akhir untuk sistem kedua. Ketika satu kelompok menjalani materi permainan penguasaan bola, kelompok lainnya berlatih mengirim umpan silang untuk menyelesaikan peluang di depan gawang. Kaldas mengatakan dua latihan tersebut ditujukan agar pemain mampu memaksimalkan penguasaan bola serta memaksimalkan peluang yang didapat di dalam pertandingan. Arema ingin menciptakan situasi ketika pemain mendapat kesempatan di depan gawang, mereka bisa menyelesaikannya dengan kualitas terbaik. Dalam pertandingan, kata Kaldas, satu peluang bisa menentukan hasil akhir. Arema FC saat ini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara dengan 5 poin dari 3 pertandingan. Singoedan mencatat 1 kemenangan dan 2 hasil imbang. Sedangkan Bayangkara Presisi Lampung FC berada 1 tingkat di bawah Arema dengan 4 poin dari 3 laga. Bayangkara mengoleksi 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Pertemuan kedua tim membawa catatan dari musim sebelumnya. Pada pertandingan 10 Maret 2026, Bayangkara Presisi Lampung FC mengalahkan Arema FC dengan skor 2-1. Maka pada pertandingan akhir pekan ini, Arema berniat revans dan membalas kekalahan pada musim lalu. William Nathan melaporkan.
1: Baik, terima kasih rekan William Nathan. Kita bergeser ke informasi selanjutnya dari rekan Emil Akbar yang mengabarkan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa pimpin upacara pembaretan SMA Negeri Taruna Jawa Timur di Pusdik Brimob. Silakan laporan rekan Emil Akbar.
3: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa baru saja menjalani pembaretan SMA Negeri Taruna Jawa Timur 2026 yang dilaksanakan di Pusdik Brimob Watu. Dan saat ini memasuki acara terakhir, yakni menjadikan lagu bagi publik yang diikuti oleh seluruh peserta upacara. Dan setelah ini akan dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat langsung oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa kepada perwakilan dari 1.300 pelajar yang Tuban saja memasuki kemudian kita menuju Jawa Timur, baik itu di Malang, kemudian juga di Pasuruan yang pernah terkena Mandani, kemudian juga di Ponorogo, dan juga di Madiun maupun juga di Banyuwangi. Dan lain dihadiri oleh peserta juga para wali murid yang memang juga dihadirkan untuk mereka bisa melakukan kalinya sebelum mereka untuk melalui SMA Negeri Taruna Universitas. Madiun, saya coba ngobrol.
4: Dari Kabupaten Pasuruan.
3: Dari orang tua itu, kita coba. Izin Pak. Salah satu wali murid dari mana Pak? Dari mana kalau boleh tahu Pak? Coba sedikit ngobrol dengan salah satu wali murid yang pertama berkenan untuk bisa menyaksikan secara langsung. Tadinya memang sambutan Gubernur Jawa Timur cukup lama dalam sambutannya, bahwasannya memang beliau berpesan bahwasannya menjadi bagian dari SMA Negeri atau SMA Taruna Negeri Jawa Timur bukan berarti menyombongkan diri, apalagi sampai terjadi tindak kekerasan selama bersekolah di SMA Taruna. Tetapi yang paling penting adalah menciptakan kepribadian yang memang mencerminkan bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Selamat sekali lagi untuk seluruh pelajar SMA Taruna yang baru saja diterima, dan selamat melanjutkan pendidikan selama 3 tahun. Ini adalah langsung dari Pusdik Brimob, Batu Kuasa, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Terus satu RRI Tersendara Indonesia.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teratur.

0: Anda masih bersama kami dalam rangkaian Jatim hari ini, dan informasi selanjutnya akan dikabarkan oleh rekan Ayu Citra perihal jelang laga melawan Madura United. Panpel Persik Kediri lakukan pengerjaan pagar baru di Stadion Brawijaya Kediri. Silakan laporan rekan Ayu Citra.
1: Iya, pendengar, pelaga kelanjutan Super League 2006-2007 saat ini untuk menghadapi Madura United, maka Persik Kediri saat ini siap tampil all out demi memenangkan pertandingan. Dan bahkan pendengar, di sisi Panpel, maka pihaknya juga telah mengerjakan pembangunan pagar baru jumlah titik di Stadion Brawijaya Kediri. Dan hal ini pendengar dikatakan oleh Ketua Panpel Persik Kediri Widodo pada hari ini. Dan tak hanya itu pendengar, dalam acara bergengsi ini pihaknya juga telah menyiapkan sebanyak 6.000 tiket untuk penonton.
2: Pengerjaan pagar baru. Jadi untuk pengerjaan besok itu sudah selesai. Itu target yang pertama. Terakhir ya, ini finishing untuk membersihkan seluruh material yang ada di sekitaran pagar. Terakhir, kemarin juga koordinasi dengan PUPR Kota Kediri. Bahkan kemarin juga ada risk assessment dari Polda Jatim.
1: Ya, pendengar, sementara itu sudah menambahkan pula bahwa pengerjaan pagar ini diwujudkan sepanjang 94 meter dan tuntaskan pada Kamis ini. Lalu kemudian pertandingan tersebut akan dilanjutkan kembali hingga mendekati tanggal 22 Oktober mendatang. Dan sebenarnya pendengar, pelatih Persik Kediri Marcos Santos mengatakan pula bahwa dari pihak lawan yakni Madura United, ini merupakan tim yang sangat bagus dan memiliki pemain luar biasa. Kemudian itu maka pihaknya akan selalu meminta anak asuhnya agar selalu fokus dan juga bertanding secara optimal. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Baik, terima kasih rekan Ayu Citra. Beralih ke informasi selanjutnya, kita akan terhubung dengan rekan Angela Rizka yang mengabarkan Polres Pacitan menggelar operasi Mantap Praja Grindulu 2026 menjelang pemilihan kepala desa atau Pilkades serentak 2026. Silakan laporan rekan Angela Rizka.
3: Ya, baik, terima kasih. Pendengar, Polres Pacitan mengadakan apel gelar pasukan operasi Mantap Praja Grindulu 2026 dan pelatihan sistem pengamanan kota atau SISPAM kota menjelang pemilihan kepala desa Pilkada Serentak tahun 2026 di Pacitan. Kapolres Pacitan, AKBP Ayu Diponegoro Azhar mengatakan apel gelar pasukan yang digelar Polres Pacitan ini dilaksanakan untuk mengecek kesiapan personil sekaligus sarana dan prasarana sebelum diterjunkan untuk melaksanakan pengamanan Pilkada Serentak yang akan digelar pada November mendatang. AKBP Ayub juga mengatakan operasi Mantap Praja Grindulu 2026 merupakan bentuk dukungan pihak kepolisian agar pelaksanaan Pilkades dapat berjalan dengan aman dan tertib. Karena Pilkades merupakan bentuk demokrasi yang harus dikawal bersama. Polres Pacitan kali ini menurunkan 780 personel yang terdiri dari gabungan 350 personel kepolisian, 60 personel Satbrimob, 90 personel TNI, 30 personel Satpol PP, dan 250 anggota Linmas. Para personel tersebut nanti akan ditempatkan di 50 tempat pemungutan suara yang tersebar di 45 desa di wilayah Kabupaten Pacitan. Demikian dari Kabupaten Pacitan, Angela Rizka melaporkan.

0: Kita lanjutkan Jatim hari ini dengan informasi dari rekan Ulfa Larsati yang mengabarkan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk mencegah potensi terjadinya aksi perundungan di lingkungan sekolah. Silakan laporan rekan Ulfa.
1: Baik, terima kasih. Dari Kabupaten Madiun melaporkan, pihak Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk mencegah potensi terjadinya aksi perundungan atau bullying di lingkungan sekolah berbasis asrama tersebut. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan, hingga saat ini belum ada laporan maupun informasi mengenai kasus perundungan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun. Kendati demikian, ia meminta seluruh tenaga kependidikan untuk terus memperkuat pengawasan dan kolaborasi mencegah terjadinya perundungan di lingkungan sekolah. Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun, Rohmah Agustin Setiowuni mengatakan, pencegahan perundungan menjadi perhatian utama pihak sekolah, terutama dalam kehidupan siswa di asrama. Ia menyebut akan mengedepankan pendekatan humanis untuk mengatasi serta mencegah masalah perundungan. Rohmah menambahkan, pencegahan perundungan di lingkungan sekolah juga dilakukan melalui pengawasan oleh wali asrama dan petugas keamanan. Mereka diminta menjalankan sistem piket keliling untuk mengawasi aktivitas siswa dan mengantisipasi potensi perselisihan di lingkungan asrama. Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun juga menggandeng unsur TNI termasuk Babinsa serta Universitas Pertahanan untuk memberikan pembekalan kepada siswa. Rohmah menegaskan pembekalan dari pihak-pihak tersebut bukan berbentuk latihan fisik seperti militer, melainkan terkait kedisiplinan hingga edukasi tata cara berkehidupan di asrama. Terkait dinamika antar siswa, Rohmah menjelaskan potensi perselisihan biasanya dipicu oleh kesalahpahaman khas kehidupan asrama, seperti barang atau pakaian yang tertukar saat mencuci. Namun, jika ditemukan siswa yang mengalami kendala emosional atau merasa tidak nyaman, pihak sekolah akan langsung berkoordinasi dengan dinas sosial dan sentra untuk memberikan pendampingan psikologis kepada siswa. Demikian dari Kabupaten Madiun, Ufa Larasati melaporkan. Kembali ke studio.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Anda kembali bersama kami dalam Jatim hari ini. Informasi selanjutnya dari rekan Ima Fadila yang mengabarkan pasca matrikulasi Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Sampang siapkan strategi belajar inklusif. Hasil asesmen matrikulasi terpetakan kemampuan siswa sangat beragam hingga belum lancar membaca pada jenjang SMP. Silakan laporan rekan Ima Fadila.
3: Baik, terima kasih. Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Sampang menyiapkan strategi pembelajaran baru setelah menyelesaikan tahap awal matrikulasi berupa asesmen diagnosis. Dari hasil asesmen diagnosis, sekolah menemukan tingginya keberagaman kemampuan dasar para siswa. Salah satu temuan penting menunjukkan masih ada siswa kelas 7 SMP yang belum lancar membaca dan menulis. Kepala Sekolah SRT 1 Sampang, Deno Setiawati menyampaikan pihaknya memastikan pelayanan pendidikan yang spesifik sesuai kebutuhan dan potensi masing-masing siswa sehingga tidak lagi ada siswa yang tertinggal dalam belajar.
4: Ini adalah rapor profiling per siswa. Jadi digambarkan di rapor itu siswa ini punya kelemahan di mana, punya kemampuan di mana, kebutuhan belajarnya apa yang perlu masih perlu dikuatkan. apa yang sudah cukup, apa yang menonjol, nanti tergambar di rapor matrikulasi.
3: Lebih lanjut, Denok menyampaikan bahwa meski memiliki keterbatasan pada kemampuan akademik dasar, siswa SRT justru memperlihatkan potensi luar biasa di bidang non-akademik, seperti seni melukis. Selain itu, pihak sekolah mencatat tantangan umum mayoritas siswa saat ini terletak pada kurangnya kemandirian belajar, serta kurangnya penggunaan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi. Menindaklanjuti temuan yang dituangkan dalam rapor profiling siswa, SRT Satu Sampang menerapkan pendekatan pembelajaran terdiferensiasi yang inklusif dan berpusat pada kemampuan masing-masing siswa. Siswa yang belum menguasai kemampuan dasar tidak diturunkan jenjang kelasnya, melainkan tetap berada di kelas saat ini dengan skema pendampingan personal atau privat. Sementara bagi siswa yang sudah siap, disiapkan materi pengayaan dan tantangan yang sesuai. Tahapan pemetaan awal ini akan segera dilanjutkan dengan matrikulasi lanjutan, yaitu psikotes dari psikolog dan tes DNA talent yang ditargetkan selesai pada bulan Oktober guna melengkapi peta potensi siswa secara utuh. Dari Sampang, Madura, Imo Fadila melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Anda masih bersama kami dalam rangkaian Jatim hari ini dan informasi selanjutnya datang dari rekan Aris Deka yang mengabarkan penanganan berbagai perkara hukum di Kota Madiun mendapat dukungan dari Kejaksaan Tinggi atau Kejati Jawa Timur. Mulai perkara perdata dan tata usaha negara hingga pendampingan proyek strategis menjadi perhatian Korps Adiaksa. Silakan laporan rekan Aris Deka.
1: Baik, terima kasih. Pendengar, penanganan berbagai perkara hukum di Kota Madiun mendapat dukungan dari Kejaksaan Tinggi Kejati Jawa Timur. Mulai perkara perdata dan tata usaha negara Datun, tindak pidana khusus Bitsus, tindak pidana umum Bidum, hingga pendampingan proyek strategis menjadi perhatian Korps Adiaksa. Dukungan tersebut pendengar disampaikan Kepala Kejati, Kejati Jawa Timur Abdul Kohar, saat melakukan supervisi ke Kejaksaan Negeri Kejari Kota Madiun belum lama ini. Kohar mengatakan kunjungannya tersebut untuk memberikan dukungan dan motivasi kepada jajaran Kejari Kota Madiun agar semakin optimal dalam menjalankan tugas. Dia menegaskan seluruh kegiatan dan proyek yang berada di wilayah hukum Kota Madiun menjadi kewenangan Kejari Kota Madiun untuk ditangani, termasuk pendampingan hukum melalui bidang Datun maupun pendampingan proyek strategis oleh bidang intelijen. Sementara itu, pendengar, Kepala Kejari Kota Madiun, Komaidi, menyambut baik kunjungan Kejati Jatim tersebut. Menurut dia, kunjungan itu sekaligus menjadi momentum bagi pimpinan untuk memberikan semangat kepada jajaran di daerah. Terkait pendampingan hukum, Komaidi memastikan perkara maupun kegiatan yang berada di wilayah Kota Madiun tetap menjadi tanggung jawab Kejari Kota Madiun sesuai tugas dan kewenangannya. Komaidi juga menambahkan koordinasi dengan Kejati Jatim terus dilakukan dalam penanganan berbagai perkara. Di antaranya dengan melaporkan secara berkala terkait perkembangan kasus yang ditangani. Dari Kota Madiun, Aris Deka melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih rekan Aris Deka. Pendengar, laporan dari rekan Aris Deka tadi sekaligus mengakhiri rangkaian Jatim hari ini edisi Kamis 8 Oktober 2026. Terima kasih Anda telah mendengarkan Jatim hari ini yang juga berjejaring dengan RRI Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, Sampang, dan Malang. Akhir kata, saya Dwi Pratama mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.
2: Demikian Jatim hari ini.

0: Motivasi hari ini.
1: Jangan khawatir. Seluruh upaya yang kamu lakukan akan berbuah manis. Berusaha saja sekuat tenaga dan berdoa pula yang kuat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih terus bersama kami di FM 87,9 MHz Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Tuban. Masih bersama dengan saya, Witra Adila, yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Informasi dalam program Tuban siang ini, saya akan sajikan informasi terkait dengan kasus rabies di Kabupaten Tuban yang mencapai berapa ya, cobain nanti saya bacakan ya. Ada sebanyak, tidak ada kasus rabies ya di Kabupaten Tuban. Terkait dengan untuk meminimalisir kasus rabies di Kabupaten Tuban, maksud saya ada 374 hewan tetap divaksin untuk menjaga kesehatan mereka, para hewan baik itu kucing maupun anjing, sehingga kasus rabies di Tuban dinyatakan nol kasus. Sebanyak 374 hewan peliharaan di Kabupaten Tuban mendapatkan vaksinasi rabies gratis. Vaksinasi tetap dilakukan meskipun hingga sampai saat ini tidak ditemukan kasus rabies di Tuban maupun Provinsi Jawa Timur. Vaksinasi tersebut menjadi bagian dari upaya pencegahan sekaligus edukasi kepada pemilik hewan agar tidak mengabaikan kesehatan hewan peliharaan mereka. Kegiatan ini memang dilaksanakan sebagai salah satu rangkaian acara World Rabies Day 2026 dengan melibatkan beberapa petugas dari kesehatan dan komunitas pecinta hewan. Kepala DKP 2P Tuban Eko Julianto mengatakan jika pencegahan rabies ini tidak cukup hanya mengandalkan dari pemerintah saja begitu ya. Di antaranya pemilik hewan dan komunitas ini juga dinilai memiliki peran yang cukup penting dan cukup vital, terutama dalam memastikan hewan yang mereka miliki ini rutin mendapatkan vaksinasi. Selain itu, dari data DKP 2P Tuban sendiri mencatat jika vaksinasi kali ini diikuti 174 pemilik hewan dengan total 374 ekor hewan. Mayoritas merupakan kucing sebanyak 356 ekor dan selain itu juga terdapat 17 ekor anjing dan 1 monyet. Dan pendengar, disampaikan juga oleh Kabid Kesehatan Hewan DKP 2P Tuban bahwasannya tingginya jumlah peserta pada vaksinasi gratis ini menunjukkan adanya minat pemilik hewan untuk menjaga kesehatan pemeliharaan mereka. Dan Pipin Diah Larasati selaku Kabid Kesehatan Hewan juga memberikan akses yang cukup mudah begitu ya kepada masyarakat. Karena vaksinasi tidak hanya dilakukan di kantor bidang kesehatan hewan DKP 2KP yang ada di Desa Bogorjo, Kecamatan Merak Urak saja, tetapi pelayanan ini juga tersedia di 4 pusat kesehatan hewan. Ini cukup luar biasa karena tidak hanya terfokus dalam satu lokasi saja ya untuk memudahkan akses kepada masyarakat agar bisa memberikan atau mengikuti program vaksinasi rabies gratis. Selain itu pendengar, DKP 2P juga menyediakan lebih dari 400 dosis vaksin rabies. Pelayanan vaksinasi juga tidak berhenti setelah peringatan World Rabies Day aja, tetapi vaksinasi ini akan tetap diberikan hingga dosis yang tersedia ini nantinya sudah dinyatakan habis. Jadi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan vaksin rabies untuk hewan peliharaannya yang mungkin kemarin belum sempat mengikuti vaksinasi gratis secara serentak, silakan bisa langsung saja menghubungi petugas kesehatan hewan untuk mendapatkan jadwal vaksinasi.

0: ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

0: 9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, saya ingin mengajak Anda untuk beralih ke informasi harga bahan pokok di Kabupaten Tuban, di mana dirilis langsung oleh pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan. Per hari ini 7 Oktober 2026, beras premium seharga Rp14.800, beras medium seharga Rp13.500, sementara minyak goreng kemasan di harga Rp21.000 per liter, dan gula pasir Rp17.400 per kilogram. Itu merupakan harga yang cukup stabil ya. Dari beras premium, beras medium, minyak goreng, kemasan, dan juga gula pasir ini harganya tetap stabil. Sementara untuk cabai merah keriting, ini mengalami kenaikan seharga Rp2.000 dan per hari ini mencapai harga Rp55.200. Rp200 ya, Rp55.200. Jadi ini sebelumnya di kisaran harga 53, karena per hari ini mencapai 55.000. Dan untuk cabai rawit merah stabil di angka 70.000 per hari ini. Dan untuk bawang merah turun Rp400 saja untuk hari ini, seharga Rp26.400 per kilogram. Bawang putih masih stabil Rp30.800. Untuk harga daging sapi Rp132.000, daging ayam ras Rp39.600, dan telur ayam ras Rp24.400. Dari harga daging dan telur ini juga terpantau cukup stabil. Kemudian bagaimana mungkin Anda pendengar di wilayah Anda, apakah harga yang saya sebutkan ini harganya sama atau ada fluktuasi, ada perbedaan harga di wilayah Anda? Barangkali jika ada, mungkin Anda juga bisa share informasi ke kami ya, untuk harga yang paling melonjak tinggi ini apa kira-kira? Apakah cabai rawit ataukah beras? Atau mungkin telur barangkali yang mengalami selisih harga, dan apabila memang ada selisih harga sampai berapa seperti itu. Terakhir banget saya beli cabai rawit itu sekitar masih 60 ribuan ya. Tapi sudah beberapa minggu yang lalu memang pendengar, dan sekarang sudah mencapai angka 70 ribu per kilogram untuk cabai rawit ya. Sementara cabai merah keriting di 55 ribu ya, daripada sampai 100 ribu rupiah ya, itu cukup merugikan apa ya, cukup berat lah ya untuk mereka yang memiliki usaha di bidang kuliner khususnya. Asalkan pasokan juga masih ada, masih pasokannya masih terjamin, masih stabil, untuk tidak ada yang kosong, itu sepertinya masih aman lah ya. Daripada nanti ketika sudah harganya naik, stoknya juga tidak ada, aduh itu yang bingung.

Pendengar, masih kembali lagi terkait dengan World Rabies Day atau Hari Rabies Sedunia. Jika tadi kita membahas terkait di Kabupaten Tuban, saya akan ajak Anda untuk beralih ke Kabupaten Lamongan, di mana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan juga turut memperkuat upaya pencegahan rabies dengan menggelar vaksinasi gratis secara jemput bola bagi hewan-hewan peliharaan masyarakat yang ada di Kabupaten Lamongan. Layanan tersebut menyasar langsung kawasan pemukiman dalam rangka memperingati Hari Rabies Sedunia 2026. Salah satu lokasi pelayanan berada di perumahan Demangan Residence. Sebelumnya, tim Disnakes One juga telah mendatangi sejumlah perumahan lain, di antaranya perumahan Yosdes dan Geraha. Skema door to door ini dipilih untuk memudahkan masyarakat sekaligus memberikan pelayanan yang lebih nyaman bagi hewan peliharaan. Berbeda dengan Kabupaten Tuban, di kantor kesehatan hewan dan 4 titik lainnya, jika di Lamongan ini malah ini ya, lebih ke door to door. Mereka yang bergerak ke rumah-rumah masyarakat untuk memberikan vaksinasi rabies secara gratis. Kepala Disnas Kewan Kabupaten Lamongan, Syafiah Nurhayati, mengatakan jika vaksinasi keliling merupakan langkah preventif untuk menjaga kewaspadaan masyarakat, meskipun Lamongan saat ini juga berstatus bebas rabies dan di seluruh Jawa Timur begitu ya, tidak ada kasus rabies. Menurutnya rabies tetap perlu diwaspadai karena merupakan penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia. Selain memudahkan akses pelayanan langsung ke pemukiman, ini juga dinilai sangat tepat karena bisa mengurangi resiko hewan mengalami stres akibat perjalanan menuju tempat pelayanan. Terlebih juga kondisi cuaca panas saat ini yang pendengar juga bisa menyebabkan hewan mengalami head exhaustion. Jadi dalam pelaksanaannya, Disnakes One ini juga membatasi hanya ada sekitar 20 dosis vaksinasi saja di setiap lokasi perumahan, karena ini juga menyesuaikan dengan ketersediaan logistik yang ada. Dari rangkaian vaksinasi keliling tersebut, tercatat sebanyak 90 ekor kucing berhasil mendapatkan vaksinasi rabies. Dan sebelum divaksinasi pendengar, setiap hewan juga terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan begitu ya, oleh tim medis veteriner. Pemeriksaan meliputi penimbangan berat badan hingga pengecekan suhu tubuh untuk memastikan kondisi hewan layak untuk menerima vaksin. Sofia sendiri menyebutkan sebagian besar keluhan yang ditemukan pada kucing ini masih berupa gangguan kesehatan ringan seperti kutu, jamur, flu, dan juga radang mata. Kondisi tersebut dapat ditangani dan tidak menghalangi pemberian vaksin setelah hewan dinyatakan memenuhi syarat secara medis. Dan dalam pelaksanaan ini ya pendengar, tentu saja mendapatkan antusias yang luar biasa dari masyarakat Kabupaten Lamongan. Terlihat dari banyaknya pemilik hewan yang membawa kucing peliharaan mereka untuk mendapatkan vaksinasi. Jadi dengan pelayanan jemput bola ini, Disnakes One Lamongan tidak hanya memperluas akses vaksinasi saja ya pendengar ya, tetapi juga mendorong kesadaran pemilik hewan khususnya untuk rutin menjaga kesehatan dan memberikan perlindungan terhadap penyakit yang berpotensi menular ke manusia. Salah satunya adalah rabies.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar informasi seputar Hari Rabies Sedunia, ini menutup perjumpaan Anda dengan saya dalam edisi siaran tadi pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Dan sudah menunjukkan waktu 10:47 waktu Indonesia bagian Barat, waktunya saya undur diri. Dan setelah ini akan dilanjutkan dengan rekan saya Wahyu Pria. Namun sebelum beralih ke rekan saya Wahyu Pria, terlebih dahulu setelah ini kita akan mengikuti program Dinamika Olahraga Relay dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan pendengar, terima kasih telah menemani saya hari ini. Saya Witra Adila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menutup perjumpaan kita, satu lagu dari Samson di ujung jalan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Mikel Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open. Tim bulu tangkis junior Indonesia melangkah ke semifinal Piala Suhan Dinata 2026 di Mesir. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Mikel Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Kesepakatan baru tersebut diumumkan Arsenal setelah Arteta sukses membawa The Gunners meraih gelar Liga Inggris musim lalu. Pelatih asal Spanyol itu mengaku bangga bisa melanjutkan perjalanan bersama klub London Utara tersebut. Menurutnya, Arsenal memiliki karakter unik dan hubungan khusus dengan para pendukungnya. Arteta juga menilai keberhasilan Arsenal sejauh ini baru menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia ingin membawa klub terus bersaing untuk meraih trofi-trofi bergengsi secara berkelanjutan.
1: Sangat sulit untuk melakukan itu. Momen hari pertama adalah saat di mana saya merasa sangat diberkahi karena diberikan kesempatan bersama banyak orang untuk membangun mimpi yang saya miliki untuk klub sepak bola ini, yang pada dasarnya adalah apa yang baru saja saya saksikan. Cara kalian merasakan kecintaan terhadap klub ini, orang-orang di dalam organisasi, dan apa yang sedang kita bangun bersama, itulah mimpinya. Dan hari itu adalah ya hari pertama saat Anda memperoleh kesempatan untuk membangun sesuatu bersama banyak orang demi mewujudkan apa yang telah kita capai selama beberapa tahun terakhir ini.
0: Arteta ditunjuk sebagai pelatih kepala Arsenal pada Desember 2019. Musim lalu, ia membawa The Gunners menjadi juara Liga Inggris untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. Gelar tersebut menjadi trofi Liga Inggris keempat dalam sejarah Arsenal, sekaligus mengantarkan Arteta menjadi pelatih ketujuh yang membawa klub meraih gelar Liga. Pemilik Arsenal, Sun dan Josh Kroenke menyambut perpanjangan kontrak Arteta. Keduanya menilai sang pelatih memiliki pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai klub dan berkomitmen melanjutkan kesuksesan yang telah dibangun sejak 2019.

0: Beralih ke olahraga tenis, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open usai menaklukkan Iva Jovic di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That goes wide, Iga Swiatek into the sixth quarter final.
2: Iga Swiatek melaju ke perempat final China Open setelah mengalahkan petenis muda Amerika Serikat Iva Jovic. Unggulan keenam itu menang 2 set langsung, 6-1 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 36 menit di National Tennis Center Beijing kemarin. Swiatek tampil agresif sejak awal dan langsung memimpin 5 game beruntun pada set pertama. Memasuki set kedua, Jovic sempat memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan menjadi 2 sama. Namun, Swiatek kembali meningkatkan tekanan dan merebut 2 break secara beruntun untuk memastikan kemenangan. Dalam wawancaranya usai pertandingan, petenis Polandia itu menilai permainannya semakin baik dari hari ke hari dan mampu tampil lebih agresif sejak awal laga. Ia juga menyebut dirinya mampu mengambil keputusan dengan baik serta terus memberikan tekanan kepada Jovic.
3: I feel like every day I'm playing a bit better, so...
2: Menurut saya, setiap hari permainan saya semakin baik. Jadi, pertandingan hari ini tentu berbeda dibandingkan pertandingan sebelumnya. Namun, saya mengambil banyak hal positif dari kedua pertandingan tersebut. Hari ini, sejak awal saya bermain lebih proaktif, membuat keputusan yang tepat, bermain dengan intensitas tinggi, dan terus memberikan tekanan kepada Iva. Jadi, ini benar-benar menjadi hari yang bagus bagi saya.
3: It was a good day in the office for sure.
2: Kemenangan tersebut membawa Swiatek ke perempat final WTA 1000 untuk ke-31 kalinya sepanjang karir. Ia selanjutnya akan menghadapi Alice Mertens, yang sebelumnya menyingkirkan unggulan ketiga Coco Gauff dengan skor 6-3, 6-3. Sementara itu, Elina Svitolina juga memastikan tempat di perempat final setelah mengalahkan Ann Lee 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3 di National Tennis Center Beijing tadi malam. Meski skor terlihat cukup meyakinkan, Svitolina mengaku pertandingan berlangsung sangat ketat dan menguras fisik. Petenis Ukraina itu harus menghadapi 12 break point, tetapi mampu menyelamatkan 10 di antaranya. Usai laga, Svitolina mengakui pertandingan berlangsung sangat berat, tetapi ia bersyukur bisa menang dalam 2 set. Menurutnya, kemenangan 2 set menjadi penting karena pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ya, sebenarnya saya rasa skor pertandingan ini tidak benar-benar menggambarkan jalannya pertandingan. Menurut saya, ini laga yang sangat berat dan menguras fisik. Jadi saya sangat senang dan puas karena bisa memenangkan pertandingan ini dalam 2 set dan tidak membuatnya berlangsung terlalu lama. Apalagi pertandingan ini berlangsung hingga larut malam. Di perempat final, Svitolina akan menghadapi wakil tuan rumah Zheng Qinwen yang melaju usai menyingkirkan Alina Charafea 6-1, 2-6, dan 6-4. Pertandingan perempat final tersebut akan digelar di Beijing pada hari Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi dari arena NBA, pendengar. Chicago Bulls merekrut Jordan Hawkins dengan kontrak 2 arah atau two-way contract setelah pemain itu menghabiskan 3 musim pertamanya bersama New Orleans Pelicans dan Memphis Grizzlies. Kesepakatan itu berujung pada pelepasan Asiah Stevens untuk mendatangkan Hawkins guna menghadapi NBA 2026-2027. Guard itu telah tampil dalam 174 pertandingan NBA termasuk 20 sebagai starter. Dengan rata-rata 8 poin per laga, 2,3 rebound per laga, dan 1 assist per laga dalam 18,2 menit per pertandingan. Sebelum berkarir di NBA, Hawkins memperkuat University of Connecticut selama 2 musim, yakni pada 2021 hingga 2023. Ia membantu Huskies menjuarai NCAA saat 2023. Sementara itu, setelah memastikan diri bergabung di Chicago Bulls, Jordan Hawkins akan mengenakan nomor punggung 15. Selain itu, Bulls kini memiliki 3 pemain dengan kontrak 2 arah, yakni Tobe Awaka, Hawkins, dan Jalen Sellers untuk musim 2026-2027.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis junior Indonesia ke semifinal Piala Suaninata 2026 di Mesir setelah menang 2-0 atas Uni Emirat Arab UAE pada perempat final di Cairo International Stadium Cairo kemarin. Garuda Muda tampil dominan dalam dua set dengan unggul tipis 55-54 pada set pertama sebelum tampil jauh lebih dominan pada set kedua dengan menang 55-31. Indonesia memulai pertandingan melalui ganda putri Adresia Nova Chandani Yasinta Ristina Putri membawa Indonesia unggul 11-4 atas Fridehi Kalidasan Nisha Omerhan. Keunggulan dilanjutkan Raditya Bewardana pada tunggal putra dengan mengalahkan Rian Mahlan sehingga Indonesia mencapai skor 22. Sedangkan UAE 20, Jolin Angelia memperlebar keunggulan Indonesia pada tunggal putri dengan skor 33-27 atas Fridehi Kalidasan. Ganda campuran Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti menjaga keunggulan Indonesia dengan menang 44-37 dari Aditya Kiran, Sakshi Kuber Kelvi dengan skor 44-37. UAE memberikan perlawanan sengit pada ganda putra sehingga Indonesia hanya menang dengan skor tipis 55-54 melalui raihan De Edsel Pramono Anju Siahaan. Indonesia tampil lebih meyakinkan pada set kedua. Atresia Nova Chandani Yasinta Ristina Putri kembali turun pada ganda putri guna membawa Indonesia unggul 11-3. Tunggal putra Fardan Renana Jong memperlebar keunggulan menjadi 22-8. Jolin Angelia kemudian membuat Indonesia semakin jauh 33-12. Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti mempertahankan dominasi Indonesia pada ganda campuran guna membawa Garuda Muda unggul 44-23. Kemenangan dikunci ganda putra raihan De Edsel Pramono Anju Siahaan yang membuat Indonesia menutup set kedua dengan 55-31. Dalam semifinal Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia pada Jumat besok. Pecinta bulu tangkis Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI memberikan apresiasi kepada tim ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Saya ingin kita berbicara tentang orang-orang di balik medali.
2: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI memberikan apresiasi kepada tim ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Apresiasi diterima oleh Leo Rolikanando, Daniel Martin, dan kawan-kawan di acara syukuran prestasi Bulu Tangkis Indonesia ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang digelar di Platnas Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang. Bergu Putra yang menyumbang medali emas mendapat porsi terbesar dalam pembagian bonus tersebut dengan angka mencapai 2 miliar rupiah. Lalu, pasangan Leo Rolikanando, Daniel Martin yang juga meraih medali emas diganjar bonus 2 miliar rupiah. Peraih medali perak Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah mendapat 500 juta rupiah sama dengan bonus untuk perunggu putri yang menyumbangkan perunggu. Sementara Fajar Alfian, Muhammad Sobil Fikri, dan Alwi Farhan yang menyumbangkan medali perunggu mendapat masing-masing 250 juta rupiah. Pelatih, Kabid Pembinaan dan Prestasi, manajer tim, dan seluruh tim ofisial juga mendapat apresiasi dengan nilai variatif antara 10 hingga 50 juta rupiah. Ketua Umum PP PBSI Muhammad Fadil Imran dalam sambutannya mengungkapkan bahwa jalan transformasi adalah jalan yang ia dan jajaran pengurus pilih untuk menjadikan bulu tangkis Indonesia sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia.
1: Saya mengatakan bahwa bulu tangkis adalah aset bangsa. Karena bulu tangkis telah berkali-kali menjadi sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia. Karena itu, visi yang kami bawa sederhana, tapi besar tanggung jawabnya. Mewujudkan bulu tangkis sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa. Dan untuk menuju ke sana, sejak awal kami telah memilih jalan transformasi. Transformasi

0: Bermimpi. Suatu hari, saya juga ingin berdiri di sana dan membela Indonesia.
1: Sukses di Asian Games 2026 menjadi kebangkitan prestasi bulu tangkis Indonesia. Hasil ini turut mengobati hasil negatif pada Asian Games 2022 lalu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 Rari terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI mengharapkan League Cup 2026-2027 memunculkan pemain-pemain potensial yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam acara pengundian League Cup 2026-2027 mengatakan bahwa PSSI mendukung penuh kehadiran ajang tersebut sebagai ruang bagi para pemain lokal untuk berkompetisi mengingat regulasi pemain asing yang diperbolehkan hanya 3 orang per tim. Kehadiran turnamen itu menurut Yunus Nusi juga sesuai dengan harapan Direktur Teknik PSSI Alexander Zwerz dan pelatih kepala timnas Indonesia John Hartman. Yunus menjelaskan Zwerz dan Hartman menginginkan pemain-pemain muda lokal yang belum mendapatkan banyak menit bermain bersama klub bisa mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak.

Pecinta olahraga Borneo FC Samarinda berhasil membawa pulang 1 poin setelah menahan imbang klub Thailand Buriram United 0-0. Pada matchday pertama ASEAN Club Championship 2026-2027 yang berlangsung di Chang Arena Buriram Thailand malam tadi. Kedua tim sama-sama menciptakan sejumlah peluang tetapi tidak mampu mencetak gol sepanjang pertandingan. Hasil imbang membuat Buriram United dan Borneo FC masing-masing mengantongi 1 poin dan menempati posisi ketiga serta keempat klasemen sementara grup A. Pada pertandingan grup A lainnya, Ho Chi Minh City berhasil mengalahkan Ratchaburi FC dengan skor 1-0.

0: informasi jelang MotoGP Mandalika 2026. Marc Marquez kembali ke Indonesia dengan misi mengakhiri catatan buruknya di sirkuit Mandalika. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal bahkan ikut mendoakan pembalap nomor 93 itu agar tahun ini tidak kembali terjatuh dan mampu finish di MotoGP Mandalika. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Pembalap MotoGP Marc Marquez kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dalam parade Riders MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana Kota Mataram Rabu 7 Oktober 2026. Juara dunia 9 kali itu mengaku selalu terkesan dengan antusiasme penggemar Indonesia setiap kali datang ke tanah air. Namun, Marc membawa misi khusus ke Mandalika, yakni mengakhiri catatan buruk karena belum pernah finish sejak MotoGP digelar di sirkuit Mandalika. Marc berharap tahun ini bisa berbeda dan meminta dukungan para penggemarnya.
2: Indonesia, we know that from the social media that we have many fans, but every year when we come here, we reconfirm that we have a lot of fans and you are amazing. So enjoying the parade and especially ready to race this weekend in Mandalika.
1: Permintaan doa itu ternyata juga dilakukan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang mengaku sempat berbincang langsung dengan Marc Marquez. Iqbal bahkan meminta izin untuk mendoakan Marc agar mampu melewati tikungan yang selama ini menjadi momok bagi pembalap Ducati Lenovo tersebut. Ia meyakini Marc bisa menaklukkan tikungan tersebut dan mengakhiri cerita buruknya di Mandalika.
3: Enggak, aku udah ngobrol sama Marquez. Marquez, let me pray for you, bilang saya tadi. Insya Allah, tanggal 11 ini tanggal ganjil.

MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung akhir pekan ini dengan balapan utama dijadwalkan Minggu 11 Oktober. Penyelenggara memastikan seluruh persiapan telah rampung, tinggal menunggu hasil homologasi sirkuit yang akan dikeluarkan tim Kamis 8 Oktober 2026. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Pemprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali terus menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal itu menjadi program prioritas dan impian pecinta otomotif di Pulau Dewata. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi kenapa saya bilang buat sirkuit, sirkuit dan sirkuit? Jadi yang sebelumnya mungkin kurang, jadi sekarang itu yang akan saya genjot.
2: Ketua Umum Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali, Ketut Budiana atau akrab disapa Usrok, fokus untuk menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal tersebut merupakan program prioritas utamanya pasca terpilih sebagai nakoda baru IMI Bali masa bakti 2026-2030. Kepada RRI, Usrok mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Bupati Wali Kota di Bali, termasuk para pemangku kepentingan, untuk meminta dukungan langsung dari pemerintah agar sirkuit segera dapat terwujud. Selama ini sirkuit merupakan impian dari insan otomotif di Pulau Dewata.
1: Seperti permintaan-permintaan teman-teman prestasi atau olahraga otomotif prestasi ini di Bali, semua menginginkan adanya sirkuit yang berstandar nasional. Jadi itu yang saya akan genjot, sirkuit dan pembibitan.
2: Selain membangun sirkuit, Usrok juga fokus menambah klub untuk mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali. Menurutnya saat ini sudah banyak klub otomotif yang siap mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali.
1: Karena saya juga ikut di beberapa klub, jadi antusias teman-teman klub otomotif di Bali itu akan berdatangan untuk mendaftarkan klubnya dan anggotanya ke IMI Bali.
2: Ketua Umum IMI Pusat Moreno Suprapto saat berkunjung ke Bali belum lama ini juga mengatakan IMI Pusat telah bersinergi dengan berbagai pihak untuk memberikan benefit kepada klub-klub anggota IMI.
3: Kita di pusat sudah bekerja sama dengan Pertamina, MyPertamina, dan juga dengan BRI, dan ada beberapa calon yang kita akan mendapatkan merchant di bekerja sama di pusat. Nah, ini akan kita distribusikan ke seluruh pemprov pengurus Ikatan Motor Indonesia di Indonesia, khususnya untuk members.
2: Moreno Suprapto mengapresiasi selama ini event otomotif di Bali sangat banyak. Hal itu menimbulkan dampak positif untuk mendukung sport tourism di Pulau Dewata melalui olahraga otomotif. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Pendengar, Kementerian Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan official guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026 mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Pengawan dan membawa semangat ajining diri ana ing prestasi malam tadi secara resmi dilepas Wali Kota Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Edwi Puryono melaporkan.
1: Yang kita utamakan adalah prestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah...
2: Saudara, kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial terbaiknya guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Sesuai jadwal, olahraga multi-event 4 tahunan itu bakal berlangsung di Semarang Raya pada 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Pengawan dengan membawa semangat ajining diri ono ing prestasi secara resmi dilepas Wali Kota Surakarta Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Dalam kesempatan tersebut, Respati Ardi meminta para atlet tampil percaya diri sekaligus menjaga nama baik Kota Surakarta selama bertanding. Menurutnya, keberangkatan ratusan atlet dan ofisial tersebut menjadi bagian dari transformasi olahraga di Kota Surakarta dan perlu mendapatkan apresiasi terutama jika berprestasi. Menurutnya, pembenahan olahraga di Kota Surakarta tidak hanya menyangkut pencapaian prestasi, akan tetapi juga tata kelola organisasi yang semakin akuntabel, terbuka, dan profesional. Dengan pembenahan tersebut, Respati Ardi mengajak seluruh atlet untuk tampil penuh percaya diri dan berharap mampu meraih target terbaiknya, yakni berada di urutan kedua klasemen perolehan medali.
1: Luar biasa, sudah ada terjadi transformasi di KONI yang baik. Yang kita utamakan adalah berprestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah atlet Surakarta harus bahagia. Yeah. Saya kira ini pembuktian kinerja dari KONI di kepengurusan ini. Tentunya kita mengikuti, kita masukkan dari KONI terkait kesemuanya, fasilitas, bonus atlet, dan target-target juara tentunya.
2: Pada bagian lain, Wali Kota Surakarta juga mengingatkan kepada para atlet bahwa mereka tidak hanya membawa kepentingan pribadi maupun cabang olahraga. Di balik seragam dan logo Kota Surakarta yang dikenakan, terdapat nama baik daerah yang harus dijaga. Oleh karena itu, fair play menjadi yang utama dengan menjunjung tinggi jiwa sportivitas. Sementara itu, CDM Kontingen Kota Surakarta Supriyanto mengatakan malam pelepasan bukan sekedar seremoni. Momentum tersebut menjadi perayaan atas kerja keras, disiplin, dan pengorbanan para atlet serta pelatih yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Menurut Supriyanto, para atlet yang berdiri dalam barisan parade merupakan putra-putri terbaik Kota Pengawan yang mengemban amanah untuk mengharumkan nama Kota Surakarta. Dengan malam pelepasan diharapkan menjadi penyemangat bagi para atlet untuk tampil terbaik.
3: Siapanya menurut kami sudah luar biasa, mereka semangat, kita selalu bakar terus semangatnya. Dengan semangat yang luar biasa ini, mudah-mudahan apa yang ditargetkan bisa tercapai. Kita tidak muluk-muluk harus peringkat satu atau dan sebagainya, tapi setidaknya lebih baik dari tahun kemarin.
2: Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu, mengatakan sebanyak 788 atlet dan ofisial siap menjalankan misi besar di Porprov Semarang Raya 2026. Menurutnya, target 95 medali emas dan berada di urutan kedua klasemen akhir menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras di arena pertandingan. Beberapa cabur bela diri, menurut Her, tetap menjadi tambang medali emas seperti anggar, pencaksilat, karate, judo, muay thai, kickboxing, wushu, kempo, dan jujitsu. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Alhamdulillah, tanggapan dari warga sangat antusias dan merespon sekali. Yang kita targetkan kurang lebih 100 ini hampir terpenuhi secara utuh, secara bertahap. Mudah-mudahan dengan kesadaran warga masyarakat, aktivitas pada hari ini dapat terpenuhi sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Puskes Kelurahan Cipinang Melayu maupun Kecamatan Makassar.
2: Ada ini cek kesehatan tentang screening TBC.
3: Tadi sebelum itu ada penyuluhan ya?
2: Apa?
3: Ada penyuluhan juga ya?
2: Iya.
3: Itu gimana tanggapan Ibu?
2: Bagus sih. Iya, karena saudara saya sendiri di dekat sebelah rumah itu ada maksudnya lagi sakit TB, lagi berobat TBC juga, sering ke rumah juga, makanya pas lagi ada acara kayak gini, ya bolehlah ikut datang menghadiri screening kesehatan.
3: Berarti Ibu dengan kesadaran diri.
2: Iya.
4: Wah ya, sangat penting sekali ya, buat kita penduduk, kita tuh harus perlu pencegahan, terutama untuk lansia-lansia, yaitu harus kita juga rajin-rajin untuk kontrol, karena lebih dini kita mengetahui apa yang keadaan kita itu akan lebih baik untuk lebih sehat.
0: Bu, air mineralnya 2 ya?
5: Boleh Mas, mau pakai.
0: Pendengar, tetaplah bersama kami di FM 87,9 karena kami akan kembali setelah kumandang azan zuhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: Saatnya kita dengarkan lintas informasi Pro 1 RRI Tuban.
1: Saya sampaikan lintas informasi pada siang hari ini. Dinkes Sumsel perkuat layanan kesehatan hadapi kabut asap. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan memperkuat kesiapsiagaan layanan kesehatan menghadapi kabut asap di Palembang. Kondisi kualitas udara yang berada pada kategori berbahaya dinilai beresiko terhadap kesehatan masyarakat. Kasih Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Darsono, mengatakan mitigasi telah dilakukan sejak Juni. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut. Ia menjelaskan kesiapsiagaan layanan kesehatan kini diperkuat dengan mengaktifkan puluhan puskesmas di Kota Palembang. 6 puskesmas rawat inap diantaranya disiagakan selama 24 jam. Posko bantuan tersebut disiapkan untuk menjangkau masyarakat yang berada cukup jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan. Selain memberikan penanganan, posko juga menjadi tempat pembagian masker kepada masyarakat. Menurut Darsono, pembagian masker telah dilakukan sejak Agustus untuk membantu masyarakat mengurangi paparan kabut asap. Jumlah masker yang dibagikan di Palembang telah mencapai lebih dari 400 ribu. Ia menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terutama bagi warga yang tetap harus beraktivitas di luar rumah. Penggunaan masker menjadi salah satu langkah perlindungan yang dianjurkan selama kondisi kabut asap berlangsung.
0: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Tuban.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selah pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selah pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sudah masuk juga di program Sekarsari edisi tanggal 8 Oktober 2026. Masih dipandu oleh Wahyu Pria di Tuban siang ini. Di Sekarsarinya 1 jam ya, sampai nanti pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kalau misalnya pendengar ingin request lagu campur sari dan juga keroncong, monggo silakan di 085196264186 dan juga bisa telepon di 0356883456. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Sekarsari.
1: Halo Sugeng Siang.
0: Sugeng Siang, nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Niki?
1: Ini saking Mas Bujang, Mas Bayu.
0: Mas Bujang, terus pun kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah Niki nge, saya kemauan.
0: Saya nge.
1: Sehat kemauan.
0: Nge.
1: Kawan selipun pripun Mas Wahyu.
0: Alhamdulillah, saya Mas Bujang nge.
1: Alhamdulillah. Cuaca nggih cerah Mas Wahyu.
0: Cerah sangat niki. Cerah sangat ya. Panas sami lebih ke panas.
1: Nggih. Cerah sangat Mas.
0: Sami nggih. Nggih. Niki 32 derajat kalau tidak salah di sini.
1: Oh, ngoten.
0: Nggih.
1: Oh, nggih Mas Wahyu.
0: Monggo.
1: Nggih, mangke diputeraken sesekarane.
0: Heeh.
1: Niku Mas Wahyu.
0: Napa niku?
1: Stasiun Madiun Ngawi sing saking Arlija kalian Cak Brodin nggih.
0: Ngoten nggih.
1: Nggih. Heeh. Niku Mas Wahyu.
0: Heeh. Nggih.
1: Nggih. Badhe atur salam nggih.
0: Monggo silakan.
1: Oh nggih, ingkang dering niki gantosan nggih.
0: Nggih.
1: Sampun kula mandhap, monggo sampun njenengan gegono nggih.
0: Nggih.
1: Nggih kagem Kang Darwoto yang diwonten lewat nggih yang diwonten Mas Yusuf, diwonten Mbak Sutrini,
0: betul.
1: Mama
0: Yu,
1: diwonten
0: nggih
1: Mas Suci nggih, ugi wonten Kang Sukumur Sojo, ugi Mbak Eri, Mas Solikin, ugi
0: wonten
1: Kang Tamatiarto, Mama Yu, Pak Setiawan.
0: Nggih niki Pak Setiawan niki telepon.
1: Nggih Pak Setiawan gantosan nggih.
0: Gantosan nggih betul sekali.
1: Nggih sampeyan iki mawon Mas Wahyu nggih.
0: Ngoten nggih.
1: Sugeng siang lan sugeng midang kagem Mas Wahyu sugeng siang sugeng wigati. Matur sembah nuwun Mas Wahyu nggih.
0: Matur suwun Mas Bujang.
1: Mugi saged pepanggihan malih ing sanes wekdal ugi gelombang ingkang sami.
0: Ngoten.
1: Mas Wahyu nyuwun pamit.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dari tadi ini. Halo. Sekarsari.
2: Halo.
0: Nggih.
2: Sekar Sari Senandung Keroncong Campur Sari bersama RRI Pro 1 Tuban. Mas Wahyu ngapunten niki radio ten wingking tapi kula teng ngajeng.
0: Teng ngajeng nggih jenengan nggih. Oh ngaten nggih.
2: Nggih badhe salam-salam rumiyin.
0: Monggo silakan.
2: Ngadep nika anu Mas Bujang nggih.
0: Mas Bujang betul sekali Pak Setiawan.
2: Nggih Mas Julpan, lajeng Mas Didi, Mas Didi Sasena. Wonten Mas Darwoto, Bu Jasmuni, Bu Sutrini, Bu Siti Rumiah, Mbak Dwi, lajeng Mas Purwanto yang kang wonten tulung agung, lajeng wonten Mas Soliking datang Rembang, lajeng kadem Sedewayanipun pamireng pandemen RRI Pusatu Tuban wonten pundi kemawon panggenanipun. Okay. Menawi lagu ini pun anu mawon dengan puterakan napa
0: cinten
2: sing ninggal janji iki lho napa pelabuhan Semarang nggih.
0: Nop, Ninggal janji.
2: Ninggal janji. Mas Wahyu, mungkin sehat.
0: Amin.
2: Salam kenal datang Mbak Meika, Mbak Dilan.
0: Woi, safa langsung.
2: Sehat sedoyo, lantik kantuk. Rezeki engkang kata barokah.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Dan Mas Wahyu, maupun yang sangat, tinggal-tinggal buat sakit. Kecuali anu wifi ini rebak.
0: Oh wifi ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Nah ini ada lagi, ternyata banyak ya di siang hari ini. Matur suwun. Halo Sekarsari.
3: Sekarsari Senang Deprontang Sampersari RR itu bang. Dipun salamkan Mas Wahyu.
0: Alhamdulillah, saya. Niki saking sinten niki?
3: Saking Kang Sol, saking Keragan Rembang Jawa Tengah.
0: Oh, nggih Kang Solikin, terus pun kabarnya?
3: Alhamdulillah, nggih seger nggih waras Mas Wahyu.
0: Nggih seger nggih waras nggih.
3: Nggih.
0: Gimana cuacanya di sana Mas Solikin?
3: Cuacanya alhamdulillah nembe sumuk nih.
0: Nembe sumuk.
3: Nggih, tapi di dalem wonten enten udan terus Mas Wahyu.
0: Oh, ngaten. Alhamdulillah, nggih.
3: Alhamdulillah kalau dalu jam 11 niku pun udan terus.
0: Oh, nggih. Tuban iki sing dereng.
3: Ngaten. Nggih. Sampai kenten menawi nek kalih jam Mas Wahyu.
0: Oh, nggih, disiram nggih.
3: Nggih, ngantos jam setunggal lan iki pun kebagian sumuke.
0: Pun kebagian sumuke.
3: Nggih. Ya mangkin di paringi tembange.
0: Angga.
3: Roro Jonggrang mawon.
0: Nggih.
3: Salame kagem Pastiawan, kagem Kang Budi Saksena, Kang Darwoto Kang Bujang katon sing siang Pak Sutrini.
0: Nggih.
3: Wonten Bu Jasmoni para senange katon sing siang. Wonten paman temandang nggih katon sing siang.
0: Nggih.
3: Oke, wonten Pakung, wonten Pak Didik nggih katon sing siang. Kagem samudayane mawon Mas Wahyu nggih.
0: Mboten nggih.
3: Nggih, pinter-pinter dinten digantos. Penyiar enggal ya.
0: Penyiar enggal betul sekali.
3: Tergantung sekali Mbak Dila. Iya mungkin tanpa keras mawon wonten ing RR itu kan.
0: Nggih.
3: Amin nggih. Pendengar enggak nih ki.
0: Nggih.
3: Pendengar bawakan mong sedanten sekali.
0: Nggih.
3: Aku mas saja kita terus sekali pun.
0: Terus
3: sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata antriannya banyak ya. Kita sapa lagi terlebih dahulu kalau gitu. Sekarsari.
4: Sekarsari. Pro 1 RRI Tuban. Senandung keroncong campur sari.
0: Nggih.
4: Pripun Mas Wahyu, sehat Mas Wahyu?
0: Alhamdulillah sehat, habis libur Mas Julvan.
4: Alhamdulillah, Plumpang pancine nopo niki Plumpang?
0: Plumpang panas sami mawon.
4: Sami mawon.
0: Nggih.
4: Nanten mriki terpantau 34 derajat Celcius Mas Wahyu.
0: Nanten meraura 34 derajat Celcius nggih. Waduh.
4: Nggih. Tapi ten ngandhape wonten tulisane 34 derajat Celcius terus meneh bawahe niku serasa 36 derajat Celcius ngoten ya.
0: Nggih, diangkat niku derajate niku. Nggih Mas Ulfan,
4: nggih. Ya alhamdulillah pokoke jaga kesehatan mawon mumpun ngantos dehidrasi ya.
0: Betul sekali Mas Ulfan, setuju.
4: Perbanyak minum air putih, air mineral ya.
0: Betul.
4: Nggih, alhamdulillah. Mangke dipun puterakan sesekarane Mas Bayu.
0: Monggo silakan.
4: Sesekarane mangke dipun puterakan napa menika cemeng manggis Mas Bayu.
0: Cemeng
4: manggis.
0: Nggih.
4: Ya salamipun kula wau wonten Pak Setiawan katuran sugeng siang. Lajeng wonten Mbah Man Temandang.
0: Nggih.
4: Mas Bujang. Lajeng wonten Ogi. wonten engkang datang laladan Jombang wonten Bang Hidayah.
0: Nggih,
4: Mas. Asih wonten Pak Pur, Mas Pur nggih.
0: Mas Pur nggih.
4: Engkang datang Tulungagung. Lajeng wonten ugi Lek Mudiono kadulan sugeng siang ugi. Engkang datang laladan Toban ugi wonten Mama Weni. Lajeng wonten ugi sinten menika ingkang dateng laladan Tuban ugi wonten Bunini Ayah Iqbal. Lan sedaya pamidhangat RRI sedayanipun katuran sugeng siang sugeng midhangetaken sinami asusari ros yang menika.
0: Ngoten
4: nggih. Mliginipun kalau terken kagem Mbak Sutrini ingkang nembe napa menika aktivitas nggih dereng istirahat nih siang niki nggih.
0: Ngoten.
4: Nggih, pokoknya tetap sengkut aktivitasnya nggih. Semangat selalu.
0: Semangat selalu, betul.
4: Nggih, kanthi lelakon ingkang dipun suguhaken kalian Pro 1 RRI Tuban. Mliginipun kalau mau sampun kanthi atur keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Kakek Mas Bayu kalau rantos sesekaranipun.
0: Nggih.
4: Saking laladan merak-merak Tuban, Zulfan Ardiansa pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini masih ada kurang lebih 30 menit lagi ya Wahyu menemani pendengar di siang hari ini. Monggo silakan kalau misalnya pendengar ingin request lagu campur sari ataupun keroncong di WhatsApp-nya di 0851964186 dan juga bisa telepon di 0356883456. Kita putarkan langsung ya requestan satu-satu ya, dan ini antriannya ini masih banyak ternyata, jadi akan lebih gampang kalau sekaligus begitu pendengar ya. Lagu yang pertama ada Madiun Ngawi, selamat mendengarkan.
5: Arlita.

Ya, pendengar, usai sudah perjumpaan kita di program Sekarsari edisi tanggal 8 Oktober 2026. Karena sebentar lagi waktu sudah masuki pukul 1 ya, kita akan beralih ke program selanjutnya di Tuban siang ini, yaitu Warta Berita Tuban yang akan mengudara di pukul 1 sampai 1 lebih 30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, Radio Republik Indonesia kembali menyapa dengan Warta Berita Tuban, edisi tanggal 8 Oktober 2026. Bersama saya, Wahyu Pria. Informasi pertama datang dari wilayah Bojonegoro, program angkutan pelajar gratis yang disediakan pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memberikan kemudahan bagi siswa dalam berangkat dan pulang sekolah. Layanan ini juga dirasakan manfaatnya oleh para pengemudi yang setiap hari melayani kebutuhan transportasi para pelajar. Lia Yunita melaporkan.
1: Program angkutan pelajar gratis dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu upaya untuk memberikan kemudahan transportasi bagi para siswa. Melalui layanan ini, para pelajar dapat memanfaatkan angkutan gratis untuk perjalanan menuju maupun pulang dari sekolah. Kehadiran layanan tersebut juga membantu orang tua, terutama dalam memastikan anak-anak dapat bepergian dengan aman dan nyaman. Layanan ini juga dirasakan manfaatnya oleh para pengemudi yang setiap hari melayani kebutuhan transportasi para pelajar. Selain mengantar sesuai rute, pengemudi juga memastikan perjalanan berlangsung tertib dan nyaman. Para pengemudi angkutan pelajar gratis mengucapkan rasa syukur dan terima kasihnya kepada Pemkab Bojonegoro.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami para pengemudi angkutan pelajar gratis Bojonegoro mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro serta Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro atas adanya program angkutan pelajar gratis.
3: Dengan adanya program ini, pendapatan kami sebagai pengemudi menjadi lebih baik. Kami juga terbantu untuk merawat dan meremajakan kendaraan sehingga kendaraan kami semakin layak dan aman untuk beroperasi. Kami berharap program ini terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
4: Kami siap memberikan pelayanan terbaik dengan kendaraan MBU yang resmi, berizin dan layak sehingga program ini sekaligus dapat terus memberdayakan dan menghidupkan usaha angkutan lokal Bojonegoro.
5: Terima kasih pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
1: Program angkutan pelajar gratis ini diharapkan dapat terus mendukung mobilitas siswa di Kabupaten Bojonegoro, sekaligus memberikan akses transportasi yang aman dan nyaman untuk menunjang aktivitas pendidikan. Bojonegoro bahagia, makmur, dan membanggakan. Dari Bojonegoro, saya Lia Yunita melaporkan.
0: Pendengar dari wilayah Bojonegoro, kita menuju ke wilayah Lamongan. Dekranasda Lamongan cari desain batik terbaik dengan gelar lomba desain dengan peserta pelajar untuk diusulkan sebagai seragam sekolah negeri se-Lamongan. Farin Regi melaporkan.
6: Cari desain batik terbaik untuk digunakan menjadi motif seragam batik SD-SMP di Lamongan, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Lamongan menggelar lomba desain batik Lamongan yang diikuti 259 peserta dari jenjang SD, SMP, hingga kategori umum di Pendopo Lokatantra. Ketua Dekranasda Lamongan, Anies Kartikawati Yuronir Effendi, mengatakan lomba tersebut menjadi bagian dari upaya menggali kreativitas sekaligus memperkuat identitas batik khas Lamongan. Anies menambahkan, hasil lomba nantinya diharapkan tidak berhenti sebagai karya kompetisi. Salah satu desain terbaik akan dikembangkan menjadi motif batik yang digunakan sebagai seragam bagi siswa SD dan SMP, khususnya sekolah negeri di Kabupaten Lamongan.
7: Jadi harapan kami sesuai dengan rencana hasil dari batik ini nanti ada satu yang kita buat untuk seragam SD dan SMP di Kabupaten Lamongan, khususnya untuk sekolah-sekolah negeri. Tentu seperti kemarin, jadi ikon-ikon yang ada di Lamongan, Padu Raksa, Bandeng Lele, ada tadi kapal Van der Wijk, kemudian Singomengkok, Wingko, seperti itu.
6: Selain itu, Dekranasda akan berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan untuk membahas tindak lanjut desain terpilih, termasuk kemungkinan pengembangan dan penerapannya menjadi hak paten daerah. Farin Regi melaporkan.
0: Informasi lainnya dari wilayah Lamongan, usai KNPI Lamongan dilantik, Wakil Menteri Koperasi dorong para pengurus jadi motor penggerak program KDMP di Lamongan. Farin Regi melaporkan.
6: Wakil Menteri Koperasi Farida Farika mendorong Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Lamongan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui program KDKMP. Hal itu disampaikan Farida saat menghadiri pelantikan DPD KNPI Lamongan dan PK KNPI Kecamatan se-Kabupaten Lamongan periode 2026-2029 di Pendopo Lokatantra. Farida menilai KNPI memiliki jaringan kepemudaan yang luas hingga tingkat kecamatan dan desa. Kekuatan tersebut dinilai dapat dimanfaatkan untuk memetakan potensi desa, mengembangkan komoditas unggulan, serta mempercepat aktivasi KDKMP.
8: Secara khusus dari Wakil Menteri Koperasi sangat berharap KNPI ini yang menjadi wadah berkumpulnya seluruh pemuda dari latar belakang apapun, profesi apapun, bisa menjadi penggerak, khususnya penggerak ekonomi yang berada di Koperasi Desa Merah Putih. Kita berharap jaringan KNPI sampai desa nanti menjadi penggeraknya, motornya untuk pergerakan aktivasi Koperasi Desa Merah Putih yang hari ini sudah bersiap untuk operasi desa. Dan kita yakin kalau anak-anak muda bergabung dengan semua kreativitas, inovasi, dan jaringannya, serta kemampuan adaptasi teknologinya yang cukup masif, itu bisa mempercepat pertumbuhan di Koperasi Desa Merah Putih dan nanti akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di desa.
6: Sementara itu Ketua DPD KNPI Lamongan, Imam Fadli, mengatakan pihaknya segera menyusun program kerja dan diarahkan untuk memperkuat sinergi kepemudaan sekaligus mengawal program pemerintah.
9: Jadi setelah dilakukan pelantikan, ini kami harap kita akan melaksanakan program kerja. Jadi setelah ini tentu raker ya, rapat kerja kita berharap bersama antara DPD dengan PK KNPI sehingga bisa bersinergi apa yang bisa dilakukan, kolaborasi apa yang bisa dilakukan begitu. Khususnya kita akan mengawal program-program pemerintah. Jadi ada mungkin program di tingkat pusat, program di tingkat daerah, kita akan bersama-sama mengawal itu.
6: Baik Farida dan Imam berharap keterlibatan pemuda hingga tingkat kecamatan dan desa dapat mendorong sekaligus ikut mengembangkan KDKMP sesuai potensi daerah masing-masing. Varian Raki melaporkan.
0: Pendengar, berita dari Lamongan tadi sekaligus menutup percobaan kita di Warta Berita Tuban edisi tanggal 8 Oktober 2026. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.

0: berdendang bareng RRI Tuban.
1: Seruling gendang, mari berdendang bersama RRI Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita masih mengudara tentunya di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi pendengar. Tentunya masih dipandu oleh Wahyu Pria di Seruling Gendang edisi tanggal 8 Oktober 2026. Sampai nanti menjelang pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat, Wahyu Pria akan memberikan komposisi lagu-lagu dangdut pilihan pendengar RRI Tuban tentunya. Dan dibuka juga untuk pendengar yang ingin request lagu-lagu dangdut kesukaan pendengar. Monggo silakan di WhatsApp-nya dari RRI Tuban di 085196264186. Ataupun juga bisa telepon di 0356883456. Wahyu tunggu sampai nanti pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat pendengar ya. Dan berikut ini masih banyak lagu-lagu dangdut yang akan Wahyu suguhkan untuk pendengar RRI Tuban. Salah satunya lagu dari Uut Permatasari dengan judulnya Putri Panggung. Selamat mendengarkan.

0: Melirik keindahan alam yang penuh ketenangan.
1: Untuk warga Tuban dan sekitarnya, jika ingin melepas penat dari hiruk pikuk kota, air terjun Melirik bisa jadi pilihan yang tepat. Tersembunyi di kawasan perbukitan Singgahan, tempat ini menyuguhkan keindahan alam yang masih asri dan menenangkan. Konon, nama Melirik berasal dari kata Jawa yang berarti melirik atau mengintip. Karena air terjun ini dahulu ditemukan secara tidak sengaja dari balik pepohonan. Cerita rakyat yang berkembang di masyarakat membuat suasananya terasa semakin unik dan penuh daya tarik.
2: Selain panorama alamnya yang indah, Melirik juga memiliki banyak spot foto alami, tebing batu yang kukuh, air yang jatuh dari ketinggian sekitar 25 meter, serta pepohonan hijau yang rindang menciptakan latar yang estetik dan memikat. Tak hanya wisatawan lokal, pengunjung dari Bojonegoro, Lamongan, hingga Surabaya pun datang untuk menikmati kejernihan airnya. Airnya yang bening dan sejuk membuat siapapun betah berlama-lama ditemani suara gemercik yang menenangkan.
0: Melirik bukan sekedar destinasi wisata, tetapi tempat untuk kembali menyatu dengan alam.

0: Saatnya kita dengarkan Lintas Informasi Pro 1 RRI Tuban.
1: Selamat siang pendengar, berikut saya lampirkan Lintas Informasi hari ini pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. NASA dan SpaceX menargetkan pelepasan kru 12 dari Stasiun Luar Angkasa Internasional pada Rabu 7 Oktober 2026. Pelepasan dijadwalkan paling cepat pukul 8.05 waktu setempat, dengan tetap mempertimbangkan kondisi cuaca. Kru 12 beranggotakan astronot NASA Jessica Meir dan Jack Hathaway, astronot ESA Sophie Adenot, serta kosmonot Roscosmos Andrei Fedya. Keempatnya telah berada di ISS sejak Februari untuk menjalankan berbagai penelitian dan aktivitas operasional. Setelah dilepaskan dari ISS, mereka akan menghabiskan lebih dari satu hari mengorbit bumi menggunakan pesawat SpaceX Dragon. Pesawat tersebut kemudian dijadwalkan memasuki atmosfer dan mendarat di lepas pantai California pada 8 Oktober 2026, sekitar pukul 11.34 waktu setempat. Kepulangan kru 12 menandai berakhirnya misi mereka setelah hampir 8 bulan bertugas di orbit. Para astronot telah mengemas perlengkapan, mengonfigurasi sistem Dragon, serta menjalani pemeriksaan pakaian pertekanan untuk perjalanan menuju bumi. Sementara itu, kru 13 yang tiba di ISS pada 1 Oktober telah mengambil alih sejumlah tugas operasional dan penelitian. Kehadiran kru baru tersebut memastikan aktivitas di ISS tetap berjalan setelah kru 12 meninggalkan stasiun.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Tuban.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan

0: ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
1: Ya filosofinya?
0: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang tertentu ini.
1: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Akibabu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada 4 ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
0: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, ya saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi ngambil ini airnya, bapak tidak istas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
1: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
0: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Nah, matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa, menjadi lidah sebuah naga.
1: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
0: Jadi ini karena tadi saya singgung dari masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan yang maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti, bisa lihat. Nah, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Balak, Aki Tingka, pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadap. Ada 4.

daerah Tanah Tidung, Jamban itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu, bakar yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama.
0: Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
0: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya akses jalan, ya betul.
0: Ini ya.
1: Akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri. Dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Setelah ini kami akan hadirkan Beranda Secita Nasional. Anda bisa menyimak tentunya, akan kami hadirkan setelah yang berikut ini.
1: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Selamat sore pendengar Beranda Astacita Nasional, kami hadirkan ya yang berjaringan untuk hari ini. Diawali dari RRI Surabaya dengan tema menatap masa depan merawat bela negara berikut ini.
2: Pendengar di seluruh Nusantara, bahagia sekali pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan acara Beranda Astacita siaran berjaringan nasional. Pada pertemuan kali ini, pendengar, Anda kami ajak keliling perbatasan kota metropolitan Surabaya. Nah pendengar, saat ini kita ada di Gedung Juang 45, tepatnya di Legiun Veteran Republik Indonesia, Jalan Mejen Sungkono nomor 106 Surabaya. Dan kita akan bertemu langsung dengan narasumber pada sore hari ini, yaitu Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Randes Ismadi, MBA, MSI. Beliau adalah Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Dengan topik Jejak Juang Veteran, Menatap Masa Depan, Merawat Bela Negara. Mari kita kupas bagaimana makna dan momen perjuangan para veteran melawan musuh saat berjuang bersama dengan rekan kami Sari Julia.
3: Pendengar Beranda Astacita RRI Surabaya kali ini menghadirkan tema Jejak Juang Veteran Menatap Masa Depan Merawat Bela Negara, dan kita ingin melihat kembali berkaitan dengan makna perjuangan dari mereka yang mengalaminya secara langsung. Bersama dengan Bapak Dr. Randes Ismadi, MBA, MSI, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Selamat sore Pak Ismadi.
4: Selamat sore.
3: Ya, kalau kita ingin berbicara tentang jejak perjuangan para veteran, makna bela negara di masa kini sekaligus pesan untuk generasi muda dan untuk mengawalinya begitu ya, saya ingin menanyakan ada cerita atau momen perjuangan yang paling berkesan gak sih Pak, dan mungkin masih membekas dalam ingatan Pak Ismadi hingga hari ini, apa itu Pak?
4: Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang perjuangan, itu yang membekas di kita ini ya kalau kita dikerutuk sama musuh. Kalau sudah ada suara kan dengar dari sana, dek, ini kan dimana jatuhnya. Lah kita ini kadang-kadang deduk-deduk cuma tiarap di situ, karena mortir kan tidak tahu yang dari jauh. Kalau udah kena, aduh-aduh lah gitu, berarti dia ada yang kena. Itu pengalaman itu yang terkesan sampai sekarang ini juga membekas. Saya dulu pernah diingatkan 3 kali peringatan sama kawan saya. Bapak, Pak, jangan situ, Pak. Itu pelurunya lewat situ. Jasa lewat situ, peluru betul lewat. Pernah juga dengan, Pak, jangan situ. Pas naik di bukit, diberitahu, Pak, jangan situ, Pak. Itu anu pelurunya biasanya nembak dari sana, gitu. Saya lewat ke situ, kawan saya dari belakang naik ke situ, kena dia situ. Kalau itu meninggal, kalau itu. Ini yang sudah 2 kali, saya 3 kalinya juga sama. Ini yang paling terkesan, sehingga saya itu merasa bersyukur pada yang kuasa. Walaupun mungkin diingatkan yang kuasa lewat kawan saya ini, sehingga dulu korbannya banyak ini ya seperti itulah. Ini sangat berkesan sekali dan saya ceritakan ke cucu saya. Cucu saya, wah kalau dulu yang kena, saya nggak ada kalau gitu. Oh iya, nggak ada. Ceritanya begitu.
3: Lebih kepada perjuangan kala itu bagaimana untuk bisa mempertahankan ataupun memperebutkan kemerdekaan begitu ya Pak. Tapi kalau dari kacamata Pak Ismadi sendiri sebagai pejuang, apa sih sebenarnya makna hakiki dari kata bela negara di era kemerdekaan dan kedamaian saat ini Pak?
4: Oke, kemerdekaan pada saat merebut kemerdekaan dulu kan ada istilahnya mempertahankan negara. Ya, bahwa Lebih baik mati daripada dijajah kembali. Itu semboyan-semboyan dulu digaung-gaungkan sama pendahulu kita itu. Terus ya rawe-rawe rantas malang-malang pun kan semboyan-semboyan zaman dahulu itu dalam rangka untuk meningkatkan semangat dan kita memiliki negara. Bila negara ini ya sama seperti di rumah kita lah gitu. Harus menjaga, merawat, memiliki, bahkan kalau perlu mengembangkan dari pekarangan kita atau milik kita yang digunakan untuk generasi yang akan datang. Dalam bela negara kan sama juga kita memiliki negara ini, harus mencintai negara dan juga harus dipertahankan, dipelihara agar negara ini jangan sampai ketinggalan dengan negara yang lain. Kira-kira yang kita harapkan bela negara secara hakiki. Yang jelas bela negara ini adalah suatu tekad dari kita nih, bangsa kita, dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan itu, NKRI harga mati, Pancasila harus tetap sebagai pedoman hidup, ideologi kita, terus Bhinneka Tunggal Ika. Itu harus juga dilaksanakan. Yang satunya, kan empat ini ya Pak, Pancasila Undang-Undang Dasar 45 ini juga sebagai landasan kita. Saya rasa itu yang perlu kita pedomani untuk generasi yang akan datang bela negara ini.
3: Dari beberapa poin yang disampaikan Pak Ismadi, tentu ini ada nilai-nilai ketika memaknai bela negara begitu ya. Bagaimana untuk generasi muda saat ini? Apakah memang ada pergeseran nilai perjuangan begitu yang Bapak lihat dan amati begitu ya untuk generasi kita? Dan bagaimana sih generasi muda kita seharusnya memaknai bela negara itu sendiri di era kekinian?
4: Kalau menurut saya nilai itu seharusnya tidak akan berubah, cuma aplikasinya yang bergeser. Nilai perjuangan dulu atau bela negara itu kan pertama nilai kesetiakawanan sosial. Ini teraplikasi ke dalam ya kesetiaan masyarakat ini terhadap negara dan bangsa, terhadap masyarakat itu sendiri. Kesetiaan sosial ini dibangun dari negara maju juga. Jadi rasa empati ini ya intinya ya kalau milikmu, milikku, milikku, milikku, milikmu, ya milikmu. Kita tidak akan milik, miliknya orang lain. Kalau sisa jujur ini sudah dilaksanakan, saya rasa kita tidak akan lagi korupsi itu. Dan tidak ada lagi maling dan lain sebagainya. Masing-masing ini milik kita bersama dan kita harus gotong royong membangun negara ini. Yang kedua, nilai kejuangan. Di antaranya ya ulet, tangguh, percaya kekuatan sendiri, sudah semangat. Hanya ulet dan tangguh harus dimiliki oleh kita generasi muda untuk mengejar ketinggalan. So, track ini ya kita harus percaya dengan kekuatan sendiri, rela berkorban dan percaya dengan kekuatan ini. Reknya ini, reknya rela berkorban, kayaknya percaya dengan kekuatan sendiri. Kita harus kita bangun, kita jangan sampai menghadapi ancaman kita tidak punya apa-apa. Bahkan senjata dari luar kita ekspor, di sana ditutup, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Harus bangkit. Ya sama seperti di bela negara kalau rumah. Rumah ini punya anjing, kan rumah yang punya anjing kan bisa deteksi dulu kan. Kalau kita punya senjata, ini kita berikan senjata itu. Kalau punya senjata nongkrong itu, biarkan kita sendiri ya. Lawan tentunya akan mikir kalau akan merusak kita. Saya rasa itu.
3: Artinya memang sudah mulai ada pergeseran. Namun bagaimana agar bela negara itu tetap dimiliki oleh generasi muda, ini menjadi sebuah tantangan begitu kan Pak Ismadi?
4: Jadi bela negara ini memang sebenarnya kan sudah ada pedomannya. Pergeseran nilai yang dimasukkan tadi ya, bahwa kalau dulu kan memang secara fisik kita ke sana, sekarang kita ini harus apa sebenarnya kelemahan dari kita ini. Paling ada ya ilmu pengetahuan teknologi ini harus dikejar. IT ini yang harus kita kejar. IT-nya ini banyak macam ya di situ. Mulai dari bidang ekonomi, ideologi, politik, pertahanan keamanan dari situ. Kalau itu bisa dikuasai generasi muda, walaupun pergeseran aplikasinya, tapi semangat, ulet, tangguh tetap juga harus dilaksanakan. Kesetiakawanan sosial tadi juga harus tetap dilaksanakan. Bila negara ini sebenarnya kan ada dapat domarnya 5 kalau nggak salah. Itu pertama harus cinta tanah air. Itu prinsip bela negara. Saya itu juga mengajar bela negara juga itu ya. Terus yang kedua, cinta saja rela memiliki. Rela berarti rela berkorban. Ya, rela untuk rela. Rela memiliki. Saya itu berbangsa dan bernegara. Bahwa bangsa dan negara ini harus kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Kehidupan sehari-hari kita memiliki produksi sendiri harus bangga. Dan kita harus juga yakin ideologi Pancasila. Karena ideologi Pancasila ini kan sudah diambil dari pendahulu-pendahulu kita, dari intisari budaya-budaya kita ini. Dan Pancasila ini kan digunakan sebagai dasar dalam kita membangun negara ini. Kan itu ada ideologi. Ideologi itu apa? Ide. Ideologi dalam terminologi kan ide. Ide-ide untuk membangun negara ini. Sesuai sila yang lima ini. Ya. Kita menilai itu. Itu bisa pedoman untuk diri kita sendiri. Dan pedoman untuk secara umum organisasi maupun pemerintahan itu Pancasila itu. Ya, secara operasional juga harus mengikuti dari Pancasila itu. Gitu. Dan yang kelimanya, sudah kelima ini ya, kita harus mempunyai kemampuan amal bela negara. Kalau di perguruan tinggi kan belajar belajar kewarganegaraan sudah mulai awal. Apalagi kalau kita bisa membangun diri kita sendiri ini agar kuat, agar sehat, ini juga bisa membangun paling tidak diri kita sendiri untuk bela negara ini. Cara itu.
3: Baik. Apa sih kekhawatiran terbesar Legion Veteran terhadap arah perjalanan bangsa kita saat ini dan bagaimana cara kita merawat fondasi persatuan agar tidak goyah begitu?
4: Kita lihat sekarang ini banyak celometan ya, celometan di media sosial. Ya, wah macam-macam pendapatnya. Ya, kalau ini tidak disikapi dengan baik, dikhawatirkan terjadi perpecahan. Bahkan tidak maju lah, intinya kan tidak maju-maju karena ngomong terus muterai kayak gitu. Jadi kalau diistilahkan ya maju mundur nggak maju-maju itu ya. Karena banyak yang kritik akan maju, dikritik akan maju, dikritik. Itu kekhawatirannya. Oleh sebab itu kita perlu adanya rasa persatuan yang kuat. Itu NKRI Harga Mati sudah bagus semboyannya itu ya, NKRI Harga Mati ini. Terus yang keduanya ya dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Ya, perkembangan ilmu teknologi ini kan sangat sangat apanya cepat. Ya, khususnya yang AI sekarang ini, generasi AI ini sangat cepat perkembangannya. Kalau ini kini tidak disikapi oleh kita, tidak dikejar oleh kita, maka kita dikhawatirkan akan menjadi buruh negeri sendiri lah. Jadi buruh negeri sendiri. Karena apa? Semuanya kan diambil dari orang lain. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bisa menguasai itu, bisa kita kelola sendiri dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena rasa persatuan kita sudah jelas dilandasi oleh tadi bela negara tadi dengan juga adanya gotong royong. Dengan rasa nasionalisme yang tinggi.
3: Apa harapan ataupun pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk sama-sama merawat gitu ya, keberadaan Indonesia?
4: Untuk merawat ke depan ini, untuk generasi muda ini harus bisa melihat tipologi permasalahan ke depan dan tipologi ancaman ke depan. Kalau kita lihat banyak masalah kita ini ya, khususnya kalau kita lihat dari masalah ideologi saja, ini apakah ideologi Pancasila ini sudah dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat? Tapi yang jelas ideologi yang sila keempat itu, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penulisan perwakilan ini, sudah mengalami pergeseran nilai. Walaupun itu bukan baik tidak baik, tapi sangat baik itu kalau memang secara rela, ikhlas, memberi kesepakatan dan dilaksanakan secara bersama. Ini keempat. Mulai dari sila pertama ya gitu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Apakah di Indonesia ini dengan banyaknya aliran ini tidak mengandung sesuatu hal yang bisa untuk terjadi perpecahan? Apa kalau istilah itu sara itu suku, agama, ras dan golongan ini kalau tidak betul-betul dikelola dengan baik nanti bisa menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi percobaan kita. Termasuk juga keadilan sosial, itu bisa nilai sendiri. Cita-citanya menjadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

0: sosial, jiwa kepahlawanan dan rasa nasionalisme ini harus dimiliki oleh para generasi muda. Kita sekarang ini zaman IT, zaman teknologi modern. Ini perkembangannya sangat cepat sekali dan itu harus tetap kita ikuti dan harus dikuasai hingga deteksi ancaman bisa segera untuk kita ketahui.
1: Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ismadi tentu ini menambah spirit dan semangat bagi generasi muda utamanya untuk terus membangun bangsa. Sekali lagi terima kasih Pak Ismadi, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih, sama-sama.
2: Bela negara adalah suatu sikap, tekad, perilaku dari bangsa kita untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara agar tetap bersama sesuai semboyan yang selalu tertanam dalam hati para veteran. Untuk mempertahankan negara, lebih baik mati daripada dijajah kembali. Pendengar, saatnya kita berpisah. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Anza Anisa bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas segera mohon undur diri. Salam dari Kota Pahlawan, Surabaya.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional. Dan selanjutnya tentunya kita beralih dari saat ini untuk RRI Tanjung Pinang ya. Tentunya dengan tema untuk hari ini, pemahaman negara di era digital berikut ini.
2: Ke Pulau Penyengat membeli selasih, singgah sebentar membawa keranjang. Bela negara tumbuh dari kasih, bijak bermedia menjaga bangsa gemilang. Pendengar, salam hangat dari kami RRI Tanjung Pinang dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Dengan saya, Ardian Hutabarat. Bela negara selama ini sering dikaitkan dengan pertahanan dan keamanan. Padahal, di tengah perkembangan teknologi, semangat bela negara juga dapat tumbuh melalui cara kita menggunakan media dan menyikapi informasi. Media memiliki ruang penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Lantas, seperti apa peran bela negara khususnya di wilayah perbatasan seperti di Kepulauan Riau? Kita simak penjelasan dari Dr. Uli Sophia Esos, MSI, dosen program studi kajian film, televisi, dan media Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3: Peran media massa sebagai ekosistem informasi yang menyampaikan ideologi ya, khusus secara nasional, kalau TVRI ya, terutama ya, itu kalau mulai opening pasti akan selalu lagu Indonesia Raya. Yeah. Itu bagian dari salah satu cara untuk terus melekatkan identitas kita. Namun konteksnya untuk di perbatasan, nah ini khusus untuk di perbatasan karena memiliki infrastruktur ya. Yeah. Kita punya persoalan di kesediaan infrastruktur. Mm-hmm. Maka konsep bela negara itu menjadi perjuangan lebih. Yeah. Untuk bagi kami, bagi kita nih, terutama di Kepulauan Riau begitu.
2: Pendengar, setiap warga negara memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai peran dan profesinya. Hal ini juga memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi. Lalu, bagaimana bentuk dan landasan bela negara dalam kehidupan masyarakat? Berikut kita dengarkan penjelasan Yunus Yanuar, SSIT, MAP, Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Provinsi Kepulauan Riau.
4: Di mana dalam bela negara ini merupakan amanah dari konstitusi kita. Ya. Di Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 3 di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Ya. Dan juga di pasal 30 ayat 1 tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Artinya

0: Negara ini sudah diatur di dalam konstitusi, bukan hanya undang-undang. Jadi setiap warga negara, entah itu profesi apapun, itu memiliki hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, sebagaimana amanah konstitusi kita mengaturnya. Dan juga yang kedua, diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 pada ayat 1, itu juga jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Lanjut di ayat kedua, keikutsertaan warga negara itu ada beberapa, termasuk yang poin 4 yaitu pengabdian sesuai profesi. Bagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 dan juga terlahir di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Di situ juga disebutkan.
1: Pendengar RRI Tanjung Pinang, salah satu tantangan bela negara di era digital adalah derasnya arus informasi. Setiap orang kini dapat membuat sekaligus menyebarkan informasi hanya melalui gawai. Di tengah kondisi tersebut, kemampuan mengenali informasi yang benar menjadi semakin penting. Lalu bagaimana masyarakat dapat menyikapi informasi yang belum tentu benar di ruang digital?
2: Disruptif digital saat ini dan siapa saja bisa membuat sebuah konten, berita, cerita, bahkan kemudian hoax dan ujaran-ujaran kebencian juga. Maka untuk saat ini kita secara legal format sudah ada di undang-undang ya. Undang-undang ITE juga berfungsi untuk sebagai pemagar terhadap konten yang bisa mengacu pada hoax dan ujaran-ujaran kebencian. Di akademisi kita juga sedang mengupayakan untuk pemerataan informasi dan edukasi terkait dengan literasi digital. Jadi mampu memilih mana berita yang bersumber pada sesuatu yang benar, mana yang kemudian ini fake atau palsu begitu ya. Sumber yang benar itu kita harus harus usut. Jadi sebelum kita men-share, like dan komen sebuah, maka kita perlu untuk cerdas meneliti sumber ini apakah asli atau dia akun-akun yang bodong ya, akun-akun yang anomali.
1: Pendengar, menyaring informasi merupakan bagian dari tanggung jawab kita di ruang digital. Namun, bela negara tentu tidak berhenti pada bagaimana kita menerima dan membagikan informasi. Nilai bela negara juga dapat diwujudkan melalui pekerjaan dan tanggung jawab yang kita jalankan setiap hari. Lalu, seperti apa bentuk pengabdian tersebut dalam kehidupan masyarakat?
0: Negara sebagaimana yang diperlakukan perundangan itu bukan hanya milik aparatur pertahanan, keamanan, ataupun pemerintah. Tapi setiap warga negara. Karena di amanah Undang-Undang 45 itu jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta. Bagaimana bentuk pengabdian atau bentuk bela negaranya untuk masyarakat? Dengan cara melaksanakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau di RRI juga menyampaikan penyiaran yang edukatif dan lain sebagainya. Tentu di kami di Kisbangpol memiliki program-program baik secara di internal Kisbang ataupun untuk masyarakat. Kita menggandeng juga forum-forum di kami. Di Kisbang itu ada 4 forum. Ada FKM, FKPT, FKDM, dan FPK. Kita menggunakan mitra kita itu untuk membantu program kerja pemerintah. Karena kita sadari, tanpa bantuan stakeholder semua, tidak mungkin apa yang menjadi program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota terlaksana dengan baik. Jadi harapan kami ke depan, apapun profesi kita semua, mari kita jalankan profesi kita itu dengan penuh tanggung jawab.
1: Pendengar, tanggung jawab dalam menggunakan media menjadi sangat penting bagi generasi muda yang tumbuh bersama teknologi digital. Mereka berhadapan dengan beragam informasi dan konten setiap hari. Kondisi ini membuat literasi digital menjadi bagian penting dalam membangun sikap kritis dan bertanggung jawab. Lantas, bagaimana edukasi literasi digital dilakukan, khususnya di kalangan pelajar?
2: tadi bahwa saringan itu perlu. Saringan ini tadi yang kita coba bersama dengan kami akademisi, kemudian melakukan pengabdian bersama masyarakat, terutama di kalangan kita juga turun ke sekolah SMA di Kota Tanjung Pinang bersama untuk melihat bagaimana kemudian mana berita atau siaran yang mengandung hoax, mana yang betul-betul dari sumber aslinya. Nah, itu diedukasi ke sekolah, kita cari juga. Hanya saja agak lebih dinamika ternyata di lapangan itu lebih dinamika. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini yang sangat konversi, dia juga lebih segmented. Anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha hari ini itu kalau hoax itu banyak di ini ya, Mas Adrian, sekitarannya tuh ada segmentasinya di nasional dan juga di politik begitu.
1: Pendengar RRI Tanjung Pinang, generasi muda tumbuh bersama perkembangan media digital yang begitu cepat. Mereka berhadapan dengan beragam konten, mulai dari hiburan hingga informasi. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga nilai dan karakter di ruang digital. Lalu, apa yang menjadi tantangan bela negara di tengah perkembangan teknologi saat ini?
0: Tantangan yang semakin hari semakin luar biasa.
1: Iya.
0: Kalau dulu kita bela negara dengan memikul senjata dan lain sebagainya, atau bambu runcing zaman dulu kan, 45. Tapi sekarang enggak. Bedanya ke jempol.
1: Iya.
0: Aturan sudah ada, tinggal law enforcement-nya aja. Waktu itu kan banyak juga, artinya pemerintah juga mohon izin nih, pemerintah juga ke depan mungkin saya yakin dan percaya akan melakukan hal-hal yang pencegahan juga mengikuti perkembangan zaman. Karena aturan itu kan nggak bersifat kaku. Artinya di saat diterapkan ternyata ada teknologi baru yang lebih canggih, maka aturannya harus menyesuaikan, dirubah yang lebih ketat lagi.
1: Pendengar, bela negara di era digital dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Memeriksa informasi sebelum membagikannya, menghargai perbedaan, menjaga ucapan, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Sebab, mencintai Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui tindakan besar. Apa yang kita baca, kita tulis, dan kita bagikan setiap hari juga menjadi bagian penting dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dari RRI Tanjung Pinang, saya Ardian Huta Barat. Sampai jumpa dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
3: Beranda Asta Cita.
4: Kembali menemani Anda di Beranda Asta Cita Nasional. Dan dari Beranda Asta Cita Nasional Tanjung Pinang, kita beralih ke RRI Sorong dengan tema membangun karakter bangsa lewat debat dan public speaking berikut ini.

ilmu di sini, di mana pinjam pustaka ini tidak hanya anak-anak bisa membaca, siapapun bisa membaca di sini, tapi di sini banyak ilmu yang bisa kita dapat. Di sini juga ada bahasa Inggris gratis, matematika gratis, komputer, banyak hal ya. Dan salah satunya adalah debat dan juga public speaking. Nah, sahabat Beranda Astacita, seperti apa kegiatan adik-adik remaja ini dengan debat ataupun juga public speaking, di mana salah satu ini cara untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan juga bela negara. Yuk kita lihat.

0: suaranya step.
1: Apa kabar pendengar dan juga pemirsa sahabat beranda Astacita? Di sore hari ini saya sedang berada di tempat pinjam pustaka, di mana tadi Anda sempat mendengarkan atau juga menyaksikan kegiatan adik-adik anak-anak di sore hari ini, yaitu public speaking ataupun di situ juga ada debat ya. Saya juga ingin menyapa dulu, selamat sore semuanya. Nah, ini ada yang dari adik SMP. SMP ada, angkat tangan dong. Ada SMP, terus SMA ada lagi. Ini yang kecil. Hai.
2: Sudah kuliah.
1: Sudah kuliah. Kalau bilang Pancasila, sila ketiga, ada yang tahu? Angkat tangan cepat. Angkat tangan. Sila ketiga, angkat tangan, ayo. Persatuan Indonesia, tepuk tangan dulu. Nah, pendengar dan juga pemirsa, di tempat ini bukan hanya tempat meminjam buku, membaca buku, tapi di sini begitu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul anak-anak dari mulai usia dini sampai yang dewasa. Tidak hanya membaca, di sini ada belajar matematika, bahasa Inggris gratis ya. Kemudian juga ada apa lagi?
3: Selain matematika dan bahasa Inggris ada kelas komputer juga sekarang kelas debat dan public speaking.
1: Oke. Nah, kita mungkin ke Kak Lolita. Apa kabar Kak Lolita? Terima kasih sudah mengganggu tadi.
4: Tidak apa-apa Ibu. Bagaimana?
1: Nah, Kak Loli, ini kalau bicara tentang anak-anak muda sejak usia dini ya, ini salah satunya untuk bagaimana bela negara, punya rasa jiwa nasionalisme. Mungkin kalau kita kaitkan dengan kegiatan ini, salah satunya debat, public speaking, seperti apa nih Kak Loli?
4: Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelas public speaking dan debat sendiri itu termasuk memberikan impact yang besar dalam keberanian adik-adik ataupun generasi muda dalam menumbuhkan rasa nasionalisme ataupun bela negara. Dimana kita ketahui bahwa kegiatan public speaking ini ataupun kelas ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri para adik-adik yang termasuk generasi muda Indonesia. Nah, di situ dengan melatih kepercayaan diri tentunya adik-adik juga akan berani dalam bela negara dan juga berani mengungkapkan rasa nasionalisme mereka. Nah, untuk di debat sendiri, debat itu juga merupakan kegiatan yang melatih kemampuan berpikir kritis adik-adik. Nah, di situ juga sangat berpengaruh dalam menumbuhkan rasa nasionalisme, di mana beberapa materi debat kita itu juga tentang isu-isu yang kebetulan lagi hangat terjadi di negara kita.
1: Dan impact-nya juga untuk anak-anak muda usia dini juga ya. Dan ini rata-rata memang setiap pertemuan anak-anak usia agak SMP SMA saja atau gimana?
4: Kalau untuk kelas kali ini di range level remaja, di mana mungkin sekitar 13 sampai 18 tahun atau 19 tahun begitu.
1: Usia sekitar 13 ya.
4: Iya.
1: Dan ini memang usia-usia yang memang belajar untuk mereka sebenarnya kritis, cuman wadahnya di sini ya.
4: Betul sekali.
1: Oke. Nah, ini kalau ini ada Dola. Nah, Dola sendiri apa namanya untuk kegiatan sini biasanya yang mengorganisir apa? Pesertanya atau kayak apa?
5: Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya sebagai lead koordinator di sini yang bagian mengorganisir kelas-kelas belajar, tapi lebih khusus yang sebagai ketua kelas belajarnya di sini sebenarnya ada Mama Sarawan. Okay. Jadi dari Mama Sarawan itulah, dari kegelisahan Mama melihat anak-anak dan melihat perkembangan pendidikan, apalagi yang di Papua ya, kita punya kegelisahan tersendiri begitu, apalagi ditambah dengan maraknya sosial media. Nah, dari situ Mama mengusulkan ke Kadayu sebenarnya. Mama kan sudah lama kenal sama Kadayu, kerja dengan Kadayu juga. Kadayu, bagaimana kalau kita buat kelas belajar? Nah, dari situlah mulai ada kelas belajar yang pertama matematika. Setelah kelas matematika, ada kelas bahasa Inggris, lalu ada kelas Yospan juga. Jadi selain mereka belajar pelajaran yang di sekolah, mereka juga belajar tentang budaya mereka. Lalu setelah itu ada Kak Loli yang datang ke sini. Kak Loli kebetulan sebagai yang sering ikut lomba-lomba debat,
1: wow,
5: di lomba debat nasional juga. Dan saya juga baru-baru tuh ada Papua Moon ya, Kak Loli juga memenangkan itu. Jadi dari pengalamannya Kaloli, Kaloli berbagi sama adik-adik di sini bagaimana kita mencoba membuat argumen, menyanggah, dan juga dengan tema-tema tertentu yang tadi Kaloli sudah jelaskan. Itu pasti istilah yang mungkin public speaking dan debat itu pasti asing juga untuk adik-adik yang ada di sini dan jarang ditemukan di sekolah atau di tempat-tempat lain. Makanya Pinjam Pustaka menyediakan ruang ini, walaupun ruangnya kecil, tapi kita setting bagaimana supaya adik-adik nih bisa datang ke sini belajar sama-sama. Tidak hanya mereka yang baku kenal, tapi ada juga peserta dari luar yang masuk ke sini. Jadi campuran antara orang Papua dan bukan orang Papua juga dicampur di sini, belajar sama-sama di sini. Dulu awalnya perpustakaan Pinjam Pustaka ini buka hanya di Sabtu dan Minggu, tapi sekarang buka 5 hari dalam satu minggu. Jadi Selasa, ada Rabu, Jumat, Sabtu sama Minggu, dan itu semua diisi dengan kegiatan kelas belajar.
1: Padat ya. Dan itu pesertanya luar biasa sekali, anak-anak minatnya luar biasa ya, seperti anak-anak ini ya. Oke, kalau Lilita tadi, iya, kenapa harus debat dengan public speaking? Ya, untuk anak-anak ini mungkin sangat-sangat masih baru begitu. Seberapa pentingkah sih gitu?
4: Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, kenapa menurut saya debat dan public speaking itu penting? Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu bisa melatih kepercayaan diri adik-adik. Okay. Dan juga bisa melatih adik-adik dalam berpikir kritis, terutama mengenai isu-isu yang mungkin masih jarang mereka dengar, seperti isu-isu politik, ataupun isu-isu bela negara, dan sebagainya. Nah, kenapa ada sedikit kerisauan di dalam diri saya mengenai adik-adik yang mengenai public speaking dan debat ini? Saya sering mendapati ataupun saya sering mengikuti kegiatan ataupun perlombaan, baik itu sebagai juri maupun sebagai peserta, yang perlombaannya itu mengikutsertakan kemampuan public speaking maupun kemampuan debat di dalamnya, atau setidaknya kemampuan untuk berargumen. Nah, di mana saya melihat mungkin masih sedikit adik-adik yang merupakan adik-adik lokal dari Kota Sorong ataupun dari daerah Papua ini sendiri sebagai kontestan atau sebagai peserta. Jadi saya datang ke sini ingin membantu adik-adik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, untuk memberitahu mereka juga kalau mereka itu bisa menjadi kontestan selanjutnya di masa depan, ataupun mungkin tidak terkhusus dalam perlombaan, tapi mungkin event-event yang memang ditampilkan di depan orang banyak yang bisa membuat mereka itu mendapatkan engagement baik ke orang-orang besar yang ada di Sorong ataupun sampai tingkat nasional maupun internasional. Jadi lebih ke memperkenalkan adik-adik kepada dunia yang lebih luas terhadap cara berpikir dan wawasan yang lebih luas lagi, seperti itu.
1: Wih, keren. Tepuk tangan dong buat semuanya, Kakak Lita. Terima kasih. Ini luar biasa bisa ada tambahan kelas lagi di Pinjam Pustaka ini ya, Kakak Dola.
0: Mungkin bertanya begini. Kadang-kadang orang bertanya pada kami, kenapa kelasnya banyak?
5: Harus banyak biar mereka semakin sering terpapar dengan belajar sama-sama. Semakin sering belajar, semakin sering mereka tahu mereka punya keinginan, dan semakin kuat untuk mau mencapai mereka punya cita-cita begitu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain atau main-main TikTok. Jadi kita kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik.
1: Gitu. Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkiri ya, hal-hal itu sudah zaman sekarang udah bikin khawatir, risau.
0: Iya, mungkin saya lengkapi ya. Jadi kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal. Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh, Kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah, begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu.
1: Oke, dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia dini mereka sudah tahu nih. Kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu mau arahnya kemana nih, mau jadi apa. Tapi mungkin dengan diarahkan semua, kita jadi tahu potensi mereka si A, B, C, D ini semua potensinya ada di mana. Wah, luar biasa. Pendengar dan juga pemirsa, Terakhir nih mungkin dari Kak Lulita, apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda, anak-anak muda sekarang untuk menumbuhkan dan terus menjaga bela negara, jiwa nasionalisme, silakan.
4: Oke, terima kasih Kak. Mungkin untuk para adik-adik ataupun generasi muda yang mungkin masih termasuk saya sendiri, saya ingin mengkobarkan api semangat ataupun keberanian di dalam diri kita masing-masing untuk berani bela negara. Bagaimana cara kita bela negara? Mungkin dengan melalui diri kita sendiri, kita meningkatkan kemampuan kita, baik itu dalam hal akademik maupun dalam hal lain, yang dimana kita akan mengembangkannya hari demi hari dan bisa membanggakan negara ini. Nah, begitu juga untuk adik-adik yang sedang belajar, tetap semangat, karena apapun yang akan kita siapkan sekarang, apapun yang sedang kita lakukan, kita proses, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita ataupun untuk negara kita nantinya. Begitu saja.
1: Oke, dari Mas Dayu silakan.
0: Bikin Lola dulu ya.
1: Oh, Lola lagi.
0: Pesannya apa buat, atau buat kita semua?
5: Ya, terima kasih. Tadi lebih lengkapnya sudah disampaikan oleh Kakak Loli juga. Kakak cuma titip pesan untuk adik-adik semua. Selama ruang ini masih ada, manfaatkan sebaik mungkin. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kita mulai dari disiplin waktu. Terus kalau waktunya belajar, fokus belajar baik-baik gitu. Karena memang dari belajar inilah yang tadi Kak Dayu juga bilang, semakin kita banyak mencoba, kita jadi semakin tahu kita punya kekuatan di mana. Dari kekuatan itu kita bisa juga cari peluang-peluang lainnya yang mungkin tidak ada gambarannya sekarang, tapi gambaran itu akan muncul ketika kalian sudah mulai terbiasa dengan mengasah kemampuan itu. Terima kasih.
1: Kak Dayu silakan.
0: Ya, mungkin bukan selama ruang ini ada. Kalau bisa ruang ini ada dan semakin bisa menjangkau lebih banyak remaja gitu ya, kemudian anak muda, supaya ruang-ruang seperti ini yang mau dukung adik-adik berkembang. Jadi ada ruang untuk berkembang dan ruang itu ruang yang mau merangkul siapa saja. Jadi kami, kalau saya sendiri berharap adik-adik atau kami itu kemudian ketemu kekuatan. Satu hal lagi, dari adik-adik belajar ini ada yang dapat beasiswa, Mbak.
1: Wow, luar biasa.
0: Ya, itu nanti akan lanjut sekolah ke luar Papua. Kadang-kadang kita merasa bahwa ah ya biasa aja. Menurut saya, pendidikan adalah salah satu jalan terbaik ya untuk mengubah apapun itu. Jadi harapannya ruang ini nanti lebih bisa menjangkau banyak orang, adik-adik ketemu kekuatannya, dan kita bisa sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak supaya kita bisa terus berkembang. Mungkin gitu, Mbak.
1: Oke, pendengar dan juga pemirsa, banyak cara untuk bisa mempertahankan bahkan menumbuhkan rasa cinta negara kita, bela negara sejak usia masih dini. Dan mungkin ini hanya satu dari sekian banyak tempat ya yang bisa mengeksplor kemampuan rasa percaya diri dari anak-anak muda, terutus anak-anak Papua. Demikianlah Beranda Asta Cita persembahan RRI Sorong. Saya Prameswara, kita kembali ke RRI Pro 1 Jakarta.

0: Beranda Astacita.
1: Dari RRI Sorong kita beralih ke RRI Bengkulu dengan tema bela negara tak selalu soal senjata berikut ini.
2: Bela negara. Dua kata yang mungkin selama ini identik dengan seragam loreng, latihan militer, atau menjaga wilayah perbatasan. Namun, di tengah perubahan zaman, ancaman terhadap bangsa tidak selalu datang dalam bentuk perang. Hoax, intoleransi, perpecahan, narkoba, radikalisme, hingga lunturnya kepedulian terhadap lingkungan dan sesama menjadi tantangan yang juga membutuhkan kesadaran setiap warga negara. Di Bengkulu, semangat bela negara juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda. Bagi organisasi kepemudaan, pemuda bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan bangsa. Berikut pernyataan M. Leo Fadli selaku Wakil Ketua KNPI Bengkulu.
3: Ya, yang pasti pemuda-muda yang menjadi pelaku tapi untuk kebaikan. Jadi di sela-sela dia belajar prestasi dan akademiknya di sekolah dan kampus, dia juga mungkin berorganisasi, terus membangun komunitas yang bisa membantu orang lain begitu. Nggak mesti yang populer ya, tapi juga maksudnya hal yang mungkin belum terpikirkan. Mungkin ada teman-teman yang saya punya komunitas motor nih, boleh gitu, komunitas motor. Jadi kalaupun misalnya ada adik-adik atau muda Bengkulu yang menjadi ya, salah satunya mungkin aktif di komunitas motor, tapi komunitas motor yang ngumpul-ngumpul terus mungkin sekali waktu ke panti asuhan, terus panti jompo, atau mungkin mengadakan aksi donor darah, aksi bakti sosial, begitu kan, aksi bersih pantai, kenapa tidak begitu kan? Jadi saya berharap banyak banget komunitas-komunitas pemuda di Bengkulu dari segala macam lini begitu kan bisa membantu masyarakat, membantu warga untuk bisa mungkin menjaga lingkungan, terus menjaga kesehatan, begitu-begitu kan. Maupun itu organisasinya, dia bisa berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Soal bela negara, saya mungkin memberi kesimpulan bahwa untuk saat ini adalah bagaimana membela negara dengan memberikan kebermanfaatan dari setiap personal kita, dari setiap individu kita untuk kebermanfaatan bagi warga dan masyarakat di sekitar.
2: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semangat bela negara dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata. Pemuda dapat mengambil peran melalui kegiatan sosial, pendidikan, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, hingga menjaga ruang digital agar tidak menjadi tempat berkembangnya informasi yang memecah belah. Namun, kesadaran bela negara juga membutuhkan pemahaman. Sebab mencintai negara bukan sekedar slogan. Ada nilai Pancasila, konstitusi, persatuan, toleransi, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Harus kita pahami sekarang memang di dalam kurikulum kita, porsi pembelajaran tentang sejarah, PPKN dan lain sebagainya itu semakin berkurang. Saya sendiri bagian dari masyarakat kampus dan kebetulan saya ini kan ketua program studi pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Memang ada kritik kita juga pada pemerintah terkait dengan kurikulum PPKN ini. Misalnya di mata pelajaran SMP, SMA, SD yang munculkan mata pelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan, jadi hilang Pancasilanya. Kalau dulu kan pendidikan Pancasila, moral Pancasila, ada PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah sekarang udah hilang kata Pancasilanya itu, tinggal mata pelajarannya PKN. Ini jelas berdampak pada upaya kita penguatan pada nilai-nilai Pancasila itu. Karena porsi pembelajaran Pancasila itu semakin berkurang di lembaga-lembaga pendidikan formal. Nah oleh sebab itu mungkin ke depan menambahkan porsi pembelajaran sejarah dan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini pada pendidikan formal, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Untuk apa? Sebenarnya melihat kondisi generasi muda yang akan datang, yang mungkin bisa dikatakan ada kecenderungan kehilangan jati dirinya sebagai generasi muda. Sedikit sekali misalnya anak-anak muda kita sekarang yang bangga menjadi bagian dari Indonesia, yang bangga dengan produk-produk Indonesia, yang bangga dengan budaya Indonesia, yang bangga dengan bahasa Indonesia, malah yang ada kecenderungan mereka menggunakan kultur-kultur dari luar yang jauh dari nilai-nilai kultur kita, budaya kita, maupun nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Hal itu menunjukkan gejala bahwa semakin menipisnya pengetahuan dan pemahaman generasi muda sekarang terhadap nilai-nilai kebangsaan kita. Pancasila ini kan udah kita sepakati sebagai ideologi negara, sebagai guidance, penunjuk arah, pedoman bagi bangsa ini di dalam membangun dirinya. Nah, oleh sebab itu tidak ada kata lain, setiap warga negara Indonesia ya harus setidaknya harus memahami Pancasila ini, memahami dalam konteks bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi atau inherent menjadi bagian dari tata perilaku dan tata sikap. Sebenarnya upaya menuju itu tidak hanya pada konteks pembelajaran, tapi yang paling penting sekarang itu adalah bagaimana kita itu membangun keteladanan. Itu mungkin bangsa ini ke depan perlu orang-orang yang bisa menjadi teladan bagi generasi muda kita untuk yang akan datang.
2: El-Fahmi Lubis dikenal sebagai akademisi bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dari ruang akademik, bela negara tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Nilai-nilai kebangsaan perlu diterjemahkan menjadi perilaku, termasuk di lingkungan kampus. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda memiliki ruang yang luas untuk menyampaikan gagasan, mengkritisi kebijakan, dan mengawal kehidupan demokrasi. Namun kebebasan tersebut juga berjalan bersama tanggung jawab. Ahmad Soni Adi Pratama, selaku Menteri Dalam Negeri BMKBM Universitas Bengkulu 2026, menjadi salah satu ruang bagi mahasiswa untuk belajar berorganisasi dan menyuarakan kepentingan mahasiswa.
0: Tentu kalau kami sendiri sebagai mahasiswa berpacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, di mana memang bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga tentu memaknai ini bukan cuma sekedar omongan ataupun penghafalan terkait bela negara, namun akan ada tindak nyata ataupun peran-peran sebagai mahasiswa yang ada di dunia kampus, dunia akademik sekarang tentunya. Dan juga kami berharap sebagai mahasiswa juga memaknai bela negara ini memang membela negara bangsa dan Indonesia kita ini, seperti memang mencintai negara kita, mempertahankan kedaulatan rakyat. Tentu juga mungkin dalam hal kecil adalah mempertahankan simbol-simbol negara.
2: Bagi mahasiswa, bela negara bisa hadir dalam bentuk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Menjaga lingkungan kampus, menghormati perbedaan pandangan, aktif dalam kegiatan sosial, tidak mudah terprovokasi, dan berani menyampaikan kritik dengan cara yang bertanggung jawab.
0: Tentu sebagai mahasiswa kami berpegang teguh terhadap trilema perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan itu juga kami mengembangkan segala bentuk peran mahasiswa melalui tiga hal tersebut. Tentu dalam pertama pendidikan, dalam hal pembelajaran, belajar dalam kelas, belajar dalam dunia kampus. Yang kedua mengenai penelitian, memang mahasiswa sekarang berperan juga mencintai dan membela negara itu lewat penelitian-penelitian yang kami lakukan, lewat riset-riset yang kami lakukan di dunia kampus, di dunia akademik. Yang ketiga juga melalui pengabdian masyarakat. Mengenai pengabdian masyarakat, banyak hal yang bisa kami lakukan, tentu salah satunya yaitu terjun langsung masyarakat dalam berbagai masalah hiruk-pikuk yang ada di masyarakat saat ini. Dan terakhir tentu tentang mahasiswa yang juga penting juga berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa, yaitu dengan mampu memilah dan memilih ya saat ini tentang apa saja sebenarnya memang kondisi geopolitik Indonesia sekarang. Karena memang kita dalam dunia akademik, dunia pendidikan sekarang, kalau misal hanya tetap berpacu pada satu perbedaan, perbedaan yang lain, tentu persatuan itu tidak bakal dapat tercapai gitu. Jadi yang paling penting kalau menurut saya sendiri sekarang, apa sih kontribusi yang dapat mahasiswa berikan terhadap persatuan adalah mampu berbeda-beda ataupun mampu memberikan pandangan-pandangan berbeda, tapi tetap pandangan tersebut adalah untuk kemajuan bangsa, untuk persatuan bangsa, yang memang adalah ideologinya adalah untuk persatuan bangsa, seperti sila ketiga kita yaitu persatuan Indonesia. Jadi yang paling penting adalah sebagai mahasiswa, bagaimana memberikan kontribusi kepada persatuan itu adalah memang gak apa-apa berbeda pendapat, berbeda pandangan, tapi memang pandangan dan pendapat tersebut diutarakan semuanya untuk persatuan bangsa. Jadi tidak ada pandangan-pandangan yang membedakan, tapi pandangan-pandangan yang malah mempersatukan.
2: Pada akhirnya, bela negara bukan hanya tentang bagaimana seseorang mempertahankan negara ketika ancaman datang, tetapi juga tentang bagaimana setiap orang mengisi kemerdekaan dengan tindakan yang memberikan manfaat. Pemuda dengan gagasannya, mahasiswa dengan ilmunya, akademisi dengan pengetahuannya, dan masyarakat dengan kepeduliannya. Karena negara yang kuat bukan hanya dibangun oleh mereka yang berada di garis depan pertahanan, tetapi juga oleh warga negara yang memilih untuk peduli, memilih untuk bersatu, dan memilih memberikan yang terbaik bagi lingkungan, daerah, dan bangsanya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Dan saya minta kepada Ketua PMI Jakarta untuk segera memberikan aturan untuk hal itu, nggak boleh. Karena itu menjadi paksaan, dan itu kalau paksaan kan orang keberatan.
3: Hari kita jadikan Rakerda ini bukan hanya agenda organisasi, tetapi momentum untuk melahirkan gagasan, program dan kolaborasi yang nyata yang memberikan manfaat bagi dunia usaha dan masyarakat.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tegaskan penghimpunan dana PMI bersifat sukarela. Dorong pertemuan ekonomi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia atau HIPI berkomitmen menjadi mitra strategis Pemprov DKI Jakarta. Berita selengkapnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tegaskan penghimpunan dana PMI bersifat sukarela. Berikut Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan kegiatan penghimpunan Bulan Dana Palang Merah Indonesia PMI bersifat sukarela tanpa adanya paksaan dan penentuan nominal. Hal tersebut disampaikan Pramono setelah muncul lembaran berisi patokan sumbangan hingga 7,5 juta rupiah di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pramono mengatakan telah berkomunikasi dengan Ketua PMI Provinsi DKI Jakarta dan meminta agar segera menerbitkan aturan terkait hal tersebut. Sebab informasi terkait besaran pungutan dana PMI yang ditujukan ke sejumlah instansi hingga masyarakat ini beredar di media sosial. Menurut Pramono, pematokan besaran dana PMI tersebut justru akan membebani masyarakat. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
2: Saya tadi pagi kebetulan telepon lagi kepada Ketua PMI Jakarta dan juga jajaran birokrasi yang ada di Jakarta bahwa itu tidak boleh. Jadi ini benar-benar bersifat sukarela. Tidak boleh ada penentuan paksaan sampai angka-angka itu. Terutama juga di jajaran birokrasi kan juga ditetapkan itu. Dan saya minta kepada Ketua PMI Jakarta untuk segera memberikan aturan untuk hal itu. Nggak boleh. Karena itu menjadi paksaan, dan itu kalau paksaan kan orang keberatan.
4: Sebelumnya, lembaran berisi patokan sumbangan bulan dana PMI periode September hingga November 2026 beredar di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Dalam lembaran tersebut, nominal sumbangan dicantumkan berdasarkan jabatan dan status kepegawaian. Pejabat setingkat wali kota tercantum sebesar 2,5 juta rupiah per bulan atau 7,5 juta rupiah selama 3 bulan. Kemudian, asisten kota hingga pejabat eselon 3 tercantum sebesar 1,5 juta rupiah, PNS sebesar 300 ribu rupiah, CPNS dan P3K sebesar 150 ribu rupiah, sedangkan tenaga honorer kontrak 30 ribu rupiah. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia atau HIPI berkomitmen menjadi mitra strategis Pemprov DKI Jakarta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Berikut Penta Maidita melaporkan.
5: Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia atau HIPI DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra strategis pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang maju, inklusif, dan berkelanjutan. Komitmen itu disampaikan oleh Ketua Umum HIPI DKI Jakarta, Uci Hardiman, dalam acara pelantikan dan pengukuhan pengurus DPD HIPI DKI Jakarta yang dirangkaikan dengan peringatan perjalanan 50 tahun HIPI serta rapat kerja daerah atau Rakerda tahun 2026. Adapun kegiatan tersebut mempertemukan dunia usaha dengan arah pembangunan ekonomi Jakarta. Uci mengatakan HIPI siap memperkuat kolaborasi dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui gagasan dan program yang memberikan manfaat bagi dunia usaha maupun masyarakat. Demikian disampaikan oleh Uci di Balai Agung Balai Kota DKI Jakarta pada Kamis 8 Oktober 2026.
3: Dan juga HIPI siap menjadi mitra strategis pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang maju berdasarkan inklusif dan keadilan. Mari kita jadikan Rakerda ini bukan hanya agenda organisasi, tetapi momentum untuk melahirkan gagasan, program dan kolaborasi yang nyata yang memberikan manfaat bagi dunia usaha dan masyarakat. Akhirnya saya mengajak seluruh jajaran HIPI untuk terus menjaga semangat bersama. persatuan, memperkuat sinergi dan bekerja dengan penuh integritas demi kemajuan organisasi, kemajuan dunia usaha dan kemajuan bangsa Indonesia.
5: Kepentingan tersebut sejalan dengan harapan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menilai bahwa dunia usaha memiliki peran penting dalam memperkuat perekonomian daerah. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Uus Kuswanto, mengatakan bahwa HIPI selama ini telah memberikan kontribusi nyata dalam membangun ekosistem usaha, memperkuat jaringan usaha, mendorong lahirnya pengusaha baru, serta menciptakan dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.
6: Selama ini HIPI telah menunjukkan kontribusi nyata dalam membangun ekosistem kewirausahaan, memperkuat jaringan pelaku usaha, mendorong lahirnya berusahawan baru, serta turut menciptakan lapangan pekerjaan dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat, khususnya di DKI Jakarta. Peran tersebut menjadi semakin penting di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang dan kebutuhan untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih inklusif.
5: Dengan usia organisasi yang telah mencapai 50 tahun, Uus menilai bahwa HIPI memiliki pengalaman, jejaring, dan kapasitas yang dapat menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan ekonomi Jakarta. Sejalan dengan hal tersebut, Uci menyampaikan bahwa HIPI DKI Jakarta terus memperkuat struktur organisasi di berbagai wilayah Jakarta. Ia melaporkan bahwa HIPI telah memiliki 6 Dewan Pengurus Cabang atau DPC, termasuk kepengurusan di Kepulauan Seribu. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia menyoroti rencana migrasi teknologi penyiaran radio dari analog ke digital. Siaran analog FM diminta harus tetap dipertahankan dan tidak dihentikan. Berikut Setio Agung melaporkan.
7: Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia atau PRSSNI menyoroti rencana migrasi penyiaran radio dari teknologi analog ke digital dalam RUU Penyiaran. Ketua Bidang Organisasi Pengurus Pusat PRSSNI, Raditya Sutrisno, mengatakan siaran radio analog tidak boleh dihentikan melalui ketentuan dalam undang-undang. Saat ditemui di Matraman, Jakarta Timur, dalam sebuah diskusi yang digelar Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID DKI Jakarta, kemarin Raditya secara tegas menolak penghentian siaran analog radio.
8: Kan draftnya banyak sekali mas, yang beredar gitu ya. Tapi yang kemarin-kemarin itu kami nggak tahu bahwa di draft yang ini masih ada apa enggak. Tapi di draft yang kemarin-kemarin itu ada satu pasal, saya lupa pasal berapa, yang isinya itu adalah mau mengatur analog switch off radio seperti dulu TV. Iya, nah kami menentang itu. Kami tidak mau bahwa analog switch off untuk radio, untuk FM itu diatur di undang-undang.
7: Menurutnya, kondisi industri radio saat ini masih menghadapi tekanan akibat disrupsi platform digital. Menurutnya, persaingan tersebut telah berdampak terhadap jumlah pendengar dan pengiklan. Penghentian siaran analog berpotensi semakin memperberat kondisi industri radio.
8: Kalau itu dilakukan, analog switch itu dilakukan, mati beneran. Biarkanlah ada FM analog, biarkanlah. Kalau pemerintah mau bikin digital terestrial, DAB diharap, sok mangga, silakan. Jalan bareng aja. Biar pendengar yang menentukan, dia suka yang mana.
7: Sebelumnya, Badan Legislasi DPR RI menyetujui RUU penyiaran sebagai usul inisiatif DPR RI untuk selanjutnya dibawa ke rapat paripurna. RRI Jakarta berupaya menelusuri ketentuan mengenai migrasi penyiaran radio dalam draft RUU terbaru. Redaksi berhasil mendapatkan draft tersebut dari unggahan Remo TV, sebuah lembaga studi dan pemantauan media. Dalam draft tersebut, ketentuan digitalisasi penyiaran ditempatkan dalam bab baru mengenai penyiaran dengan teknologi digital. Draft tersebut menyisipkan 1 bab dan 10 pasal, yaitu bab 3A, pasal 30A sampai dengan pasal 30J tentang penyiaran dengan teknologi digital. Draft tersebut menyebut digitalisasi penyiaran radio dilakukan secara alamiah melalui pilihan teknologi analog dan teknologi digital secara bersamaan. Sementara ketentuan lebih lanjut mengenai model migrasi analog ke digital akan diatur melalui peraturan pemerintah. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Sebanyak 4 titik jaringan pipa milik Pamjaya terdampak proyek pembangunan long storage atau struktur penahanan air di kawasan Greenfield Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
9: Sebanyak 4 titik jaringan pipa milik Pamjaya terdampak pembangunan long storage atau struktur penahanan air di kawasan Greenfield, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Gangguan terjadi karena jalur pembangunan bersinggungan dengan sejumlah jaringan utilitas yang berada di bawah tanah. Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah mengatakan, salah satu gangguan terjadi ketika alat berat proyek mengenai jaringan pipa Pamjaya saat proses penggalian. Dikatakan Iin, Pemkot Jakarta Barat langsung berkoordinasi dengan Pamjaya untuk memastikan gangguan tersebut tidak menghambat pemenuhan kebutuhan air bersih untuk masyarakat sekitar. Demikian hal ini disampaikan Iin kepada wartawan hari ini.
10: Ketika dalam proses pekerjaan, ada yang terkait dengan mungkin beko ini tidak tahu menabrak dari pipa pam gitu ya. Jadi agak sedikit terkendala dengan proses itu. Kemudian kami komunikasi, tapi alhamdulillah dari pihak pam juga langsung tindak lanjuti sehingga tidak ada kesulitan mengenai air bersih. Jika memang ini belum diselesaikan untuk pamnya disambung kembali, intinya dari pihak pam menyediakan tangki, mobil tangki air bersih. Jadi sampai saat ini dua informasi yang masuk ke kami, kami komunikasikan kepada Pamjaya dan juga kepada pihak SDA segera ditindaklanjuti.
9: Sementara itu, project manager proyek rumah pompa tidak menjelaskan pembangunan long storage itu memiliki panjang sekitar 700 meter dan telah dimulai sejak Mei 2026 lalu.
11: Kejadian beredar pesan melalui WhatsApp yang mengajak warga mencari monyet yang menyerang korban. Warga kemudian melakukan pencarian hingga monyet tersebut dilaporkan berhasil dilumpuhkan menggunakan senjata angin. Menurut Eko, polisi kemudian melakukan pendekatan kepada kepala desa dan tokoh masyarakat untuk mencegah warga melakukan pemburuan lanjutan. Polisi mengingatkan penggunaan senjata untuk pemburu satwa dapat menimbulkan persoalan hukum.
12: Anak kecil usia 3 tahun yang sedang bermain di rumah diserang oleh kera liar. Hal ini terjadi dikarenakan karena musim kemarau yang sangat panjang sehingga kera-kera yang di pegunungan turun ke rumah warga atau ke kampung-kampung untuk mencari makanan. Untuk itu, kami sebagai pihak kepolisian mengingatkan kepada warga, khususnya yang di daerah yang...
11: Ia menghimbau masyarakat tidak melakukan tindakan sendiri apabila menemukan satwa liar yang mengganggu atau membahayakan warga. Masyarakat diminta segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang. Eko menambahkan, situasi di Desa Punten Barat saat ini aman dan kondusif. Sementara korban masih menjalani pemulihan di rumah setelah mendapatkan perawatan medis.
13: Pendengar dan pemirsa dari Sumenep, kita ke RRI Surabaya bersama Dini Wardani. Dini, silakan.
14: Baik, terima kasih. Pendengar, usai KNPI Lamongan dilantik, Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha dorong para pengurus jadi motor penggerak program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Lamongan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
15: Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha mendorong Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Lamongan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui program KDKMP. Hal itu disampaikan Farida saat menghadiri pelantikan DPD KNPI Lamongan dan PK KNPI Kecamatan se-Kabupaten Lamongan periode 2026-2029 di Pendopo Lokatantra. Farida menilai KNPI memiliki jaringan kepemudaan yang luas hingga tingkat kecamatan dan desa. Kekuatan tersebut dinilai dapat dimanfaatkan untuk memetakan potensi desa, mengembangkan komoditas unggulan, serta mempercepat aktivasi KDKMP.
16: Secara khusus dari Wakil Menteri Koperasi sangat berharap KNPI ini yang menjadi wadah berkumpulnya seluruh pemuda dari latar belakang apapun, profesi apapun, bisa menjadi penggerak, khususnya penggerak ekonomi yang berada di Koperasi Desa Merah Putih. Kita berharap jaringan KNPI sampai desa nanti menjadi penggeraknya, motornya untuk pergerakan aktivasi Koperasi Desa Merah Putih yang hari ini sudah bersiap untuk operasi darurat. Dan kita yakin kalau anak-anak muda bergabung dengan semua kreativitas, inovasi, dan jaringannya, serta kemampuan adaptasi teknologinya yang cukup masif, itu bisa mempercepat pertumbuhan di Koperasi Desa Merah Putih dan nanti akan mendorong pertumbuhan ekonomi.
15: Sementara itu Ketua DPD KNPI Lamongan, Imam Fadli, mengatakan pihaknya segera menyusun program kerja dan diarahkan untuk memperkuat sinergi kepemudaan sekaligus mengawal program pemerintah.
17: Jadi setelah dilakukan pelantikan, ini kami harap kita akan melaksanakan program kerja. Jadi setelah ini tentu raker ya, rapat kerja. Rapat kerja kita berharap bersama antara DPD dengan PKKNPI, sehingga bisa bersinergi apa yang bisa dilakukan, kolaborasi apa yang bisa dilakukan, begitu. Khususnya kita akan mengawal program-program pemerintah. Jadi ada mungkin program di tingkat pusat, program di tingkat daerah, kita akan bersama-sama mengawal itu.
15: Baik Farida dan Imam berharap keterlibatan pemuda hingga tingkat kecamatan dan desa dapat mendorong sekaligus ikut mengembangkan KDKMP sesuai potensi daerah masing-masing. Farin Reki melaporkan.
14: Pendengar reporter Ani Hasanah mengabarkan, satu rangkaian dari 5 agenda hari jadi ke-81 pemerintah Provinsi Jawa Timur gelar Jatim Bersolawat. Berikut laporan selengkapnya.
18: Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur mengawali rangkaian peringatan hari jadi ke-81 Pemprov Jatim semalam dengan menggelar Jatim Bersolawat bersama Syekh bin Abdul Qadir Assegaf atau Habib Syekh. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama dengan pimpinan DPRD Jatim serta ribuan jemaah yang hadir

0: makna yang mendalam di dalamnya.
1: Sementara itu, Ketua DPRD Jatim Musyafak Rauf dalam sambutannya mendoakan agar Jawa Timur tetap menjadi lumbung pangan nasional, bahkan mendorong terwujudnya swasembada pangan nasional. Ia berharap para petani Jatim semakin sejahtera ke depannya.
2: Petani panennya bagus. Yang cari ikan di laut, hasil tangkapannya bagus. Dan jual untuk bisa menjual hasil pertanian dan laut ini dimudahkan oleh Allah SWT dan harganya stabil sehingga petani dan nelayan bisa menjadi makmur.
1: Sekretariat Dewan Jatim sendiri mengagendakan 5 kegiatan yang disebut Harja Five Five. Selain Jatim bersolawat, agenda kedua rapat paripurna istimewa. Agenda ketiga, pagelaran wayang di halaman gedung DPRD Provinsi Jawa Timur. Agenda keempat, haul gubernur pertama Jawa Timur, Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo yang akan dilaksanakan di Kabupaten Magetan. Agenda kelima, sekaligus pamungkas, DPRD Jatim menyiapkan pengajian akbar dengan menghadirkan Kiai Haji Anwar Zaid dari Bojonegoro. Ani Hasana melaporkan.
3: Mendengar dalam rangka memperingati ulang tahun ke-30, Fakultas Ilmu Komunikasi atau FIKOM Universitas Dr. Sutomo Surabaya, Angkatan 96, serangkaian acara digelar untuk merekatkan silaturahmi, sekaligus merespon perkembangan teknologi yang pesat. Salah satu agenda utamanya adalah kegiatan talk show bertajuk Dari Tinta ke Algoritma. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
4: Dalam rangka memperingati ulang tahun ke-30 Fakultas Ilmu Komunikasi atau FIKOM Universitas Dr. Sutomo Surabaya, Angkatan 96, serangkaian acara digelar untuk merekatkan silaturahmi sekaligus merespon perkembangan teknologi yang pesat. Salah satu agenda utamanya yakni kegiatan talk show bertajuk Dari Tinta ke Algoritma. Kegiatan ini digelar pada Kamis 8 Oktober 2026, pukul 9 hingga 12.30 waktu Indonesia Barat di Mini Auditorium FIKOM Unitomo, lantai 4 Gedung F Unitomo, dengan menghadirkan 3 narasumber, yakni Rahmat Saiful Rahmadani, selaku dosen FISIP Universitas Islam Majapahit, Maulana Arif selaku dosen FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, serta Suprianto selaku koordinator acara dan praktisi digital media. Koordinator acara Suprianto menjelaskan bahwa talkshow ini diangkat untuk memotret perjalanan serta transformasi ilmu komunikasi dari masa ke masa. Menurutnya, dinamika dunia komunikasi telah bergerak sangat cepat dari era penggunaan mesin tik hingga kini memasuki era kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI.
5: Jadi zaman kita kan mulai dari mesin tik dan sekarang kita sudah menginjak era AI ya. Jadi kita juga melihat bahwa perkembangan zaman teknologi yang sangat pesat. Nah, alumni-alumni komunikasi yang berkembang ini kan sangat adaptif dengan sebuah perubahan. Jadi mulai dari internet kemudian sampai AI, semuanya adaptif semua. Ada yang kayak saya, kebetulan walaupun saya basic komunikasi di jurnalistik, tapi saya juga senang desain, senang dengan IT.
4: Sementara salah satu narasumber dosen FISIP Universitas Islam Majapahit, Rahmat Saiful Ramadhani, menekankan peran penting akademisi, mahasiswa, dan praktisi komunikasi dalam memberikan edukasi literasi media kepada masyarakat luas. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan keberadaan kewarasan berpikir di tengah gempuran AI.
6: Intinya itu kita mengajak, terutama khususnya orang-orang komunikasi ya, untuk lebih awareness dengan perkembangan ini. Boleh kita menggunakan teknologi ini untuk tujuan kemanusiaan, tapi jangan lupa untuk awareness, menjaga kesadaran, nah, istilah orang Surabaya, kewarasan di tengah teknologi yang luar biasa ini.
4: Melalui diskusi ini, para alumni ingin memberikan dorongan serta pandangan baru bagi para peserta dan praktisi komunikasi. Kunci utama untuk tetap bertahan dan relevan di dunia kerja saat ini adalah dengan terus mengasah kreativitas serta bersikap terbuka pada teknologi tanpa menghilangkan esensi pemikiran dan otentisitas dari manusia. Faiz Putra melaporkan.
3: Sementara itu, pendengar, ratusan mahasiswa-mahasiswi Universitas Widya Kartika Surabaya mendapatkan pelatihan konten kreator finansial yang berfokus pada asuransi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farida Kusnia.
7: Konten kreator menjadi salah satu peluang kerja baru bagi Gen Z yang tidak ingin terikat waktu. Karena itu, ratusan mahasiswa-mahasiswi Universitas Widya Kartika UIK Surabaya mendapatkan pelatihan finansial. Konten kreator, Rektor UIK Surabaya Ong Peter Leonardo berharap mahasiswa-mahasiswi bisa menggali kemampuan mereka.
8: Membranding ya dirinya sendiri ya agar

0: mereka juga siap gitu terjun ke masyarakat bahkan sebelum lulus kuliah gitu ya. Dan harapan kami juga karena value kami adalah entrepreneur dan mulai dini, mulai dari awal mahasiswa ini sudah bisa berentrepreneur. Harapan kami seperti itu. Dan juga ini merupakan wujud nyata kerjasama UIKA dengan dunia industri. Dan kali ini Widya Kartika sungguh beruntung didukung langsung oleh MSIG dari Optimis.
1: Saat memberikan sambutan dalam kuliah tamu, founder sekaligus owner Optimis Agency, Putu Rangga Jayaprana mengatakan pelatihan untuk mahasiswa-mahasiswi ini sebagai bekal menghadapi persaingan bisnis.
2: Memberikan edukasi ya secara digital, wadahnya lewat financial content creator ya. Harapannya dengan pelatihan ini kami bisa memberikan edukasi kepada teman-teman mahasiswa dan mahasiswi supaya siap ya menghadapi persaingan bisnis ke depan. Karena kita tahu yang sekarang dibutuhkan oleh dunia industri adalah teman-teman yang mempunyai basic secara digital.
1: Kemampuan membuat konten cukup penting dalam era digitalisasi saat ini, termasuk membuat konten finansial yang belum diminati banyak para konten kreator. Farida Husnia melaporkan.
3: Beralih ke informasi olahraga, pendengar dan pemirsa RRI Universitas Negeri Surabaya atau UNESA siap mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur ke-10 tahun 2027. Berikut kita ikuti laporan Faris Siarbu.
4: Universitas Negeri Surabaya UNESA menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10 tahun 2027. Sekitar 20 venue olahraga di lingkungan UNESA siap digunakan serta akan dilengkapi dengan peningkatan fasilitas pendukung. Dukungan tinggi diberikan UNESA terhadap gelaran Porprov Jatim sebagai bagian dari komitmen perguruan tinggi dalam pengembangan olahraga. Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan FIKK UNESA, Dr. Irmantara Subagio menjelaskan, pihaknya menyediakan sekitar 20 venue olahraga untuk mengakomodasi berbagai cabang olahraga. Selain kesiapan venue, UNESA juga melakukan peningkatan sarana dan penambahan fasilitas pendukung pada venue olahraga yang disiapkan.
5: Ya, kalau melihat venue sebenarnya sudah cukup siap. Barangkali bahkan nanti kami tahun ini di sepak bola maupun di atletik akan kita tambah tribun dan fasilitas yang nyaman untuk para atlet maupun para penonton. Mudah-mudahan dengan tambahan-tambahan fasilitas itu bisa menjadikan Porprov nanti lebih nyaman dan bisa memberikan prestasi lebih bagus dalam pelaksanaannya.
4: Tak hanya fasilitas fisik, Irmantara menambahkan Porprov Jatim 2027 juga sebagai momentum strategis sebagai sarana pendidikan bagi mahasiswa untuk mengetahui langsung pembinaan olahraga yang berjalan. Melalui kolaborasi UNESA, Pemkot Surabaya dan KONI Jatim diharapkan dapat mendorong sukses penyelenggaraan sekaligus capaian prestasi pada Porprov Jatim 2027 mendatang. Faris Yarbu melaporkan.
3: Bergeser ke Kediri, mendekati pertandingan Persik Kediri melawan Madura United, Panpel kebut pengerjaan pagar baru di Stadion Brawijaya Kediri. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
6: Pada laga lanjutan Super League 2026-2027 menghadapi Madura United, tim Persik Kediri siap tampil all out demi memenangkan pertandingan. Bahkan dari sisi Panpel Persik Kediri, pihak telah siap dengan mengerjakan pembangunan pagar baru di sejumlah titik di Stadion Brawijaya Kediri. Hal ini dikatakan oleh Ketua Panpel Persik Kediri Widodo pada hari ini. Tak hanya itu, dalam ajang bergengsi ini, pihaknya telah menyiapkan sebanyak 6.000 tiket untuk penonton.
7: Untuk persiapan melawan Madura hari Jumat ya, tanggal 9 yang sedikit ribet karena kan bersamaan dengan pengerjaan pagar baru. Jadi untuk pengerjaan besok itu sudah selesai untuk target yang pertama. Jadi ini hari terakhir ya, ini finishing untuk membersihkan seluruh material yang ada di seputaran pagar ini. Jadi sudah clear, kemarin juga koordinasi dengan PUPR Kota Kediri, bahkan kemarin juga ada risk assessment dari Polda Jatim.
6: Ditambahkan Widodo bahwa pengerjaan pagar ini diwujudkan sepanjang 94 meter dan tuntaskan pada Kamis 8 Oktober 2026. Lalu saat pertandingan, maka akan dilanjutkan kembali hingga mendekati tanggal 22 Oktober mendatang. Sebelumnya pelatih Persik Kediri Marcos Renatores mengatakan bahwa dari pihak lawan yakni Madura United memiliki pemain luar biasa dan merupakan tim yang sangat bagus. Untuk itulah maka pihaknya meminta kepada semua anak asuhnya agar selalu fokus dan bertanding secara optimal.
8: Means that what I was saying that they are a good team that win 3 games in a row in this league. You don't have a good team. That's why we have to be very focused. But at the same time, we trust in ourselves. We trust in our players, the way we are playing, doing the best game plan that we think we can do, and we have the confidence to win this game. Even it's going to be difficult because they are a good team. But I truly believe that we can win anybody in this league. And we are ready for anybody. And Madura is the first one.
6: Lebih lanjut, Marcos juga meyakini para pemain Persik Kediri ini juga mampu mencapai kemenangan di laga tersebut. Oleh karena itulah, ia menjadikan pertandingan ini sebagai tantangan pertama bagi tim Macan Putih. Ayu Citra melaporkan.
3: Pendengar, reporter Oni Arianto mengabarkan, pelatih tenis Surabaya Bonit Wirjawan menilai potensi petenis muda di Surabaya cukup besar dan perlu mendapat pembinaan secara berkelanjutan. Berikut laporan selengkapnya.
9: Pelatih tenis Surabaya Bonit Wirjawan menilai potensi petenis muda di Surabaya cukup besar dan perlu mendapatkan perhatian pembinaan secara berkelanjutan. Menurut Bonit Wirjawan, kami siang sejumlah petenis Surabaya memiliki kemampuan yang cukup baik untuk berkembang ke level yang lebih tinggi. Namun mereka membutuhkan latihan khusus agar perkembangan prestasinya tidak berhenti pada level saat ini. Bonit Wirjawan menambahkan, potensi serupa juga terlihat pada sejumlah petenis dari berbagai daerah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Karena itu para atlet perlu menjalani latihan secara maksimal dan mengikuti pertandingan secara rutin.
10: Saya lihat sih potensinya tadi seperti yang saya katakan, potensi petenis dari Surabaya ataupun mungkin petenis yang lain ya, beberapa pemain yang dari Surabaya ini cukup bagus sih, ya cuman perlu sentuhan, perlu latihan yang khusus supaya mereka tidak stuck di level ini. Juga beberapa daerah lain juga saya melihatnya juga cukup banyak yang bagus, cuman ya sekali lagi jangan stuck sampai di sini karena masih panjang ini perjalanan, jadi ya harus latihan dengan maksimal, dengan benar, dengan pertandingan yang cukup.
9: Bonit Wirjawan menambahkan pembinaan petenis muda saat ini telah mencakup berbagai kelompok umur atau KU, mulai dari KU10, KU12, KU14 hingga KU16 untuk kelompok putra maupun putri. Selain kelompok usia tersebut, Bonit Wirjawan juga menyoroti pembinaan pada kategori KU24 yang dinilai penting untuk persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Poprov Jawa Timur. Oni Arianto melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama dengan Arga Saputra. Arga, silakan.
11: Terima kasih Dini. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri info prima edisi jejaring RRI Jawa Timur sore hari ini. Saya Arga Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
12: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Melanjutkan perjalanan di Surabaya sore ini mendengar ya, kita hadirkan untuk informasi kentongan sore hari ini dan juga untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada yang ingin update informasi cuaca ataupun traffic lalu lintas kota Surabaya dan sekitarnya, boleh untuk mengirimkan pesan di 081-331-4x992. Kita sudah siapkan informasi kentongan pendengar, jadi Anda bisa terus stay tune di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, untuk informasi yang pertama di Kentongan sore hari ini, pasca panen tembakau kemarau, kebakaran lahan di Sampang ini menjolak tajam, pendengar, dan kemarau tipe sangat kuat El Nino picu peningkatan tren kebakaran berada di Sampang. Tercatat ada 92 kejadian dalam satu bulan terakhir. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Ima Fadila.
1: Dampak fenomena iklim El Nino dan cuaca gersang tropis di Kabupaten Sampang terus memicu lonjakan kasus kebakaran. Sekitar 2/3 wilayah Sampang yang merupakan lahan kering, terutama di bagian utara, menjadi kawasan yang sangat rawan terbakar dan mengalami krisis air bersih. Kasiops Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah Kabupaten Sampang, Maftu Faturrahman, mengungkapkan adanya tren peningkatan kasus kebakaran yang cukup signifikan selama musim kemarau tahun ini. Pada bulan Agustus tercatat 68 kejadian kebakaran. Angka ini melonjak tajam hingga pada bulan September mencapai 92 kejadian dalam kurun waktu satu bulan.
2: Prediksi dari BMKG ini ada kemunduran di musim basah. Masih panjang, bisa jadi prediksi Desember ini kemungkinan masih wilayah-wilayah ini belum musim hujan. Kenapa September ini ada tren peningkatan? Sekarang kan sudah pasca dari penanaman tembakau, sehingga tembakau itu sudah dipanen, sehingga itu dari batang-batang tembakau dari sisa-sisa itu dikumpulin, dibakar.
1: Sekitar 60% dari total kejadian merupakan kebakaran lahan kering. Pemicu utamanya didominasi oleh faktor kelalaian manusia seperti kebiasaan membakar sampah dan pembersihan lahan pasca panen. Maraknya pembakaran sisa batang tembakau dan ilalang kering di tengah cuaca panas serta angin kencang membuat api sangat mudah meluas dan sulit dikendalikan. Meski sebagian besar kebakaran lahan berada jauh dari pemukiman warga, asap tebal yang ditimbulkan tetap mengganggu kesehatan. Pihak Damkar Sampang mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak lagi membersihkan lahan dengan cara dibakar, guna mencegah terjadinya kebakaran yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan pemukiman warga. Ima Fadila melaporkan.

0: Pendengar mau ikut lari 5K tapi masih bingung cari tempat stay yang nyaman dan praktis? Tenang, karena Front One Hotel Mesir Surabaya punya paket yang pas buat kamu. Kenalin, ini dia Stay and Run. Bayangin aja, mulai dari harga 485 net per room, kamu udah bisa dapat superior room untuk satu malam, breakfast untuk dua orang, dan tiket 5K Run Surabaya Healthy Fast Run 2026. Belum selesai sampai di situ, kamu juga dapat free drop ke start point di RS Kemenkes, jadi nggak perlu bingung soal transport menuju lokasi lari. Jadi alurnya gampang banget. Malamnya stay dengan nyaman, paginya sarapan, lalu siap lari, cocok buat kamu yang mau olahraga sambil refreshing. Quality time bareng pasangan atau seru-seruan bareng teman, daripada cuma bilang, kapan-kapan kita olahraga bareng ya, mending sekarang langsung diwujudkan, ajak partner lari kamu, booking kamarnya, dan siapin energi untuk Surabaya Healthy Fast Run 2026. Kawan lari jadi lebih seru kalau semuanya sudah dipersiapkan dari awal. Stay nyaman, bangun fresh, dan run bareng Front One Hotel Mesir Surabaya. Stay and run, see you at the starting point.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pendengar, untuk informasi yang selanjutnya, BNPB meningkatkan pentingnya edukasi pendengar, edukasi terkait bencana yang di edukasi mitigasi bencana diperkuat dengan memperkuat hingga jenjang pendidikan tertinggi. Upaya tersebut diperlukan agar masyarakat memiliki pengetahuan dan kesiapsiagaan untuk menghadapi berbagai ancaman bencana. Laporan selengkapnya disampaikan Oni Arianto.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengingatkan pentingnya edukasi mitigasi bencana diperkuat hingga jenjang pendidikan tinggi. Upaya tersebut diperlukan agar mahasiswa memiliki pengetahuan dan kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman bencana. Analis kebijakan ahli muda Direktorat Mitigasi Bencana BNPB, Lilis Siti Mutmaina, Rabu siang mengatakan edukasi kebencanaan tidak cukup diberikan pada pendidikan menengah. Menurutnya pemahaman mitigasi perlu terus diperkuat di perguruan tinggi.
2: Bahwa kenapa sih kita harus tahu, peduli, kemudian siaga, kita harus memahami mitigasi. Karena ini, kita terpampang nyata bahwa data kejadian di Indonesia ini hingga 4 Oktober, itu dari dalam 10 bulan terakhir ada 2033 kejadian. Artinya adalah ada 4-5 kejadian bencana di Indonesia yang mungkin tidak terjadi di daerah yang teman-teman atau Bapak Ibu saat ini berada, tapi di daerah-daerah lain. Sedangkan kita makhluk sosial, makhluk yang memiliki mobilitas yang mungkin tinggi. Jadi bisa jadi kejadian ini tidak di lokasi kediaman kita, tapi yang kita akan tuju, dan kita tidak tahu kejadian itu kapan terjadi dan di mana dan siapa yang akan terdampak, sehingga kita perlu memahami upaya mitigasi dan kesiapsiagaan.
1: Sementara itu, pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS Amin Widodo mengingatkan masyarakat mengenai dampak berantai yang dapat ditimbulkan dari bencana gempa bumi. Menurutnya gempa tidak hanya menjadi peristiwa tunggal berupa getaran dan pergeseran tanah, namun juga bisa mematikan atau mengerikan.
3: Bencana itu tidak tunggal, tapi berantai. Ini juga harus menjadi pertimbangan. Rantainya kadang lebih mematikan. Ya, seperti kita lihat di mana-mana sih, di mana-mana. Jadi gempa itu hanya getaran dan pergeseran, tapi akibatnya itu berantai, dan berantainya itu sangat mengerikan. Bisa mematikan, seperti yang terjadi di NTT.
1: Indonesia menjadi negara dengan resiko bencana sangat tinggi berdasarkan World Risk Report tahun 2023. Tidak ada satu pun kabupaten atau kota di Indonesia yang sepenuhnya berada pada kelas resiko rendah. Uni Arianto melaporkan.

Pendengar, itu tadi informasi dari Kentongan, pendengar ya, untuk Anda. Terima kasih yang sudah stay tune di Pro 1 RRI Surabaya. Kita lanjutkan untuk hadirkan Surabaya sore ini, pendengar ya. Jadi Anda bisa terus stay tune sampai nanti di jam 19 atau jam 7 malam kita hadirkan informasi dan lagu pop untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun Anda berada.

0: Pendengar, kita hadirkan untuk laporan terkini terkait mulai hari ini ada Pekan Raya Jatim Surabaya yang dibuka hingga 10 hari ke depan dalam rangka menyambut HUT ke-81 Jatim. Pendengar, laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Anik Hasanah.
1: Saat ini saya berada di Grand City Complex Surabaya, di mana pada hari ini dimulai pembukaan Pekan Raya Jawa Timur tahun 2026 dalam rangka menyambut dan juga memperingati hari jadi Provinsi Jawa Timur. Dan untuk PRJ Surabaya 2026 diselenggarakan sejak tanggal 8 hari ini sampai dengan 2026, tepatnya 18 Oktober 2026. Begitu banyak yang dapat masyarakat nikmati, selain produk makanan dan minuman, elektronik, fashion dan lain sebagainya, karena memang konsepnya adalah PRJ Surabaya 2026 ini menjadi ajang wisata belanja keluarga, sehingga tidak hanya kebutuhan ayah, ibu, bahkan juga kebutuhan anak-anak. Nah, sehingga sangat cocok bagi masyarakat ataupun keluarga untuk menghabiskan liburan nanti akhir pekan ataupun mencari berbagai kebutuhan langsung di PRJ ini dengan banyak promo yang diberikan masing-masing tenan. Demikian laporan Ari Hasanah langsung dari Grand City Surabaya.
0: Baik, terima kasih untuk laporan Anika Sana. Pendengar, kita lanjutkan untuk perjalanan di Surabaya sore ini.

Pendengar, kita setelah ini hadirkan untuk renungan agama Islam. Lalu juga akan ada kumandang azan maghrib tepat jam 17:25 untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Tetap stay tune pendengar di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya, Tobu.
2: Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital.

Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak baru ketika mengucapkan takbir atau melakukan takbiratul ihram, seorang yang sedang mengerjakan salat, maka Allah berfirman kepada para malaikat, irfa'u dzunuba 'abdi an raqabati. Wahai malaikat, ambillah dosa-dosa hamba saya yang sedang melakukan salat, atta ya'buduni tahiran, sehingga ketika hamba saya melakukan salat itu sudah dalam keadaan suci. Artinya, seorang ketika melakukan salat sesuai dengan syarat dan rukunnya, maka di saat takbir, Allah mengampuni dosa-dosa orang yang melakukan salat. Sehingga ketika salat itu, orang yang melakukannya sudah dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya. Fatakhudzul malaikatu dzunuba kullaha. Malaikat melaksanakan perintah Allah dengan mengambil dosa-dosa orang yang sedang melakukan sholat, dimulainya dengan takbiratul ihram itu. Fa idza faraghal 'abdu minas sholati taqulul malaikatu. Ketika hamba menyelesaikan sholatnya dan malaikat sudah melaksanakan tugasnya mengambil dosa-dosa orang yang sedang sholat, maka malaikat bertanya kepada Allah, ya Rabbana anu'iduha alaihi. Lalu malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, hamba yang sedang sholat telah menyelesaikan sholatnya dan dosa-dosanya sudah saya ambil sehingga dia menjadi bersih. Tetapi apakah ketika selesai sholat, dosanya saya kembalikan lagi? Itu pertanyaan malaikat kepada Allah. Lalu Allah menjawab, Fayaqulullahu ta'ala ya malaikati la yaliku bikarami illal afa. Malaikat, kata Allah, tidak patut untuk dikembalikan dosa-dosanya karena kemuliaanku. Aku telah menghapuskan atau mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi, begitu selesai sholat dilakukan, maka orang yang melakukan sholat itu telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan diambil dosanya oleh para malaikat dan tidak dikembalikannya. Oleh karena itu, di dalam melakukan sholat, hendaknya diperhatikan beberapa hal. Di antaranya adalah dalam sholat itu harus punya sikap tawadhu, merendahkan diri bahwa kita sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedang berkomunikasi kepada Allah, maka tunjukkanlah sikap yang hormat kepada Allah, namanya tawadhu. Kemudian dalam sholat itu seorang harus khusyuk. Sikap hati harus khusyuk. Semua ingatan dan perasaan-perasaan yang lain ditinggalkan atau dihilangkan. Kita sadar bahwa kita sedang di hadapan Allah SWT. Jadi semuanya dilupakan, semuanya ditinggalkan urusan duniawi kecuali hanya sholat saja. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Itu diantaranya yang harus kita lakukan. Kemudian kita tentunya berharap untuk senantiasa mendapat taufik dari Allah agar dalam hidup kita ini bisa melaksanakan sholat.

Salat dengan sebaik-baiknya, sehingga kita kembali kepada hadirat Allah dalam keadaan mendapatkan ampunan dan bersih dari kesalahan dan dosa dalam hidup kita, sehingga kita selamat fid dini wa dunia wal akhir. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, demikian yang perlu saya sampaikan. Saya Hidayatullah, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاةِ القائمة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib pendengar ya, dimanapun Anda berada pada hari ini. Kalau melihat arus lalu lintas traffic sore hari ini di mana nih, di kota Surabaya dan sekitarnya, wow, banyak titik-titik jalan yang sangat padat pendengar, tapi sudah lumayan landai. Tapi di daerah tol Waru Juanda ini cukup padat pendengar, lalu di Rungkut juga Ahmad Yani ya, wilayah barat dan sekitarnya juga terpantau luar biasa pendengar padatnya. Jadi harus berhati-hati untuk Anda ya, dimanapun Anda berada. Lalu juga di daerah mana nih ya, Jalan Raya Kletek ini juga terpantau padat ya, untuk Anda yang saat ini mau update terkait dengan arus lalu lintas bisa di WA-nya Pro 1 RRI Surabaya. Kita masih menemani Anda sampai jam 19 pendengar untuk update informasi di Surabaya sore ini ya. Tetap stay tune, masih sama Celia Ceyani yang menemani Anda.

0: inget gak sih dulu kita sering main engklek sama gobak sodor loh?
1: Iya ya, sekarang jarang ya kita lihat anak sekarang main begituan ya.
0: Padahal seru banget gak sih? Bikin kita aktif bergerak ya kan?
1: Iya, bener banget itu. Bukan cuma seru aja sih. Permainan itu juga mengajarkan kerjasama, sportivitas, dan juga kebersamaan.
0: Kalau gak dikenalkan lagi, khawatir bisa hilang gak sih? Duh, sayang banget kan?
1: Iya sih, bisa hilang lah. Makanya itu penting dikenalkan ke anak-anak sekarang, di rumah maupun di sekolah.
0: Berarti, melestarikan budaya bisa dimulai dari main bareng dong.
1: Betul itu, dari hal sederhana. Permainan tradisional seperti engklek, gobak sodor, dan congklak adalah bagian dari budaya bangsa. Menjaganya berarti merawat jati diri kita.

Pendengar, Anda masih di Pro 1 RRI Surabaya di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Nah, untuk pendengar Pro 1, karena besok sudah masuk di hari apa ya? Hari Jumat, pendengar ya. Dan tadi sudah kita informasikan bahwa PRJ Surabaya 2026 ini akan berlangsung sampai nanti 18 Oktober. Ada promo tiket juga, pendengar, banyak Jatim Park dan lain sebagainya. Dan juga ada Sense Center dan Budaya. Mulai harganya beragam, pendengar, pasti di kota Surabaya banyak yang akan berburu jajanan. Silakan untuk pendengar Pro 1 bisa menikmati ya, pendengar ya, kegiatan-kegiatan yang terlaksana di PRJ Surabaya. Oke, pendengar, masih barengan sama Skadi Acehani yang masih menemani Anda di Surabaya sore ini. Traffic lalu lintas kita update kembali sudah mulai landai, pendengar ya, hanya di jalan tol dari tol Waru Surabaya Gempol, pendengar, ini padat, pendengar, luar biasa. Mau kemana nih orang-orang nih? Pasti traffic pulang kerja ya, pendengar ya. Tetap semangat yang ada di jalan ya, santai dulu, relax, peregangan yang ada di tol, dimanapun Anda berada yang lagi dengerin Pro 1 RRI Surabaya. Kita masih menemani Anda tentunya dengan lagu pop Indonesia.

0: Kalau ngomongin radio, ternyata radio bukan cuma soal musik dan hiburan ya.
1: Betul, seperti Radio Republik Indonesia atau RRI juga punya peran penting dalam menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan lainnya untuk masyarakat. Apalagi sekarang zamannya sudah serba digital, RRI juga terus mengikuti perkembangan zaman supaya tetap dekat dengan pendengarnya.
0: Wah, keren banget RRI. Aku coba dengerin RRI sekarang deh.
2: Meski telah tiada, nama Gomblos sebagai penyanyi dan pencipta lagu, RRI bukan sekadar radio. RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, hiburan, dan menjadi ruang bagi suara masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap di

Pendengar, kita informasikan untuk Anda dari stok beras yang ada di Bulog ini tahun 2026 sudah mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia, yakni sebesar 5,4 juta ton. Dari Direktur Utama Perum Bulog, ya, Ahmad Rizal Rahmadani, mengatakan bahwa capaian tersebut ya menjadi yang tertinggi sejak Indonesia merdeka. Dan tentunya pendengar, kemandirian tentang pangan fondasi kedaulatan bangsa ini juga sudah, selain stoknya sudah mencapai 4,5 juta ton, namun juga penyerapan dari beras Bulog itu hingga 6 Oktober 2026 telah mencapai 4,9 juta ton pendengar. Dan tinggi stok beras tersebut juga menjadi bagian dari langkah antisipasi dari Bulog ya, yang dimana menghadapi berbagai tantangan iklim termasuk fenomena El Nino dan juga potensi dari krisis iklim lainnya. Dan juga ketersediaan stok beras itu harus dapat menjangkau di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke serta dari Miagas hingga Pulau Rote.

0: Terkadang kita sering melihat perbedaan pendapat di sekitar kita ya.
1: Iya, tapi perbedaan itu sebenarnya hal yang wajar kan? Karena setiap orang pasti mempunyai pendapatnya masing-masing.
0: Namun, tidak sedikit loh yang justru memperbesar perbedaan tersebut. Padahal, nilai keindonesiaan mengajarkan kita untuk saling menghargai.
1: Berarti kuncinya ada pada sikap kita sehari-hari ya?
0: Betul, mulai dari cara kita berbicara, bersikap, dan menghormati orang lain. Kalau itu diterapkan, suasana akan lebih tenang. Dan persatuan tetap terjaga meskipun kita berbeda.

Pendengar, kita informasikan dari dunia digital nih, pendengar ya, dari Menteri Komunikasi dan Digital Mithya Hafidz yang mengatakan bahwa TikTok dan juga Meta telah menonaktifkan akun milik anak-anak di bawah umur, pendengar, atau di bawah usia 16 tahun. Dan juga dari TikTok itu tercatat menonaktifkan sekitar 9 juta akun, pendengar ya, untuk hal tersebut. Sementara Meta sudah menonaktifkan 184 ribu akun. Nah, langkah tersebut, pendengar, dilakukan dalam bentuk kepatuhan terhadap peraturan pemerintah nomor 17 ya, di mana tahun 2025 atau PP Tunas tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Dan juga untuk Meta ada 1.884.000 akun yang dinonaktifkan, sebanyak 85.000 merupakan akun Instagram dan juga 99.000 akun Facebook, pendengar. Namun juga hal tersebut akun remaja ya belum dapat dikategorikan sebagai platform dengan resiko rendah bagi anak. Nah, salah satu yang membatasi komunikasi dengan orang yang tidak dikenal itu adalah dengan cara yang seperti ini ya, pendengar ya, dan mengatur fitur-fitur yang ada di sana, dan juga berpotensi untuk menimbulkan kecanduan termasuk durasi penggunaan atau scroll time bagi anak. Jadi resiko-risikonya sudah dipaparkan terkait konten, kecanduan, keamanan konsumen, kondisi fisik dan psikologis, serta juga kesehatan mental. Pemerintah juga meminta Meta untuk komitmen, pendengar ya, untuk memenuhi ketentuan dari PP Tunas sendiri, khususnya untuk platform Threads yang hingga kini melaporkan langkah penonaktifan akun anak maupun bentuk kepatuhan lainnya ya kepada Kementerian Komunikasi dan juga Digital.

0: Aduh, macet banget sih. Mana meeting bentar lagi mulai, mana sinyal jelek banget. Mau posting update kerjaan aja susah.
1: Sabar, Pak. Lihat deh, itu di sebelah kiri jalan.
0: Apaan sih? Pengemis lagi? Udah biasa, Ma.
1: Bukan. Itu, ibu-ibu jualan kerupuk sambil gendong anak kecil. Hujan mulai turun, tapi dia nggak punya payung. Dia cuma nutupin anaknya pakai plastik bekas.
0: Anaknya sampai menggigil gitu ya, Ma. Kita di sini ngeluh soal macet dan AC yang kurang dingin. Sementara mereka...
2: Peka sosial bukan soal seberapa besar yang kamu beri, tapi seberapa tulus kamu peduli.

Mendengar masih barengan sama Celia Cahyani di sore hari ini ya. Dan ini update yang terbaru pendengar terkait dengan BPOM yang keracunan MBG terjadi karena SOP penyiapan makanan yang tidak dijalankan. Dari BPOM yang menyatakan bahwa insiden tersebut pendengar ya, atau program keracunan yang kita tahu ya, bukan program keracunan, program makanan yang menjadi hal yang polemik ataupun kebimbangan semuanya secara umum terjadi karena standar operasional dari BPOM tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang mengatakan bahwa pihaknya sebelumnya sudah melakukan standarisasi serta memberikan tata cara untuk menyiapkan makanan tersebut pendengar, dan juga ketentuan yang penting untuk keamanan pangan terhadap rentang waktu ya. Nah, dari jamnya itu sudah dipastikan tidak bisa lebih dari 4 jam atau 5 jam pendengar ya. Dan BPOM terus berkomitmen untuk memperkuat kerjasama dengan BGN dan pemerintah daerah serta Kementerian Kesehatan untuk mencegah kejadian keracunan dalam pelaksanaan program MBG. Dan ini juga keamanan pangan itu menjadi prinsip utama dan pelaksanaan program MBG menurutnya. Pemberian makanan kepada jutaan penerima manfaat yang membutuhkan penerapan protokol keamanan yang lebih ketat karena jumlah porsi yang disiapkan sangat besar. Itu yang perlu terus diwaspadai pendengar terkait hal tersebut. Bagaimana caranya kita untuk ya bisa tetap tidak sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan, dan juga dari BPOM dan dari kepala BGN juga terus bekerja sama dan berkomitmen supaya tidak terjadi apapun ataupun hal-hal yang tidak diinginkan.

Mendengar itu tadi informasi yang bisa saya update di Surabaya sore ini untuk hari ini. Mendengar ya, terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di Pro 1 RRI Surabaya. Setelah ini pendengar, kita akan ikuti terlebih dahulu untuk Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Anda bisa terus stay tune pendengar ya di Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti Warta Berita Sentral tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk itu kita masih menghadirkan untuk Anda lagu pop Indonesia, ada Segitiga dari Coklat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih.
2: KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau BPBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Pada hari ini saya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
3: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara. Presiden Prabowo juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Presiden Prabowo mengatakan total nilai investasi dari proyek hilirisasi nikel mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 180 triliun rupiah. Selain itu, proyek hilirisasi membuka lebih dari 100 ribu tenaga kerja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peresmian proyek hilirisasi menjadi bukti masa depan Indonesia semakin cerah. Negasan disampaikan dalam sambutannya di Maluku Utara siang tadi.
1: Menteri Investasi telah menyampaikan bahwa realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih. Dengan rencana pengembangan investasi sebesar 7 miliar dolar Amerika di saat-saat yang mendatang. Sejak pengembangan kawasan ini, penyerapan tenaga kerja dilaporkan telah mencapai lebih dari 100 ribu orang.
3: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan nilai investasi pada semester 1 tahun 2026 mencapai 1.000 triliun rupiah dan 75% diantaranya di luar Pulau Jawa. Hilirisasi juga telah menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.
4: Investasi di triwulan di semester pertama 2026 ini alhamdulillah mencapai realisasi investasi 1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% dan menyerap lebih dari 1,4 juta orang. Nah, dari total investasi tersebut, angka hilirisasi meningkat, Bapak. Dalam 2 tahun terakhir ini yang tadinya kontribusi hilirisasi 25% sudah mencapai 30% dari total investasi yang masuk dan lebih dari 75% terrealisasinya di luar Jawa, Bapak Presiden.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati, menjaga, dan memberikan kepastian bagi investor yang menanamkan modal di Indonesia. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Hairul Umam.
5: Rita,
6: ya. Rita,
5: itu?
6: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
5: Jadi saksi?
6: Ya.
5: Kasus TPPU ibu?
6: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya.
5: Ya bisa.
6: Kan saya cuma mantan bupati, oke? Terima kasih.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Rita dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik. Selain Rita, penyidik juga memeriksa pihak swasta, yaitu bernama Bohari, dan juga serta mantan staf Bupati Kukar, yaitu Khairuddin. Budi mengatakan pemeriksaan terhadap mereka didalami dengan aset yang diatasnamakan dirinya.
2: Untuk saudari RW, pemeriksaan kepada yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi, untuk tersangka lainnya dalam perkara dugaan TPPU di lingkungan Pemkab Kukar, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini, sehingga ini tentu juga menjadi progres positif perkembangan penanganan perkara TPPU di wilayah Kukar ini.
7: Sementara itu, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang diperiksa hampir selama 6 jam tak banyak bicara ketika dikonfirmasi oleh awak media terkait hasil pemeriksaannya. Rita berharap proses hukum yang dijalaninya segera selesai. Ia menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan dengan statusnya sebagai mantan Bupati Kutai Kartanegara.
6: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
5: Saksi?
6: Ya.
5: Kasus TPPU ibu?
6: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya.
5: Ya bisa.
6: Kan saya cuma mantan bupati, oke?
5: Okay?
6: Terima kasih.
5: Di korporasi itu ibu?
6: Oh bukan. Belum itu belum diperiksa.
5: Oh,
6: belum. Permisi Pak.
5: Kanan bang. Tapi kan BKS punya ibu bukan
6: ibu? Ibu saya cuma 0,45. Oke. Okay. Sudah. Bapak-bapak, tenang. Aman. Permisi.
5: Yang pengamanan itu gimana Bu yang sama?
6: Aku nggak ngerti itu. Itu urusannya private perusahaannya.
8: Bu, uang untuk ke BBC Bu. Itu dari BBC itu buat nyanyi apa buat apa Bu?
6: Aku tidak tahu itu privacy perusahaan. Awas, permisi Pak.
7: Penyidikan TPPU di wilayah Kabupaten Kukar merupakan pengembangan dari perkara korupsi yang sebelumnya menjerat Rita. KPK sendiri masih mendalami asal-usul aset, kepemilikan, serta keterkaitan sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. KPK juga telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Herman Potigerer terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat agar memahami risiko sebelum bertransaksi. Berikut laporan Eliana Zahra.
9: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital trader.
10: Kementerian Perdagangan atau Kemendag mencatat nilai transaksi pasar fisik emas digital secara nasional mencapai Rp299,5 triliun pada periode Januari hingga Agustus 2026 atau melonjak 641,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Perdagangan Budi Santoso saat membuka bulan literasi perdagangan berjangka komoditi atau PBK di Jakarta hari ini menyampaikan bahwa lonjakan angka tersebut menunjukkan ekosistem perdagangan komoditas terus berkembang dan memiliki ruang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital. Budi menegaskan pesatnya penetrasi ekonomi digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi agar masyarakat tidak hanya menjadi digital traders melainkan smart traders.
9: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital traders tetapi harus menjadi smart traders. Pelaku perdagangan yang memahami risiko mampu mengambil keputusan secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh janji keuntungan yang tidak realistis.
10: Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI menargetkan rangkaian bulan literasi perdagangan berjangka komoditi atau PBK 2026 menjangkau hingga 1,5 juta peserta dari masyarakat umum dan sivitas akademika di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BAPEPTI Tirta Karmasenjaya.
11: Tema ini relevan dengan perkembangan industri PBK di era digital, di mana kemudahan akses dan perkembangan teknologi perlu diiringi dengan pengetahuan dan kecermatan dalam memahami risiko sebelum bertransaksi.
10: Menurut Tirta, bulan literasi PBK juga menjadi bagian dari sosialisasi pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi setelah implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyebut daya beli masyarakat yang semakin menurun karena semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
12: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern.
13: Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada konsumsi masyarakat membutuhkan daya beli masyarakat yang tinggi untuk meningkatkan permintaan di dalam negeri. Namun saat ini daya beli masyarakat semakin menurun karena jumlah masyarakat kelas menengah yang semakin berkurang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Kamdani menyampaikan hal tersebut dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta hari ini. Menurut Sinta, insentif ekonomi juga harus diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelas menengah yang jumlahnya semakin sedikit. Karena kelas menengahlah yang selama ini menjadi penopang terbesar permintaan di dalam negeri.
12: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern for Indonesia gitu loh. Karena itu hampir 10 juta going down, dan mereka adalah tentu demand yang terbesar adalah our aspiring middle class. Jadi saya mengharapkan bahwa ini juga menjadi perhatian.
13: Semakin menurunnya daya beli masyarakat dan semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah terlihat dari fenomena makan tabungan yang saat ini sudah bergeser menjadi fenomena makan utang, yaitu kondisi di mana masyarakat harus berutang untuk makan. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies Serious, Nail Huda, menyampaikan hal tersebut dalam wawancara di ruang publik. Menurut Nailul, masyarakat memanfaatkan pay later atau pinjaman daring untuk mendapatkan utang agar dapat membeli kebutuhan sehari-hari.
14: Tren sekarang adalah mereka menggunakan buy now pay later, ada pinjaman daring. Itu mereka menggunakan itu tidak untuk membeli barang-barang seperti laptop dan sebagainya. Mereka sudah membeli barang untuk daily product. Artinya adalah sekarang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka tidak makan tabungan. Sekarang malah mereka berhutang.
13: Lebih lanjut, ekonom Selius Nailul Huda mengatakan fenomena makan utang ini sudah terjadi 2 tahun terakhir akibat menurunnya daya beli masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah semakin menyempitnya lapangan kerja sehingga masyarakat sulit mendapatkan penghasilan. Persoalan inilah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, bagaimana meningkatkan daya beli dan membuka lapangan kerja. Apalagi di tahun depan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, karhutlah di kawasan hutan lindung Gunung Nona, Kota Ambon dalam beberapa hari terakhir mengancam pemancar RRI dan TVRI. Informasi selengkapnya disampaikan Abdullah Leurima dari RRI Ambon.
15: Sudah lebih dari 3 hari, kawasan konservasi hutan Gunung Nona Kota Ambon diselimuti kabut asap menyusul kebakaran hutan dan lahan karhutla yang diduga terjadi akibat ulah manusia. Sumber api muncul di beberapa titik dan merembet turun menuju pemukiman warga. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemadam Kebakaran dalam beberapa hari terakhir siaga 1 selama 24 jam sebagai wujud sikap responsif terhadap potensi dan ancaman karhutla di Kota Ambon. Seperti yang terjadi pada Rabu sore kemarin, sumber api muncul di sekitar pemancar RRI dan TVRI, lalu menyebar ke bawah menuju pemukiman padat huni. Kepala Tata Usaha LBP dari Ambon, John Miru, yang turun ke lokasi menyebut tanaman merembet di sekitar pagar pemancar sebelumnya telah dibersihkan, sehingga potensi sebaran api dapat diminimalisir.
16: Salah satu cara antisipasi untuk sumber api tidak terlalu dekat dengan tembok pagar melakukan penerbangan. Nah ini untung kita sudah terbantu oleh damkar.
15: Wali Kota Ambon Bodewi Matimena sebelumnya telah mengimbau warga untuk tidak melakukan beragam aktivitas yang dapat memicu terjadi karhutlah seperti membuang puing-puing rokok atau membakar lahan baru di kawasan rawan karhutlah.
17: Mari kita menjaga dengan tidak membakar atau membuka lahan baru lewat membakar. Situasi kekeringan berkepanjangan, angin kencang, mudah untuk membuat kebakaran hutan dan lahan. Yang berikut, ya, tentu kita lihat bahwa situasi Kota Ambon kan pemerintah kota sudah menginisiasi untuk menghimbau masyarakat lewat pembagian masker. Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulese juga melakukan hal yang sama. Itu bentuk daripada kami mengedukasi masyarakat. Kan daripada kita sakit, mari kita menggunakan masker.
15: Diketahui selain Gunung Nona, potensi karhutlah juga mengancam kawasan Stein, Batu Merah dan sekitarnya, kawasan Soya dan sekitarnya, serta beberapa kawasan di Lai Timur Selatan dan Jasira Lai itu. BMKG meminta warga mewaspadai kabut asap yang perpendek jarak pandang. Dari Ambon, Maluku, Abdurrahman Leo 53 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama masyarakat lokal negara Vanuatu melakukan bakti sosial dengan merenovasi klinik Kan-6 baru di Vanuatu. Laporan langsung kami disampaikan Bobby O. Sapulete.
18: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan bakti sosial dengan merenovasi sebuah klinik Anambru di negara Vanuatu. Menurut Atase Pertahanan Republik Indonesia di Canberra, Laksamana Pertama TNI Novera Permana di Port Vila Vanuatu, klinik yang direnovasi ini merupakan arahan dari Kementerian Luar Negeri Negara Vanuatu. Lebih lanjut, Novera mengatakan tidak hanya merenovasi klinik, tapi juga Satgas Terpadu Port Visit 2026 memberikan sejumlah bantuan berupa alat kesehatan.
19: Izin, Pak Atan, hari ini kita rencana mau kemana, Pak Atan?
20: Hari ini rencana kita akan melaksanakan salah satu dari kegiatan Satgas Terpadu Port Visit, yaitu bakti sosial. Dan berdasarkan arahan atau saran dari Kemenlu Vanuatu, kita diarahkan melaksanakan bakti sosial di klinik di Anambru area. Itu klinik kecil, dekat dengan kota, tapi tidak di kotanya, ada pinggir. Dan di sana memang kliniknya itu kondisinya sudah kuat dan sudah kusam, guys.
19: Selain melakukan renovasi, apalagi? Apakah memberikan bantuan seperti obat-obatan atau ya, makanan seperti apa? Ya.
20: Pada saat dulu kita survei ke sini, memang mereka mengajukan permohonan bantuan seperti alat-alat kesehatan, positif dan meter, nebulizer dan tensimeter.
18: Sementara itu, warga lokal negara Vanuatu, Brengki, mengucapkan terima kasih pada Indonesia melalui Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang telah merenovasi klinik. Dan Brengki berharap apa yang dilakukan Satgas dapat meningkatkan hubungan negara Indonesia dengan negara Vanuatu.
21: Hello everyone. It's nice to meet the Indonesian friends that came to visit in Port Vila. They come and visit Port Vila. We are so lucky that they came here in Port Vila to renovate and paint it the Nampuru clinic. We are so happy and thankful for their support and good friendship and helpful this where they did to paint and renovate and clean our clinic here in Nampuru. And in the future, we hope Vanuatu and Indonesia will get more stronger relationship.
18: Dari pantauan RRI, terlihat suasana kekeluargaan terjalin antara warga Vanuatu dengan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026.

0: of digital technology, especially artificial intelligence or AI, as the primary factor distinguishing this year's Indonesia International Sustainability Forum, or IISF. He noted that the rapid advancement of AI has transformed work practices, the business landscape, and even government services. Luhut made these remarks during the closing ceremony of the IISF in Jakarta, Wednesday, October 7, 2026. He stated that technological development over the past 3 years has been extremely rapid and that Indonesia must be prepared to face it.
1: Please let me highlight one major difference between today when we started IISF 3 years ago. The acceleration of digital technology, especially artificial intelligence. AI is developing very quickly. It is changing how we work, how businesses operate, and how government serve their people. AI is the future, and Indonesia must prepare for it, and we are already in.
0: Luhut added that the Indonesian government, under the direction of President Prabowo Subianto, continues to strengthen digitalization across various sectors. This move aims to enhance transparency and efficiency in public services. Meanwhile, Bank Indonesia Governor Destri Damayanti emphasized that innovation is a crucial factor in ensuring available resources are utilized optimally.
2: If capital determines how much we can invest, innovation determines how effectively we utilize the resources. Artificial intelligence, digital platform, automation, and other innovative technologies are already reshaping productivity, industries, and financial services. And they also allowing us to develop a sustainable and resilient economy at scale.
0: Destri added that Southeast Asia holds significant potential to expand the use of technology. Technology adoption is seen as a way to boost productivity, optimize energy system, expand financial inclusion, and strengthen climate change risk management. Putri Cahayapurnama, Voice of Indonesia.
3: Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Johor Bahru Malaysia menyatakan memprioritaskan kesehatan siswa terkait kegiatan belajar dan mengajar di Sekolah Indonesia Johor Bahru atau SIJB. Hal itu dikatakan Konsul Jenderal RI Johor Sigit S. Widianto, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Konjen Sigit menyampaikan apabila kondisi udara tidak memungkinkan untuk kegiatan di luar ruangan, kegiatan tersebut akan dibatasi atau disesuaikan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan proses belajar-mengajar. Diberitakan sebelumnya, sejumlah wilayah di Malaysia mencatat indeks polusi udara tidak sehat akibat kondisi kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan sejumlah wilayah lain. Pada Kamis lalu, Raja Malaysia yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Raja Malaysia, menyarankan sekolah-sekolah Malaysia di daerah terdampak kabut asap agar ditutup sementara demi keselamatan dan kesehatan para siswa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menggelar doa bersama di Solo, Jawa Tengah kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan menjelang keberangkatan tim Indonesia ke ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang, serta kejuaraan Piala Dunia Sepak Bola Cerebral Palsy di Atlanta, Amerika Serikat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
4: Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama.
5: Saudara Nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia menggelar acara doa bersama untuk kontingen APG Nagoya 2026. Kegiatan doa bersama yang berlangsung di Said Kusuma Solo bertajuk Melampaui Batas dengan Kekuatan Doa juga sekaligus dimanfaatkan untuk melepas tim sepak bola Cerebral Palsy atau CV Football yang akan mengikuti gelaran World Cup 2026 di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober mendatang. Ketua Umum NPC Indonesia Seni Marbun mengatakan keberangkatan tim CP Football menuju World Cup patut disyukuri sebab ajang tersebut tidak sekedar menjadi debut timnas Indonesia namun juga menjadi momentum pertama bagi anak asuh pelatih Yanuar Duma bertanding di luar Asia Tenggara sehingga keikutsertaannya tidak ada target khusus. Seni Marbun berharap para pemain bisa menampilkan permainan terbaik saat melakoni tiga partai di grup C yakni menghadapi Inggris, Republik Irlandia dan Jepang.
4: Ini kan kita baru pertama kali mengikutinya ya. Kita nggak bisa bilang target bagaimana, yang penting kita kesana dulu. Kita timba dulu pengalaman-pengalaman dan kita lihat dulu apa yang harus kita lakukan di sana selanjutnya. Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua.

0: apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama Mas ya. Kita harus lihat kemampuan kita dan kemampuan mereka.
1: Head coach tim CB Football NBC Indonesia Yanuar Duma memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur menuju laga fase grup. Menurutnya para pemain juga sudah menjalani proses peningkatan performa serta mempelajari setiap kekuatan lawan melalui video. Oleh karenanya, seluruh pemain diminta fokus di laga perdana menghadapi Republik Irlandia pada 15 Oktober mendatang. Sebab kemenangan di laga perdana akan menjadi modal penting untuk menatap dua laga lain grup C, yakni Jepang dan Inggris.
2: Alhamdulillah ya, jadi ini kan debutnya World Cup-nya Indonesia ya. Jadi Atlanta besok, insya Allah kita akan berangkat tanggal 10, ya hari Sabtu sore, nanti insya Allah kita akan berangkat. Dan mohon doa, jadi insya Allah 14 pemain yang akan kita bawa ini dalam kondisi selalu sehat ya. Alhamdulillah sekarang kondisinya prima semua, jadi kita optimis lah nanti akan menyongsong fase grup ini dengan semangat. Pertandingan pertama yang jelas kita amankan dulu, jadi kita pertama akan melawan Irlandia di tanggal 15, jadi itu akan menjadi modal kita lah. Jadi kita tim pelatih sudah menargetkan insya Allah lah ada poin penuh di laga pertama.
1: Sementara itu Kapten Tim CB Football Indonesia Yahya Hernanda memastikan semua pemain dalam kondisi siap tempur menuju Amerika Serikat bersama rekan-rekannya. Yahya mengaku tidak sabar untuk melakoni debut perdana di ajang tertinggi sepak bola CB Football. Selain grup C yang diuni timnas Indonesia, Inggris, Republik Irlandia dan Jepang, World Cup 2026 juga diikuti 8 negara yang terbagi di dua grup lain, yakni grup A dihuni tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada dan Skotlandia, serta grup B dihuni Brasil, Spanyol, Chili dan Australia. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Kini kembali kita hadirkan Surabaya sore ini dengan program selanjutnya adalah Mimbar Agama Hindu, yaitu terkait sembahyang sebagai wujud bakti kepada Tuhan. Kita dengarkan bersama untuk Mimbar Agama Hindu pendengar pada sore hari ini.

swastiastu, om avignam astu namo siddham. Om rung rahpatastra ayan namah suah, om sri paso patayom patu, om sri ambantu sukam bawantu purnam bawantu. Puja astiti bhakti kita haturkan kepada Sang Hyang Widiwasa dengan segala anugerah beliau, sehingga dalam kesempatan yang sangat baik ini saya akan memberikan berbagi sedikit wacana Dharma yang bertema sembahyang sebagai wujud bakti kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Bapak Ibu pendengar yang berbahagia, pertama saya Hari akan menyampaikan wacana Dharma ini, yaitu tentang sembahyang yang kita ketahui bersama. Setiap ajaran-ajaran agama pasti mengajarkan tentang peribadahan. Begitu juga tentang agama Hindu, yang di sana juga ada mengenai praktik-praktik peribadatan yang kita sebut sebagai sembahyang. Secara umum, sembahyang dalam ajaran agama Hindu terbagi atas dua suku kata. Sembah, yang berarti menyembah, dan hyang, yang merupakan asal bahasa Jawa kuna yang berarti Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Hyang Widiwasa. Bapak Ibu yang berbahagia, sembahyang yang telah kita lakukan sehari-hari, yang telah kita laksanakan pagi, siang, malam, apa yang kita peroleh jika kita sembahyang? Mengapa kita bersembahyang? Bagaimana kalau kita tidak melaksanakan praktik sembahyang tersebut? Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, sembahyang merupakan upaya untuk membangkitkan dan menjernihkan sifat-sifat kerohanian di dalam diri. Karena kita tahu kehidupan itu adalah terbagi menjadi dua, yaitu kehidupan jasmani dan rohani. Untuk bertahan hidup dalam hal jasmani, pastinya kita membutuhkan makan, membutuhkan minum, membersihkan diri, dan merawat raga jasmani kita tentunya. Lalu, jika kita berbalik memandang hal kehidupan dalam konsep rohani, bagaimana caranya kita merawat kehidupan rohani kita? Ataukah kita harus menghibur diri bersenang-senang, bertamasya misalnya? Tapi Bapak Ibu sekalian, bukan itu cara kita merawat kehidupan rohani kita. Kehidupan rohani adalah kehidupan yang syarat akan sifat-sifat sejati daripada Tuhan Yang Maha Esa atau Sang Hyang Widiwasa. Karena kita tahu kita hidup berlandaskan, bersumber daripada Atman yang merupakan percikan terkecil daripada Brahman atau Sang Hyang Widi itu sendiri. Nah, kembali lagi kepada tema kita, yaitu sembahyang sebagai wujud bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untungnya kita sebagai umat Hindu khususnya memiliki metode mengatasi hal-hal semacam itu dengan sembahyang, atau di dalam ajaran kita, kita mengenal dengan Caturmarga Yoga, yang salah satu di dalamnya terdapat bagian yaitu Bhakti Marga Yoga, yaitu berbakti jalan menuju Tuhan. Sembahyang dalam makna yang lebih dalam dapat kita maknai sebagai penyelarasan energi kosmik. Nah, Bapak Ibu pendengar sekalian,
Apakah pernah kita ketika sembahyang tiba-tiba merasakan sesuatu perasaan yang misterius, yang aneh, yang sulit dijelaskan tetapi sangat-sangat nyaman, seolah-olah tubuh kita merinding dan penuh haru? Pernahkah kita tiba-tiba menangis di saat sembahyang seperti mendapatkan sesuatu yang berharga yang selama ini telah lama hilang dalam diri kita? Nah, pernahkah juga kita merasakan atmosfer di sekitar kita terasa sangat menyegarkan ketika kita mendengarkan kidung-kidung suci dan lantunan genta? Itulah saat di mana energi spiritual kita sedang bersatu frekuensinya dengan energi kosmik atau energi Tuhan Sang Yang Widiwasa itu sendiri. Dan disanalah kita sesungguhnya sedang diingatkan bahwa hidup ini adalah misi untuk penyucian diri. Sebagaimana yang disebutkan di dalam sloka Bhagavad Gita, Adyaya 9, sloka 22. Di sana, Sri Bhagawan bersabda,

Ye jannah paryupasati.

yang artinya mereka yang hanya memujaku saja tanpa memikirkan yang lainnya lagi, yang senantiasa penuh dengan pengabdian kepada merekalah kubawakan segala apa yang mereka tidak punya dan kulindungi segala apa yang mereka miliki. Bapak Ibu pendengar sekalian, sloka dari Bhagavad Gita tersebut mengajarkan kepada kita tentang wujud bhakti yang murni kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, di mana dengan wujud bhakti yang murni kehadapan Tuhan itu, maka Tuhan atau Sang Hyang Widiwasa itu akan menjamin kehidupan kita. Bukan berarti menjamin kehidupan kita di dunia secara harfiah, yaitu harta, benda, dan lain sebagainya, bukan. Tetapi Ida Sang Hyang Widiwasa akan menjamin kehidupan kita, baik jasmani, rohani, yang telah kita sebutkan tadi. Jadi, di dalam pengabdian yang suci itu, dengan jalan bhakti marga yoga tadi, maka Ida Sang Hyang Widiwasa akan menuntun kita mencapai kesempurnaan hidup, mencapai penyucian hidup kita. Dan kita sebagai umat Hindu tentunya sehari-hari kita melaksanakan apa yang kita sebut sebagai Trisandhya, yaitu pemujaan di tiga pergantian waktu, pagi, siang, sore, yang mana mantra-mantra Trisandhya itu tersusun dengan sangat-sangat hebat. Mulai dari bait pertama disebut Gayatri Mantram atau Sawitri Puja, yaitu untuk memohon penerangan cahaya bagaikan matahari pagi yang mulai menerangi dunia membawa harapan kehidupan. Beranjak ke bait kedua menyebut bahwa Narayana atau Tuhan itu satu. Kita memuja Brahman dengan satu tujuan akhir perjalanan panjang Sang Atman ini. Begitupun bait ketiga menyebut bahwa Brahman itu satu, namun ia mewujud dalam berbagai manifestasi. Karena dasar pikiran manusia itu terbatas, sangat mustahil untuk memahami sesuatu yang tak terbatas. Makanya, Ida Sang Hyang Widiwasa mewujud sesuai kemampuan berpikir makhluk dalam memahaminya. Lalu bait keempat menegaskan diri ini dosa dan papa. Menyadari dosa ini adalah penting. Terlahir ke dunia berarti adalah misi untuk pembersihan dosa-dosa ini. Bait kelima, memohon bimbingan, perlindungan, bahwa bagaimanapun juga kuasa tetap ada pada Ida Sang Hyang Widiwasa. Kita hanya berupaya dan selalu berharap untuk mencapai pencerahan. Lalu di bait keenam, mohon pengampunan. Pasti ada saja dari bagian-bagian Trikaya Parisuda yang kita langgar, baik dari perbuatan, perkataan, ataupun pikiran, dan semoga itu dapat dihindari. Bapak Ibu pendengar yang berbahagia, puja Trisandhya ini bukan hanya formalitas yang harus diucapkan, namun di dalamnya terkandung makna yang sebenarnya lebih ke komunikasi antara jiwa Atman kita dengan Brahman atau Tuhan kita. Begitupun dengan Pancasembah yang adalah gambaran perjalanan sang roh dalam mengarungi samudra kehidupan. Dari yang pertama, sembah puyung, semoga hakikat Atman ini suci. Kemudian beranjak kedua, sembah Kesiwa Raditya atau Surya Raditya. Sembah ketiga yaitu kepada Dewa Samudaya. Kemudian dilanjutkan sembah keempat, mohon penganugerahan. Kemudian yang terakhir,
Yang kelima yaitu sembah puyung lagi. Jadi maknanya adalah berawal dari kekosongan menjadi tiada kembali. Dari kosong menjadi kosong kembali. Bapak Ibu sekalian, waktu terus bergulir. Di saat kita disibukkan dengan urusan dunia, waktu bahkan kemudian kita sadari setelah banyak hal terlewat begitu saja. Dan waktu terasa seperti mimpi. Rasanya baru kemarin kita bermain dengan teman masa kecil kita di kampung. Tiba-tiba sekarang kita sudah dewasa. Rasanya baru kemarin anak kita lahir dan tiba-tiba sekarang dia sudah besar. Dan begitu juga ke depannya, kita tidak tahu kapan waktu kita akan berakhir. Sesingkat itu, secepat itu, waktu berlalu. Dan di sanalah, semoga kita dapat sedikit meluangkan waktu kita untuk usaha penyucian diri dengan bersembahyang, membasuh jiwa ini agar menemukan makna kehidupan. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Shanti.

0: Pendengar Tuntas sudah untuk mimbar agama Hindu pada sore hari ini. Setelah ini Surabaya malam ini akan ada rekan saya di Jawa di Yuanda, pendengar ya. Nanti Anda bisa bergabung juga dan tentunya ada ngobras ya, ada mini drama dan ruang rindu. Terima kasih untuk pendengar Pro 1 RS Surabaya. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap stay tune malam hari ini di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital.
1: Yang harus kita lakukan.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90.1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Juwadi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Dan malam hari ini kita akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan komunitas. Dan sebelumnya kami akan ajak Anda juga untuk mengikuti salah satu karya terbaik dari Angkasawan Angkasawati RRI melalui drama radio berjudul Pesan Yang Tak Pernah Terkirim, produksi dari RRI Ranai. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.

0: bukan dari Raka. Kenapa sih?
1: Nar?
0: Ya, masuk aja.
1: Dari tadi aku chat gak dibalas. Ternyata kamu malah sibuk mantengin HP.
0: Aku nungguin Raka.
1: Lagi?
0: Iya.
1: Belum dibalas juga?
0: Belum.
1: Udah berapa lama emang?
0: Dari kemarin.
1: Nar.
0: Aku tahu, jangan bilang aku lebay.
1: Aku gak mau bilang kamu lebay sih.
0: Tapi kamu mikir gitu kan?
1: Aku cuma mau bilang, mungkin Raka emang lagi sibuk.
0: Sibuk sampai gak bisa balas satu pesan?
1: Ya mungkin.
0: Dulu dia gak pernah gini loh, Rani.
1: Dulu dan sekarang itu kan beda, bisa berubah gitu.
0: Aku tuh ngerasa dia emang sengaja menjauh.
1: Kenapa kamu mikir gitu?
0: Ya karena aku, karena setiap aku chat cuma dibaca.
1: Emangnya kamu udah tanya langsung ke orangnya?
0: Udah.
1: Terus apa katanya?
0: Gak ada.
1: Maksudnya?
0: Gak dibalas.
1: Terus kamu langsung menyimpulkan dia marah gitu?
0: Loh, kalau bukan marah apa?
1: Nar, ada banyak kemungkinan.
0: Misalnya?
1: Dia sibuk, dia lagi capek, atau lagi ada masalah. Atau emang lagi gak pegang HP aja gitu?
0: Tapi kenapa ke aku?
1: Nah, itu yang belum kamu tahu.
0: Aku takut.
1: Takut apa?
0: Takut kalau ternyata aku emang melakukan suatu kesalahan.
1: Kalau kamu ngerasa bersalah, ya udah tanya.
0: Kalau dia nggak mau jawab gimana?
1: Ya udah tungguin dulu.
0: Sampai kapan?
1: Ya sampai dia siap ngomong. Makan dulu.
0: Nanti, Bu.
1: Dari tadi nanti terus.
0: Iya, Nara belum lapar, Bu.
1: Kamu sedang memikirkan Raka.
0: Kok Ibu tahu sih?
1: Wajah kamu gampang dibaca, Nak.
0: Iya, dia berubah, Bu.
1: Raka?
0: Mm-mm.
1: Berubah bagaimana?
0: Dia mulai menjauh, terus jarang bicara dan juga pesan aku tuh gak pernah dibales.
1: Udah kamu tanyakan nama Raka?
0: Udah.
1: Langsung?
0: Lewat chat.
1: Kalau gitu, belum benar-benar bertanya, Nak.
0: Kenapa?
1: Karena pesan bisa dibaca tanpa kita tahu apa yang sebenarnya dirasakan orang yang membacanya.
0: Tapi kalau dia peduli, harusnya dia jawab gak sih, Bu?
1: Ya belum tentu sayang.
0: Loh kenapa?
1: Karena orang punya masalahnya masing-masing.
0: Oh jadi Ibu ngebela Raka?
1: Ibu tidak membela siapa-siapa sayang.
0: Nara tuh cuma pengen tahu Nara tuh salah apa.
1: Nah.
0: Apa?
1: Jangan mencari kesalahan sebelum tahu masalahnya. Nara, kadang kita terlalu cepat mengisi bagian yang kosong dengan dugaan.
0: Maksud Ibu?
1: Raka diam, kamu menganggap dia marah. Raka tidak membalas, kamu menganggap dia kecewa. Raka menjauh, kamu menganggap dia tidak peduli. Padahal kamu belum tahu apa yang sebenarnya terjadi.
0: Jadi aku harus ke mana?
1: Temui dia kalau menurut Ibu.
0: Tapi aku takut, Bu.
1: Berani bukan berarti tidak ada rasa takut.
0: Lalu?
1: Berani itu tetap mencoba meskipun ada rasa takutnya.
0: Iya deh, Bu.
1: Dan satu lagi.
0: Apa?
1: Kalau nanti dia cerita, jangan buru-buru memberikan nasihat.
0: Terus?
1: Nah, dengarkan Raka ngomong.

0: Raka?
1: Iya, Nara.
0: Boleh bicara bentar nggak?
1: Boleh.
0: Kamu marah ya sama aku?
1: Enggak kok.
0: Terus, kenapa kamu menjauh?
1: Aku nggak menjauh, Nara.
0: Tapi kamu nggak pernah balas chat aku.
1: Aku tahu.
0: Aku aja ngobrol juga, kamu selalu menghindar.
1: Aku...
0: Kalau aku ada salah tuh bilang.
1: Kamu nggak salah, Nara.
0: Terus?
1: Aku lagi punya masalah.
0: Iya, masalahnya apa?
1: Di rumah.
0: Ya, kenapa kamu nggak cerita?
1: Aku nggak tahu harus mulai dari mana, Nara.
0: Ya, kamu bisa mulai dengan bilang, aku lagi punya masalah.
1: Aku takut, Nara.
0: Takut apa?
1: Aku takut merepotkan kamu, Nara.
0: Raka.
1: Tau nggak, Nara? Beberapa minggu terakhir keadaan di rumah... Aku lagi gak baik-baik saja. Aku harus membantu orang tua aku, Nara. Banyak hal yang harus kupikirkan. Sekolah juga tetap jalan. Kadang aku pulang cuma ingin tidur. Tapi pikiranku tetap penuh.
0: Kenapa kamu simpan semuanya sendirian, Raka?
1: Karena aku pikir semua orang juga punya masalah, Nara.
0: Ya, emang.
1: Jadi aku gak mau menambahkan beban siapa-siapa.
0: Tapi kamu lupa sama satu hal.
1: Apa itu, Nara?
0: Teman itu bukan cuma berbagi cerita waktu kita senang.
1: Iya, aku tahu, Nara.
0: Kalau kamu lagi capek, bilang. Kalau kamu butuh waktu, bilang. Kalau kamu belum siap cerita, ya bilang. Jangan menghilang dan membiarkan orang lain menebak-nebak.
1: Maaf, Nara.
0: Ya, aku juga minta maaf.
1: Kok kamu minta maaf karena apa, Nara?
0: Karena... aku terlalu cepat berpikir kalau kamu marah sama aku.
1: Ya, wajar sih.
0: Enggak, aku seharusnya nanya langsung ke kamu.
1: Dan aku harusnya menjawab.
0: Jadi, kita masih teman kan?
1: Pertanyaan macam apa itu,
0: jawab,
1: Nara?
0: Jawab dulu.
1: Iya.
0: Serius?
1: Serius.
0: Syukurlah.
1: Tapi ada satu syarat ya, Nara.
0: Apa?
1: Jangan spam lagi ya chat aku.

0: Raka?
1: Nar, makasih ya.
2: Iya, sama-sama. Kalau kamu butuh cerita, aku siap dengerin.
0: Cepet banget balasnya. Makanya jangan terlalu cepet nyempulin. Hah?
1: Kadang orang diam bukan karena marah, kadang karena sedang bingung dengan dirinya sendiri.
2: Iya juga sih. Berarti pesan yang kemarin?
1: Aku sebenarnya sudah mau balas, tapi berkali-kali aku ketik, berkali-kali juga aku hapus.
2: Kenapa?
1: Aku gak tahu harus ngomong apa.
2: Kadang memang gitu. Kita ingin cerita, tapi tidak tahu mulai dari mana. Kita ingin minta bantuan, tapi takut dianggap merepotkan. Kita ingin menjelaskan, tapi takut tidak dimengerti. Oke, aku kirim satu pesan terakhir. Kalau suatu hari kamu belum bisa cerita semuanya, gak apa-apa. Cukup bilang kamu sedang tidak baik-baik saja.
3: Sudah baik kan dengan Raka?
0: Sudah?
3: Bagaimana rasanya?
0: Lega.
3: Kenapa?
0: Ya karena ternyata yang aku takutkan selama ini emang cuma asumsi, Bu.
3: Nah.
0: Ya aku jadi belajar sesuatu.
3: Apa tuh?
0: Ya kita kan gak pernah benar-benar tahu apa yang sedang dialami sama orang lain.
3: Betul.
0: Jadi sebelum menyimpulkan, lebih baik kita bertanya.
3: Dan?
0: Mendengarkan.
3: Bagus.
0: Bu?
3: Iya.
0: Kalau suatu saat ibu lagi punya masalah, ibu cerita juga ya sama aku.
3: Kenapa?
0: Ya karena aku juga mau belajar menjadi tempat cerita.
3: Ibu pegang kata-kata kamu.

Dari kisah Nara dan Raka, kita belajar satu hal sederhana. Jangan terlalu cepat menyimpulkan perubahan seseorang. Seseorang yang diam belum tentu marah. Seseorang yang menjauh belum tentu membenci. Dan seseorang yang tidak membalas pesan belum tentu tidak peduli. Bisa jadi ada sesuatu yang sedang ia perjuangkan. Ada cerita yang belum sanggup ia sampaikan. Atau ada pesan yang sebenarnya sudah berkali-kali ia tulis, tetapi tidak pernah punya keberanian untuk dikirim. Karena itu, sebelum membuat kesimpulan, cobalah bertanya. Dan ketika seseorang akhirnya mau bercerita, jadilah pendengar.

0: Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri?
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is. Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya? Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, senang sekali saya Joe Adi Yuanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita. Edisi hari Kamis ya, tanggal 8 Oktober 2026. Dan malam hari ini kita sudah bersama dalam program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Dan di studio sudah hadir salah satu komunitas di Surabaya yaitu Harmony Soul bersama dengan Mas Gusti Tegar. Halo, selamat malam Mas Gusti Halo. Tegar. Apa kabar malam hari ini?
1: Luar biasa baik.
0: Luar biasa baik. Saya panggilnya Mas Gusti atau Mas Tegar ini?
1: Dua-duanya boleh, tapi prefer panggil Mas Tegar.
0: Oke, Mas Tegar ya. Oke, Mas Tegar asli Surabaya?
1: Enggak, aslinya di Jombang, di Surabaya sini kerja aja.
0: Oh gitu, ini karena kan ada nama-nama Gusti itu asumsi saya, bayangan saya itu asli dari Bali gitu, ada darah-darah Bali.
1: Ada keluarga-keluarga yang dari sana.
0: Keluarga-keluarga dari Bali, baik. Nah, malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seputar Harmony Soul, pendengar. Untuk kalian yang mau bergabung, Anda boleh langsung bisa menuju ke line telepon kami 0315345474 dan juga WhatsApp di 08133194x992. Harmony Soul, dari kata harmoni dan juga soul ya. Harmoni itu adalah keselarasan. Soul Betul. Itu jiwa. Nah, apa sih ini sebetulnya Mas Tegar? Maksudnya diceritain Harmony Soul itu komunitas apa sih?
1: Jadi Harmony Soul ini apa ya? Muncul dari founder kita, namanya itu Bu Feby. Itu kayak ada apa ya? Ada kemauan atau ada keinginan untuk saya ini suka nyanyi gitu loh, hobi nyanyi. Tapi kok aku juga enggak punya banyak waktu buat kayak karaoke sendirian. Karaoke sendirian kayak sepi gitu loh.
0: Gak ada teman. Iya gitu, gitu.
1: Jadi
0: ya.
1: Kan kita kayak mewadahi orang-orang yang suka-suka nyanyi juga itu loh, kayak
0: penyanyi. Iya. Jadi foundernya tuh Bu Feby ya.
1: Betul,
0: Bu orang Feby. Surabaya.
1: Orang dulu di Surabaya, sekarang pindah rumah di Malang.
0: Nah, dari keinginan untuk bernyanyi bersama Bu Feby ini kemudian mendirikan Harmony Soul begitu.
1: Betul.
0: Sejak tahun berapa?
1: Sejak tahun 2025, tepatnya di bulan November.
0: 2025 bulan November. Betul. Ada tanggal pastinya gitu?
1: Kayaknya tanggal pastinya range di ya pertengahan lah.
0: Pertengahan November lah ya. Tahun 2025 berarti ini belum ada setahun ya komunitas belum, ini ya. Ini komunitas apa sebetulnya?
1: Ini komunitas
0: karaoke kah, nyanyi atau paduan suara atau seperti apa sih?
1: Kalau paduan suara kayaknya enggak ya. Karena kan kita memadai orang-orang yang punya hobi nyanyi dan juga pengen apa ya, ada temennya gitu loh. Pengen ada temennya buat nyanyi bersama, buat melepas penat gitu-gitu. Dan juga kita, karena setlistnya kita juga menyesuaikan dengan apa ya, dengan orang.

0: tapi mostly dari Surabaya karena kan apa tuh kebanyakan acaranya kan di Surabaya, tapi kebanyakan juga ada sekitar di kayak Sidoarjo, Gresik, Lamongan,
1: jadi Surabaya dan sekitarnya lah ya.
0: Dan juga kan kita juga sering ada acara di Malang juga kan, jadi juga di Malang itu juga kita juga sering ada acara, jadi kayak sekitaran Malang, Batu, terus samping-sampingnya kota-kota gitu.
1: Oh, jadi Harmony Soul yang di Surabaya bergerak ke Malang, ada acara di sana gitu maksudnya? Atau di sana juga ada Harmony Soul juga? Atau?
0: Ada, tapi orang-orangnya juga sama, kita-kita yang
1: bakalan gitu. Tapi kayak
0: apa, gantian gitu, biasanya kayak satu bulan tuh, entah di minggu kedua atau minggu keempat, itu pasti gantian di... Kadang di Surabaya, kadang di Malang. Kadang tuh satu bulan juga ada dua kali. Kadang di Malang, kadang di Surabaya juga.
1: Gitu. Oke, nah Mas Tegar sendiri di Harmony Soul ini sebagai apa, anggota komite?
0: Iya, sebagai anggota
1: komite. Anggota komite itu seperti apa sih?
0: Anggota komite itu lebih ke apa ya, kayak perangkatnya Harmony Soul gitu. Kayak kita yang merencanakan kayak, apa ya, kita mau bikin apa lagi ya ini. Terus kayak, apa ya.
1: Tim kreatif lah ya.
0: Iya betul, tim kreatif. Terus kayak, apa ya, member-member ini mau apa sih gitu loh. Mungkin kita juga apa ya menyadur dari orang-orang tersebut kayak yang lagi hype apa nih, kalian mau yang kayak gimana nih gitu. Tapi mostly orang-orang ya kayak apa ya, enggak bisa move on dari acara kita yang dulu, kayak pertama itu yang namanya disco.
1: Disco.
0: Jadi kayak kita tuh kan tiap ada acara tuh setiap ada apa ya, selalu ada temanya gitu.
1: Iya, iya.
0: Lah gitu. Jadi orang-orang yang pernah datang di disco itu kayak mereka terus kayak mau lagi gitu. Kayak, aku mau yang kayak gitu, aku mau yang kayak gitu, gitu-gitu.
1: Iya. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi kalau di total sampai dengan hari ini itu sudah berapa banyak anggota atau member dari Harmony Soul itu sendiri?
0: Kalau membernya, kita kan ada kayak channel dan grup WA itu kan. Itu di situ lebih dari 300 orang.
1: Wow, dari 300 orang. Iya. Itu tersebar di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, bahkan ada juga di Batu, di Malang juga ada ya. Wah, luar biasa. Ini untuk Anda yang mau atau punya bakat menyanyi, ini bisa ya untuk bisa bergabung berarti ya. Karena kan tidak apa, atau ada genre khusus nyanyi lagu apa gitu. Karena tadi ada Justin Bieber, apa ataukah mungkin ada... ini khusus lagu-lagu manca atau yang dijanjikan ini mostly lagu-lagu Indonesia atau lagu dangdut atau campur sari mungkin apa?
0: Kalau kita sih lebih ke apa ya, general aja gitu.
1: General
0: jadi, sesuai dengan tema tadi.
1: Oh oke.
0: Okay. Kan tiap event kita ada tema-temanya kan.
1: Iya, mungkin
0: ada
1: iya.
0: Temanya yang retro-retro.
1: Oh kayak, klasik.
0: Iya klasik, berarti gitu. Kayak lagunya yang 1980s
1: gitu, gitu ya.
0: Gitu, kayak Westlife dan lain-lain.
1: Dan gitu. Lain-lain.
0: Kalau ada yang temanya nanti ada K-pop juga bisa.
1: Kita bisa.
0: Nanti, apa? Bikin kayak acara K-pop gitu. Gitu. Jadi kayak menyesuaikan dengan temanya aja. Nggak selalu yang lagu Indonesia semua atau lagu apa yang luar semua enggak gitu. Jadi kita apa ya lebih ke temanya apa terus kita pilihin setlist yang kira-kira cocok sama temanya ini.
1: Oke. Nah, dalam satu bulan tadi sempat Mas Tegar sampaikan bahwa kegiatannya itu sering ya, termasuk sering ya. Karena saya sempat ngeliat juga beberapa kali postingan di Instagram itu tempatnya berbeda-beda gitu. Nah, bisa disampaikan kegiatan ini biasanya dilakukan setiap hari apa, di mana, gitu-gitu, atau ada base camp khusus gitu untuk meluapkan keinginan untuk bernyanyi?
0: Kalau kita mostly acaranya, karena kita kan juga kebanyakan kita juga kerja gitu kan, juga 9-to-5 juga, jadi mostly kita di weekend gitu loh.
1: Oke, Sabtu Minggu.
0: Ya betul, di Sabtu Minggu, dan juga apa ya, kita juga mau mengakomodasi kayak orang-orang yang apa ya, kayak pulang kuliah kayak udah aduh aku
1: weekend, udah capek ya, udah aku, weekend gak ada kerjaan gitu pengen, ya suntuk gitu ya,
0: pengen apa ya, pengen nyanyi-nyanyi bareng, aku pengen melepaskan kesuntukan ini juga ya. Kerja juga kan biasanya Sabtu Minggu mostly libur kan, jadi kan di situ kita bisa gabung juga gitu. Kalau untuk tempatnya kita pindah-pindah tapi sekitaran pasti kita pilih yang apa ya, di antara di tengah-tengah kota aja. Jadi kayak biar deket dari barat deket, dari timur deket, gitu-gitu. Kayak
1: mostly di mana, kita, di kafe, di resto, atau di hotel, atau di mana biasanya? Atau di tempat karaoke?
0: Kita mostly biasanya ada di apa tuh, kafenya hotel. Kalau nggak gitu ada di kafe yang memang ada lounge-nya gitu. Yang ada tempatnya buat kita nyanyi.
1: Iya. Itu 300 orang datang.

0: semua itu, gederbruk gitu semuanya.
1: Kalau mostly yang datang itu ya around sekitar ya 50 sampai 100 ya.
0: Gitu. Oke, okay. Tapi undangannya tetap semua ya diundang ya, tapi minimal paling tidak segituan ya, 50 ya, orang itu selalu datang. Itu. Dan itu selalu ada temanya ya.
1: Iya, selalu ada tematiknya, entah summer, entah apa.
0: Wow, keren. Dan dalam satu bulan itu ada berapa kali kegiatan itu?
1: Kalau satu bulan, kalau yang di Surabaya ini kita bikin satu bulan sekali. Biasanya antara di ya minggu kedua atau minggu ketiga gitu, menyesuaikan lah gitu.
0: Menyesuaikan. Kalau
1: di Malang,
0: luar kota gitu?
1: Kalau di Malang kita juga biasanya satu minggu sekali. Pokoknya yang gak bertabrakan sama yang di Surabaya.
0: Satu minggu sekali?
1: Satu bulan sekali.
0: Oh, satu bulan sekali. Tadi saya dengar satu minggu sekali ya, kalau gak salah ya. Satu bulan sekali. Itu keluar kota. Malang dan juga di Batu lah ya. Itu ada kafe yang selalu jadi rujukan di sana? Atau pindah-pindah juga?
1: Ya, kita juga pindah-pindah juga. Biasanya kan gak ada apa, lounge hotel itu yang offering ke kita gitu. Kayak pakai dong tempat kita buat ini.
0: Jadi mostly
1: mereka udah offering duluan. Jadi kita tinggal milih-milih terus ini kapan
0: okay.
1: Gitu. Kita perencanaan juga bisa enak gitu.
0: Ini jadi kalau di bulan apa nih, Oktober ya, ini terakhir kapan? Minggu ini akan atau sudah?
1: Minggu depan ini. Kok minggu depan? Dalam minggu ini.
0: Dalam
1: minggu ini, hari Sabtu besok tanggal 10 itu kita ada acara di Malang.
0: Oh, keluar kota. Ya. Jadi kalau misalnya di luar kota, yang di Surabaya nggak ada gitu? Ya. Atau dipindahin di sana semua ya?
1: Ya kalau ada yang mau ikut di Malang boleh.
0: Oke. Okay. Gitu.
1: Tapi kalau yang di Surabaya ini di tanggal 25 Oktober.
0: Oh, di akhir bulan?
1: Iya, di akhir bulan. Jadi kan di minggu pertama sama di minggu
0: keempat lah ya. Oke, wow, luar biasa ya. Kalau misalnya nih lagu-lagunya terus kita gak bisa lagu-lagunya nyanyinya kayak gimana? Nah, ini berkaitan dengan materi lagu ya Mas Fajar ya. Kalau materi lagunya ini apakah memang disiapkan dari timnya Mas Fajar sebagai komite tadi, atau memang ada apa playlist atau disediakan oleh tempat yang bersangkutan, misalnya kalau di lobi hotel ataupun juga mungkin di kafe gitu kan, mereka juga sudah ada sarana dan prasarananya kan, alat sound system dan segala macam. Nah, untuk lagu-lagunya itu nyanyi karaoke atau live music atau gimana, lagu-lagunya siapa yang nyiapin?
1: Kalau lagu-lagunya itu ada tim kreatif kita juga yang
0: ada berapa tim sih sebetulnya di Harmony Soul itu selain ini tim kreatifnya Mas Tegar?
1: Ada tim kreatif, ada juga bagian komite yang bagian apa ya, kayak acaranya gitu.
0: Bagian event, ya, bagian event gitu ya. Terus lagu-lagunya disiapin gitu ya?
1: Lagu-lagunya yang menyesuaikan dengan tema tadi, kita susun dulu. Terus ketika kita buka acara tersebut, kita juga announce gitu loh. Buat siapa yang mau request nanti lagu di akhir buat apa kayak closing, itu dipersilakan.
0: Jadi formatnya apa? Karaoke?
1: Iya, formatnya karaoke. Kita kita kan pakai itu, pakai punyanya Rising yang punyanya Happy Puppy itu. Nah, itu jadi kita ada.
0: Jadi ada playlistnya lah ya. Ya ada sudah ada materi lagunya. Betul. Berarti banyak ya materi koleksi lagunya udah berapa ratus ribu gitu.
1: Banyak banget.
0: Banyak banget ya. Tinggal dipilih aja mau request lagu apa. Betul. Wow, keren ya. Oke, nah untuk rata-rata apa member itu range usianya dari usia berapa sampai usia berapa, Mas Tegar?
1: Kalau member range usianya mungkin dari kita anak, ada yang anak SMA sampai yang udah umur ya mungkin 50 lah ya, sekitar 50-an.
0: 50-an ya. Ya. Jadi itu dari sekolah, kemudian mahasiswa-mahasiswi sampai dengan profesional. Betul. Ya. Kalau Mas Fajar sendiri background apa, pekerjaannya apa, sebagai apa gitu?
1: Kalau saya sendiri sebagai finance di kantor air minum, ini air minumnya.
0: Oh, wah. Pas banget ya. Pas berarti. Ya. Terus apa motivasi Mas Fajar untuk kemudian bergabung di Harmony Soul ini?
1: Mas Tegar.
0: Oh, sorry, Mas Tegar, sorry. Apa motivasi Mas Tegar ya? Kok Mas Fajar ya? Mas Gusti Tegar ya. Tadi udah bener nih, jadi ke distrik apa nih? Air minum tadi ya kan? Jadi ke distrik air minum. Mas Tegar, kira-kira apa motivasi Mas Tegar kemudian akhirnya bergabung dengan Harmony Soul ini?
1: Ya karena saya melihat kayak apa ya, komunitas ini bisa jadi besar dan juga bisa mewadahi banyak orang gitu loh. Karena saya juga merasakan
0: hal yang sama. Mas suka nyanyi?
1: Iya, saya juga kan suka nyanyi juga kan. Tapi kayak apa ya, kalau mau nyanyi sendiri tuh kayak gimana gitu. Jadi kayak kalau mau ke karaoke sendiri juga gak enak. Terus kayak kita janjian sama teman-teman juga kayak tabrakan terus. Biasanya kan kayak satunya bisa, satunya gak bisa. Jadi kayak wah kayaknya harus ada apa ya, yang mewadahi orang-orang kayak saya juga ini. Jadi saya merasa wah harmonis ini konsepnya juga keren gitu.
0: Itu tahu taunya dari mana Mas Tegar?
1: Taunya dulu lewat di TikTok malah.
0: Lewat di TikTok terus aku cari. FYP ya.
1: Iya betul,
0: FYP kemudian tertarik. Jadi Mas Tegar sendiri ini bergabung sejak bulan apa atau sejak tahun berapa?
1: Kalau saya sejak dia sekitar di Februari.
0: Oh tahun ini berarti ya, tahun ini. Belum lama ya, belum, baru beberapa belum. Bulan ini ya. Terus selama beberapa bulan ini dengan kegiatan itu enjoy?
1: Enjoy sih, saya sangat enjoy banget dengan orang-orangnya.
0: Banyak cowoknya atau banyak ceweknya Mas Tegar?
1: Kalau mungkin ya sekitar 60-40 lah. 60-nya itu cewek, 40-nya cowok.
0: Oh wow, iya, member-membernya ya. Ada yang pasangan suami istri enggak?
1: Kalau itu banyak.
0: Banyak ya malahan ya. Atau yang lagi cari pasangan itu juga banyak ya?
1: Mungkin juga banyak. Bisa.
0: Oke, nah ini untuk pendengar yang mau bergabung boleh ya. Langsung aja mungkin bisa tanya-tanya sama Mas Tegar. Gimana caranya mungkin Anda punya hobi nyanyi, tidak tersalurkan, atau mungkin juga nyanyinya hanya di kamar mandi. Betul. Gitu ya. Nanti kita akan coba tanya-tanya lebih dalam lagi tentang Harmony Soul. Dan saya juga buka kesempatan untuk Anda yang mau bergabung melalui WhatsApp di 08133 satunya 4x992. Nah Mas Tegar ini kan suka nyanyi, pasti playlistnya juga banyak ya Mas Tegar ya. Jangan salah loh ya, Mas Tegar ini suaranya juga pasti oke. Nah untuk kalian yang mau bergabung ya, saya tunggu atensinya setelah yang satu ini. Kita nikmati dulu satu lagu dari Marion Jola dan Rizky Febian.

0: Bernyanyi ini bisa membuat kita jadi happy ya. Hormon-hormon bahagia itu akhirnya muncul. Hormon stresnya hilang ya. Bisa menanggulangi pikiran yang lagi sumpek, pikiran yang lagi galau, pikiran yang lagi depresi. Nah, kalau Anda juga mungkin ya aktivitasnya banyak, mulai pagi sampai sore atau sampai malam, bahkan harus berjibaku dengan pekerjaan yang monoton itu-itu aja, dengan target yang luar biasa dari atasan ya. Belum lagi yang lagi banyak tugas, banyak pikiran di kuliah, di sekolah atau di rumah gitu ya. Dengan bernyanyi kita bisa melepaskan hormon-hormon stres tersebut dan menggantikannya dengan kebahagiaan. Gabung aja di Harmony Soul, ada Mas Gusti Tegar yang akan menceritakan lebih jauh tentang kegiatan dan juga seru-seruan bersama dengan Harmony Soul. Begitu ya Mas Tegar ya. Nah Mas Tegar, kalau dalam satu kesempatan bisa bertemu dengan teman-teman, itu durasinya berapa lama sih?
1: Biasanya kita tuh start dari ya jam 3, mungkin jam 3 atau jam 4 sampai jam 6 atau jam 7.
0: Oh gak lama juga ya, sekitar 2-3 jam gitu ya.
1: Tapi mostly ketika orang-orang waktunya pulang, itu pada gak mau pulang gitu.
0: Oh kerasan. Ya udah kita nginep gitu gak ya.
1: Nunggu diusir dulu gitu loh.
0: Kirain sampai buka tenda gitu ya. Gitu ya, saking serunya ya.
1: Saking serunya, jadi kayak mereka kayak minta apa ya, one more
0: gitu.
1: Terus jadi kayak ya kita kasih 1, 2.
0: Iya. Oke, kita coba terima telepon dulu dari pendengar kita ya. Halo, selamat malam. Ngobras.
2: Malam, ikut ngobras.
0: Boleh, selamat malam Pak Tua, apa kabar? Ini Pak Lukiawan dari Gresik ya. Oke, monggo Pak Luki.
2: Di Malang nih Bang
0: Ju. Oke, kenapa Pak?
2: Kebetulan sekarang ada di Malang.
0: Oh, kebetulan sekarang lagi ada di Malang. Nah, iya. jangan geser dulu. Nanti tanggal 10 mau ada teman-teman dari Harmony Soul nanti akan ke sana. Monggo, silakan. Mau apa yang mau ditanyakan?
2: Tanggal 10 ada di mana?
0: Ada di Malang. Malangnya di mana, Mas?
1: Tanggal 10 di Malang, di Grand Mercure.
0: Di Grand Mercure Malang. Enggak, ya, Pak. Di hotel itu dia. Iya.
2: Saya terakhir mengikuti seperti acara gini di Malang ada, Bang.
0: Acara
2: Malang sendiri ada.
0: Oh ada, namanya apa itu?
2: Nama, cuman
0: oh nggak pakai nama.
2: Komunitas yang pasti baca dulu. Ayo ngajar, gitu.
0: Dan terus kita nyebutnya itu, apa?
2: Tapi mereka itu bukan apa namanya karaoke, enggak mau mereka. Mereka beruntung live. Jadi disediakan alatnya.
0: Oh.
2: Dan banyak orang yang datang itu karaoke ternyata ya nggak bisa nyanyi di live. Kopinya Pak Tua ini kan dari dulu kan tukang Jackson Bang.
0: Oh iya betul.
2: Jadi ya ngikuti.
0: Gitu. Sampai sekarang masih ada tuh komunitasnya itu ngejam bareng gitu.
2: Yang maaf ini bukan iklan. Yang terakhir kali itu bersama Aja Ben.
0: Oh.
2: Jadi mereka di hotel juga di Kartika Brand.
0: Nah, di pusat ya berarti ya.
2: Iya. Ini kebetulan yang terakhir kali di Surabaya. Maaf ini bukan mau nyanyi. Surabaya kemarin itu di Hilton Pantai 22. Itu ternyata antara yang karaoke dan live mulai suka yang live. Saya tampilkan beberapa orang itu. Ayo kita mencoba musik beda-beda.
0: Ngejam bareng.
2: Mereka pakai acara di Surabaya itu ngerok terus gitu. Jadi 152 orang, 7 orang yang pakai live, liane ya vakum lihat live itu.
0: Jadi vakum itu nggak ikut nyanyi ya, cuman menikmati.
2: Ternyata mereka karaoke pun nggak kan. Gak berani naik ke panggung.
0: Iya.
2: Mereka dikasih mic keliling gitu, siapa yang bisa, siapa yang bisa gitu.
0: Jadi, tapi kan untuk genre musiknya satu jenis aliran musik aja ya Pak Tua ya. Jadi apa, lagu rock?
2: Acara ini tadi, sebelumnya kan kita bedah buku. Bedah apa, acara apa, seperti ada band gitu. Nah dari situ, setelah ada band kemarin tuh, kita mengadakan acara apa. Jadi mereka usul. Nah, usul kan ketemukan biayanya, Bang.
0: Iya. Pokoknya ajang kumpul-kumpul lah ya. Ajang kumpul-kumpul. Iya. Cuman sayang sekali ya, kalau misalnya ada namanya kan kita bisa tahu nanti ini seperti apa di sosial medianya gitu ya.
2: ya kebetulan mereka semua kan rata-rata sudah mayoritas Manula.
0: Oh.
2: Teman-teman saya semua.
0: Iya.
2: Terakhir besok ini ada di country. Restoran country.
0: Di restoran country Surabaya.
2: Bukan di Malang.
0: Oh di Malang. Iya.
2: Kebetulan ini kan saya lagi ngitung-ngitung, ngikut-ngikut. Udah kutip berapa sih biayanya.
0: Jadi nanti lagu-lagu country yang dimainkan di sana ya?
2: Enggak. Ini belum ditentukan. Country-nya itu nama anunya.
0: Ya kirain kalau kafenya country, mungkin kan nanti busananya juga country gitu ya, pakai baju kotak-kotak. Pakai.
2: Biasanya mereka campur bang. Cuma tempatnya aja namanya
0: country. Oh tempatnya country, lagunya bebas. Ya, lagunya campur sari gitu ya?
2: Enggak.
0: Oh. Enggak ada campur sari. Jadi lagunya apa? Lagu pop, ya. Lagu rock?
2: Pop yang kreatif.
0: Pop kreatif.
2: Live, gitu.
0: Oh, oke. Okay. Nah.
2: Jadi kalau model karaoke, enggak mau.
0: Enggak mau. Ya, ini mau ada yang mau ditanyakan enggak ini sama Mas Tegar ini di sini?
2: Ya, Mas Tegar kalau mungkin penghitungan biaya itu apa mereka kita mau ikut itu ada biayanya.
0: Oke.
2: Okay. Belakangan, kan mau berapa besok kalau di
0: totalan buri, kono ya.
2: Ya.
0: Oh, totalan buri atau hitung-hitung di depan. Oke, Pak Tua, terima kasih banyak ya.
2: Ya sama-sama. Tetap bergabung. Semangat.
0: Tetap semangat. Oke, selamat malam, Sugeng Dalu Pak Tua dari ini Pak Tua ini dari Gresik ya, terus move dia ke Malang, ke Lawang gitu ya, pindah-pindah tempat ya. Nah ini Mas Tegar ini menarik sekali, ternyata juga ada komentasnya, kita terima telepon lagi ya. Halo selamat malam, ngobras, oh terputus. Bisa dijawab Mas Tegar, untuk datang ke suatu tempat, apalagi kan ke luar kota gitu ya. Apakah ada biaya yang akhirnya harus dibebankan kepada member atau seperti apa?
1: Kalau biaya yang dibebankan ke member itu ada, karena kita kan juga menyediakan di situ snack juga kan. Nah itu lebih ke buat snacknya mereka aja gitu loh.
0: Oke.
1: Jadi kan kita biasanya kayak di tempat tersebut kita cuma beli snack, karena biasanya kan ada minimum order berapa gitu kan. Jadi kayak kita cuma beliin para member nih makanan dan minuman, jadi mereka bisa ambil di situ sendiri. Jadi kayak kembali buat mereka lagi gitu.
0: Oh, cuma dikoordinir untuk itu aja dapetin dapetin snack gitu ya. Baik.
1: Kan pasti kayak nyanyi-nyanyi atau gitu kan pasti kayak
0: haus,
1: keringetan gitu kan.
0: Kumpul-kumpul gak ada camilannya gak enak juga. Iya dong. Nah ini biasanya kisarannya antara berapa ini untuk member? Kan siapa tahu juga ini ada member-member yang lain. Ini masih terbuka kan untuk umum ya?
1: Masih
0: bisa ya, orang-orang luar bisa gabungan juga ya. Nah ini kisarannya sampai berapa untuk datang ke satu acaranya misalnya?
1: Ya,
0: untuk ganti snack gitu lah tadi.
1: Oh ganti snack ya mungkin ya sekitar... Kalau kita mungkin pendaftarannya ada di harga 40 sampai 90 ribu.
0: Oh ada pendaftarannya juga. Ya, oke, jadi itu, member itu dapat ada pendaftarannya.
1: Kalau jadi membernya enggak. Kalau jadi membernya itu biasanya kayak mereka udah dateng. Terus nanti kita invite di apa tuh
0: grup,
1: namanya, di grup
0: WhatsApp itu, gitu ya. Di invite jadi, terus.
1: Terus mereka kan tadi kalau mau dateng itu kan daftar dulu. Kayak ada biaya pendaftarannya. Bukan biaya pendaftaran sih ini.
0: Bukan. Namanya
1: kayak, buat snacknya mereka aja gitu loh.
0: Untuk snack, untuk konsum lah ya.
1: Konsumsinya mereka di situ. Karena kita di sana juga nggak cuma nyanyi-nyanyi aja. Karena kita juga ada game-gamenya juga.
0: Oh.
1: Jadi kayak kita bakal ada gift-gift juga.
0: Gitu.
1: Jadi siapa yang berani main game tadi. Jadi kayak kita interaktif juga gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bakal dapet. Apa ya, kayak something yang bisa dibawa pulang.
0: Ada gimmick-gimmicknya lah, ada hadiah-hadiah kecil gitu, yang bisa dibawa pulang ya.
1: Gitu.
0: Oke, nah tadi kan Pak Tua juga sempat sharing tuh. Ternyata ada juga komunitas yang belum ada namanya tadi ya, Nonim tadi ya, belum ada namanya tapi mereka sudah bergerak. Nah, kalau di Harmony Soul ini seperti apa? Kalau karaoke itu kan berarti mereka... Satu lagu nyanyi bareng semua, atau satu persatu maju ke depan untuk nyanyi satu persatu, nyalakuin lagu itu, atau gimana?
1: Kalau di Harmony Soul ini, kalau yang dari awal kita itu, ya kayak yang di Happy Papi gitu. Jadi kayak kita ada satu lagu gitu, ada liriknya, terus kita nyanyi bareng gitu. Terus, tapi yang event kita kemarin, itu kayak kita kemarin tuh ada coba yang baru.
0: Apa itu?
1: Jadi kita... Kan biasanya kita kayak ya udah kayak apa karaoke biasa terus ada
0: lihat teks gitu ya, lihat teks.
1: Kemarin tuh yang apa yang dibicarakan tadi, kayak kita tuh coba ada live musiknya juga gitu. Jadi kayak kita ada bandnya, terus ada vokalisnya juga, terus tapi kita nyanyi bareng juga gitu. Jadi mic-nya ini kita apa, siapa yang berani apa nyanyi juga, terus ada mau request lagu apa, jadi bandnya juga ready di situ buat menyanyikan apa yang pengen mereka nyanyikan gitu.
0: Jadi seru-seruan aja. Betul. Gitu ya. Karena kan bayangan saya nih awalnya Harmony Soul itu seperti kata apa, perpaduan antara nada gitu ya, dan itu biasanya identik dengan paduan suara. Saya bayangan saya sih begitu. Apakah ini adalah sebuah grup paduan suara di mana di situ ada tenor, alto, sopran atau bass misalnya. Ternyata ini nyanyi aja semua ya, apapun jenis suaranya bisa gabung aja semua di situ, nyanyi bareng-bareng aja.
1: Tapi dulu tuh awalnya kita kayak gitu,
0: kayak gitu maksudnya.
1: Kayak ada sopran, alto apa.
0: Oh iya. Iya, jadi kayak paduan suara gitu.
1: Iya, dulu tuh awalnya kita mau kayak paduan suara gitu kan. Terus tapi para member ini kayak apa ya? Kayak mostly mereka kan juga apa ya? Enggak, nyanyinya enggak jago-jago amat. Jadi mereka
0: karena harus bisa baca not angka lah minimal dia. Ya kan? Oke.
1: Makanya terus mereka kayak bilang ke ownernya kayak, "Bu Feby, saya nyanyi satu lagu udah capek banget." Karena kan mereka kayak alto harus yang kayak
0: iya, harus ngebas banget, harus rendah banget nadanya, iya kan?
1: Jadi kayak apa ya, mereka tuh datang, saya tuh pengen nyanyi yang fun dulu aja gitu-gitu. Jadi kayak mereka datang nih pengennya yang fun aja gitu loh. Jadi kayak tapi Harmony Soul ini juga punya paduan suara sendiri yang namanya kan Harmony Soul by SJ. SJ itu kan suara jiwa lah. Suara jiwa itu nama paduan suaranya kita itu tadi.
0: Oh, Harmony Soul by SJ. Yeah. SJ ini adalah paduan suaranya. Suara ada lagi namanya suara jiwa. Betul. Choir, yeah, gitu ya. Gitu. Nah, itu suara jiwa choir ini personilnya juga adalah orang-orang Harmony Soul ini.
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Kayak orang-orang yang bisa apa ya, yang mau nyanyi dengan serius dan bisa nyanyi dengan serius gitu.
0: Betul.
1: Loh. Jadi mereka bisa diasah di situ juga.
0: Nah, itu dia. Karena kan kalau paduan suara harus konsisten ya. Betul. Gak bisa pindah-pindah, sehari ini sopran, besoknya ke alto gitu. Atau besoknya tenor, atau besoknya lagi ke bass gitu kan. Gak bisa. Betul. Juga. Harus konsisten dengan suaranya, kemudian lagu-lagunya pun juga harus dihafalin gitu kan. Karena kan notasi angkanya juga berbeda. Oh, ada juga.
1: Kita di situ.
0: Keren. Nah, ini boleh ya, Anda bisa bergabung nanti kalau seru-seruan pengen nyanyi bareng ya dengan Harmony Soul. Jadi ada beberapa kegiatan, bukan hanya sekedar nyanyi, tapi di situ juga akan ada gimmick, ada acara-acara apa lagi yang seru-seru di dalam acara itu.
1: Mungkin kalau kita juga tematiknya kemarin tuh yang mau kita bawa tuh yang waktu kemerdekaan itu loh, kan biasanya kemerdekaan kayak ada game-game yang kayak berhubungan sama kemerdekaan gitu-gitu. Terus kayak apa ya, kita maunya mungkin nanti ada di tempat-tempat juga yang mungkin apa ya, entah di outdoor, entah di pantai, atau di mana.
0: Nantinya next ya, next akan kesana. Nah, untuk rencana ke Malang tanggal 10.
1: Iya.
0: Minggu ini ya berarti ya, minggu ini. Itu untuk transportasinya mereka yang dari Surabaya berangkat sendiri ke sana atau ada berangkat bareng atau disiapin kayak begitu?
1: Ada, kalau kan beberapa yang
0: dari member komite, ya
1: member dan komite ini kan juga ada yang di Surabaya kan. Itu juga ada yang nawarin kayak, ayo kita bareng aja.
0: Satu mobil ya, gitu ya.
1: Siapa yang mau, ayo. Gitu.
0: Atau ketemu di sana ya, gitu. Member di Malang juga banyak ya?
1: Banyak. Member di Malang juga banyak ternyata. Gitu. Karena juga apa ya, lumayan aktif gitu. Kan kita seringnya di Surabaya kan acaranya. Karena kita mostly yang ada komitenya di Surabaya. Tapi di Malang itu member-member ini juga kayak mau gitu loh. Aku juga dong, aku pengen ada acara yang di sini. Kalau ke Surabaya terus kan mereka kayak agak jauh gitu kan. Jadi mereka pengen ada acara sendiri yang ada di Malang gitu.
0: Lebih seru mana, di nyanyi karaoke atau nyanyi sama live band, Mas Tegar?
1: Mungkin ya tentatif sih kayak.
0: Kalau menurut Mas Tegar sendiri,
1: aku sendiri sih enak yang ada bandnya mungkin ya. Karena kan apa kayak bisa apa ya, kayak merasakan musiknya tuh real gitu loh.
0: Lebih hidup ya.
1: Lebih hidup gitu lah. Tuh kalau yang karaoke kan mungkin ya seru sih, tapi apa ya, ya euforianya tuh kayak kurang.
0: Beda.
1: Ya beda aja.
0: Mas Tegar sendiri masuk ke paduan suara apa tadi, suara jiwa ya?
1: Kalau saya enggak
0: Oh, kenapa?
1: Ya, karena sih enggak apa ya, enggak begitu bisa nyanyi aja. Ya.
0: Oh, enggak begitu.
1: Saya juga sama kayak yang protes-protes tadi gitu.
0: Oh, gitu.
1: Aduh,
0: ya.
1: Saya capek.
0: Iya. Pokoknya datang pengen nyanyi-nyanyi aja gitu ya. Oke. Okay. Ada yang ngelit enggak? Biasanya kan kalau nyanyi itu kan ada yang mandu. Ini sekarang lagunya ini nih, atau nanti perbagian ini cowok dulu, cewek dulu, atau adakah seperti itu atau gantian? Nanti part ini bait pertama diambil cowok, bait kedua diambil cewek atau seperti apa? Ada yang mandu-mandu gitu enggak sih?
1: Kalau yang bagian ngelit kita ada juga yang dari suara jiwa itu. Kan suara jiwa tadi itu kan kayak orang-orang yang benar-benar bisa nyanyi kan.
0: Oh.
1: Jadi kayak minimal ada yang ambil suara dulu.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi kayak apa ya, kita ada yang mimpi nyanyi biar nadanya itu benar dulu.
0: Oh.
1: Nanti apa member-member yang lain tuh kita ngikutin.
0: Iya. Ada kayak pemanasan gitu, kayak paduan suara gitu.
1: Mungkin awal-awal ada dulu.
0: Awal-awalnya ya, dulu ada ya. Sekarang udah langsung datang aja nyanyi gitu. Ya.
1: Mungkin yang lead-leadnya aja gitu yang biasa yang pemanasan.
0: Iya. Oke, okay, wow, luar biasa sekali ya. Ini Harmony Soul ya by SJ. Wow, Harmony Soul by SJ. Jadi SJ ini adalah kelompok paduan suara yang ada di Harmony Soul. Digagas oleh Ibu Feby ya.
1: Ibu Feby.
0: Ibu Feby sendiri domisilinya di mana, Mas?
1: Di Malang.
0: Di Malang. Iya,
1: tapi kayak bolak-balik sering ke Surabaya juga.
0: Tapi pergerakan Harmony Soul lebih mostly lebih di Surabaya ya, lebih banyak
1: Surabaya.
0: Ya. Nah, berarti lebih enak di kafe dong daripada di apa di tempat-tempat karaoke gitu atau tempat lapang gitu.
1: Iya sih, kita mostly ada di kayak di ruangan kok yang adem gitu juga. Tapi juga biasanya juga kita ada di outdoor juga biasanya gitu. Kayak tergantung apa tempatnya aja. Kayak kemarin itu yang di mana ya, di kafe Hanaka kalau nggak salah. Itu di kafe Hanaka kita tuh rencananya mau ada di indoor. Nah tapi apa ya, yang mau dateng, yang daftar ini tiba-tiba membludak dua kali lipat gitu.
0: Oh, gak cukup. Akhirnya over ini.
1: Iya. Overload, akhirnya kita dipindahkan overload. di depan gitu. Jadi kayak even mereka masih panas-panasan, terus agak sore kan udah gak terlalu panas gitu.
0: Iya.
1: Juga masih mau nyanyi.
0: Masih antusias.
1: Iya, antusias gitu.
0: Wow. Gitu. Saya pengen tahu dong, lagu-lagunya apa aja sih yang biasa aja dinyanyikan, yang selalu ada dalam setiap kesempatan itu?
1: Ya apa ya, mungkin lagu-lagu hits Indonesia ya antara tahun 2000 sampai 2015 gitu lah, kayak Dewa atau apa itu udah pasti ada di situ.
0: Oke. Okay. Wah. Wow.
1: Lagu hits lah.
0: Lagu hits. Oke. Okay. Nah, selain kegiatan rutin ya sebulan sekali tadi di minggu kedua, kemudian juga di luar kota gitu ya. Apakah ada kegiatan-kegiatan lain yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun akhir tahun 2026 ini, Mas Tegar?
1: Kalau itu mungkin yang deket-deket dulu yang di Malang ini, terus yang tanggal 25 ini juga kita ada acara yang di Surabaya, itu kan temanya kita Halloween kan, Halloween disco gitu. Itu juga. Jadi mungkin nanti yang selanjutnya mungkin kita bakal nyari apa ya, reading the wave aja gitu. Jadi kayak apa yang lagi in atau apa yang diminta para member, kita mau adain acara seperti apa, tapi apa ya, secara konsep dan secara apa ya, acara itu pasti kayak ya karaoke kayak gitu. Karena itu yang diinginkan para member kita kan, kita nggak mungkin kayak melenceng yang terlalu jauh juga enggak.
0: Iya. Oke, jadi peserta datang tuh dengan kostum yang disarankan ya, gitu. Sesuai dengan temanya gitu.
1: Sesuai
0: ya.
1: Sesuai dengan temanya kita.
0: Oke, luar biasa. Oke deh Mas Fajar, saya ucapkan terima kasih banget nih udah hadir di Studio Pro 1. Semoga ini jadi menginspirasi buat semuanya. Terakhir mungkin Mas Wajar bisa sampaikan nih, kira-kira kalau ada member baru yang ingin bergabung, mungkin tidak menutup kemungkinan ya, kalau tadi Surabaya, Sidoarjo, Gresik, atau bahkan Malang dan Kota Batu. Siapa tahu juga ada member-member dari Bojonegoro, Pasuruan, misalnya Madura, ataupun juga dari luar kota, luar pulau, boleh ya?
1: Boleh banget.
0: Boleh, tapi acaranya memang di sini dulu gitu. Jadi Anda bisa datang ke sini untuk bisa ikutan nimbrung di sana. Itu caranya gimana dan sosial medianya apa?
1: Caranya gampang banget. Kalian bisa reach up dulu di TikTok atau di Instagram Harmony Soul. Nanti situ tertera ada WA. Nanti coba di chat aja WA-nya. Nanti kalian anu aja, kayak nanti pengen dijelasin dong Harmony Soul ini gimana. Atau di situ portofolio kita juga udah banyak. Jadi kayak acara-acara sebelumnya kan kita selalu post di situ. Jadi kalian lihat dulu, oh gini ya, seru. Jadi kalau kalian yang merasa apa ya, kalian tuh suka nyanyi aja gitu, nggak perlu bisa nyanyi gitu, wajib banget buat kamu.
0: Juga nggak perlu ke kamar mandi terus ya untuk bisa nyanyi ya, untuk ekspresi ya, ketemu dengan mereka-mereka, dan nggak perlu jago nyanyi ya, nggak perlu jago nyanyi ya, justru malah kita bisa nyanyi apapun yang pasti akan diajari nadanya supaya benar, tapi nggak jago-jago juga nggak apa-apa. Yang penting pede dan asik gitu ya. Oke deh, terima kasih banyak Mas Tegar yang sudah hadir malam hari ini. Semoga ini bisa menginspirasi dan juga lebih bisa mengajak para member-member lain atau anggota-anggota lain untuk bisa bergabung ya.
1: Betul sekali.
0: Sukses selalu buat Harmonisul. Salam hormat untuk Bu Feby ya, yang belum bisa hadir malam hari ini, dan juga buat teman-teman yang lain. Selamat malam, Mas Fajar. Sampai jumpa.
1: Selamat malam. Terima kasih.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Joe Adi Yuanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita. Edisi hari Kamis ya, tanggal 8 Oktober 2026. Ya udah tanggal 10 aja nih ya. Tanggal 8, masih tanggal 8. Kita akan bersama-sama menikmati lagu-lagu mancanegara, di mana Anda bisa request lagu-lagunya tahun 2000-an, dan silakan bisa bergabung bersama kami untuk mendengarkan lagu-lagu mancanegara kesukaan Anda. 0315345474 dan juga WhatsApp di 08133144992. Kalau nanti saya angkat telepon Anda, silakan nanti Anda bisa langsung sambung dengan password kita. Kalau saya bilang ruang rindu, Anda langsung sambung dengan berbagi rindu memori lewat lagu ya. Lagu-lagunya adalah mancanegara. Mancanegara di bawah tahun 2020. Ataupun juga mungkin tahun 90-an juga boleh ya. Saya kok gak enak perasaan saya malam hari ini ya. Oke, kita terima telepon dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Ruang Rindu, memori lagu.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Ali.
1: Ya.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, program juga.
0: Saya juga sehat, terima kasih Mas Ali. Malam hari ini apa nih, mau dengar lagu dari siapa? Maroon 5 yang berjudul?
1: Animal.
0: Animal. Tidak, kok ini judulnya kata mana? Judul Animal. Ya. Oke, yang ada au itu ya. Oke, siap. Lagunya buat siapa malam hari ini?
1: Bu Aridi, Bung Mustri Bowo, Pak Hilda, Pak Mariono, Pak Bandi, Pak Wendy, Pak Wi, Pak Freddy, Bu Siti, Bu Wisti, Bu Nana, Bu Ramli, dan Solegi Sakti, dan semuanya lah. Pak Mas Jo, terima kasih banyak. Mas Jo, saya rawat di Barokah Kelimba Min. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masik. Saya tutup dengan asiknya, saya tutup ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam juga Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, apa kabar Ibu Siti?
2: Iyo. Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Tambah punder.
0: Tambahan
2: juga tambah.
0: Tambah ganteng kalau saya.
2: Iya, punder. Saya enggak nanya aslinya, sudah tahu lek ganteng.
0: Alah, itu namanya kalau dalam bahasa Londo itu namanya abang-abang lambe ya. Oke,
2: okay, saya enggak tahu, Mas itu memang ganteng dan gagah.
0: Iya. Lek turu.
2: saya seneng kalau lihat orang laki itu gagah gitu.
0: Lek turu.
2: Yang kurus-kurus
0: gitu. Ya. Asik. Aku disenengi Bu Siti, asik. Oke, Bu, lagunya buat siapa? Lagunya apa ini, Bu?
2: Always
0: Bon Jovi.
2: My baby.
0: Always be my baby. Oh. Ya,
2: itu.
0: Maria Carey. Ya. Oh, ya.
2: Kok tahu?
0: Tahu dong. Namanya aja kita ketengeran, ya.
2: Salamnya 25 ya.
0: 32 ya. Saya tambahin.
2: 32 ya wes. Salamnya buat Pak Mariono.
0: Ya.
2: Pak Hairul Huda. Pak Kanedi. Pak Wandi. Bang Kobar. Bang Preti. Bapak-bapak besok ya, ibu-ibu besok ya, ibu-ibunya. Terus Pak Mariono, Pak Mulyono. Ya wes.
0: Itu aja. Caranya 35.
2: Ya wes tak terus nolak gitu.
0: Yeah.
2: Bu Ira, Bu Isti, Bu Titik Damiati, Bu Atik Rameli.
0: Wes cukup ya.
2: Ya wes.
0: Ya sehat selalu.
2: Sehat selalu. Panjang umur sampai 100 tahun.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Jo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Titi Damiati. Sehat Ibu?
3: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Sehat sekeluarga semua.
0: Terima kasih banyak ya. Monggo malam hari ini mau dengar lagu apa Bu? Ini lagunya agak baru ya Bu ya. Agak anyar-anyar gitu ya.

0: Pak Toto. Terima kasih, Mas Jo.
1: Sama-sama.
0: Hari sehat selalu.
1: Siap.
0: Kita ketemu di udara.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Titi Damiati. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Pagi rindu, memori lewat lagu.
1: Selamat malam, Pak Mul.
2: Assalamualaikum, Mas Jo.
1: Sehat, gak, Pak Mul?
2: Lagunya Kapal Tektonika, Ebes.
1: Oke, siap.
2: Salamnya untuk kalau Pak Mulyono saat ini dalam keadaan sehat walafiat, sebaliknya keluarga Mas Jo semuanya gimana?
1: Amin, ya.
2: Sama sehat ya.
1: Yeah.
2: Alhamdulillah. Pokok saling doa mendoakan aja. Insya Allah nanti kalau ada acara bisa ketemu di RRI.
1: Monggo. Salamnya buat siapa, Pak Mul?
2: Salamnya untuk semua saja tanpa terkecuali. Selamat malam dan selamat mendengarkan. Untuk Mas Jo, selamat bertugas kalau pulang hati-hati dan terima kasih.
1: Ya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Mulyono dari Surabaya yang malam hari ini ingin mendengarkan lagu dari Celine Dion dengan My Heart Will Go On. Oke, saya coba carikan dulu ya lagunya yang mana bisa terputar ini karena versinya banyak sekali. Oke, siap, kita ke penelpon lagi. Boleh, halo, selamat malam. Ruang Rindu. Sorry. Selamat malam Bu Dewi, Pasuruan, apa kabar Ibu?
3: Alhamdulillah,
1: sumuk
3: Bang Jo.
1: Sumuk, iya kayaknya nih ya. Hawanya mau-mau hujan tapi gak hujan-hujan gitu loh Bu ya. Ketengerannya iya. Begitu ya, ketengerannya ya.
3: Ketengerannya itu tadi.
1: Ketengerannya kayak mau hutan tapi gak hutan-hutan.
3: Sawumuk.
1: Ketengerannya. Iya, Surabaya juga sawumuk pol, sawumuk pol. Iya, iya, iya. Yes, yes, yes, yes, yes. Ya, disyukurin aja kalau gitu ya. Bu, ngadem Bu di RR Ibu, enak Bu, adem Bu di RR Ibu.
3: Iya.
1: Wadem, sobat cuk. Monggo-monggo Ibu, mau dengar lagu apa malam hari ini? Lagunya agak baru ya Bu ya.
3: Sunshine Day.
1: Ah, apa itu yang agak baru?
3: Sunshine Day.
1: Wah, belum bisa itu lagunya lama sekali Bu itu. Ini yang agak baruan tahun 2000-an.
3: Everybody.
1: Everybody lagunya siapa?
3: Backstreet
1: Boys, everybody. Oh siap, siap. Oke.
3: Salamnya buat Bu Wira, Bu Istika, Bu Siti, Ulali men.
1: Oh pelanggaran nanti pelanggar kalau lali ya.
3: Ya itu tonggo diring repot.
1: Nah ketengerannya. Tapi
3: yang dilupakan kok.
1: Iya gak apa-apa. Sudah ini faktor U.
3: Ya. Ya. Tak lupa juga buat Pak Idris, Bang Kobar, Bung Freddy, Pak Kennedy, dan Pak Budi Sakjena. Dan lainnya. Bang Jo.
1: Ya. Yeah.
3: Aku nanya yuk.
1: Dalam, monggo.
3: Gak ada acara campur sari, tak?
1: Kalau di Pro 1 gak ada. Bukan kita gak punya program campur sari. Mungkin di Pro 4, Ibu. Iya. Kalau di Pro 1, acara-acara yang berbau budaya, campur sari, itu di Pro 4. Oke. Okay.
3: Sering di sini ngikuti acara campur sari.
1: Iya. Tapi, belum ada kalau di... Iya, di Pro 1 belum ada Ibu. Yang ada di program 4 RRI Surabaya itu. Enggak apa-apa, namanya juga tanya kok Bu ya, enggak apa-apa. Makasih banyak ya Bu. Selamat malam.
3: Waalaikumsalam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Mariah Carey dengan Always Be My Baby. Ya, ini disuka oleh Ibu Siti dari Pasuruan. Waduh, lagunya luar biasa. Kok yo tepak ngono lho ya ketengeran ini. Kok yo hebat gitu ya request lagunya yang belum pernah di request sebelumnya. Luar biasa ya. Tepuk tangan anak-anak. Terima kasih Bu Siti, sehat selalu ya untuk ibu sekeluarga. Kita mau buka-buka dulu ini WhatsApp-nya, sudah ada yang bergabung tampaknya. Halo, assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Aduh, ini Mas Afif kok request-nya Bee Gees. Lagunya tahun 90-an Mas, 2000-an boleh. Lagunya buat Ibu Titi Damiati, Pak Toto, Bang Kobar, Mas Ali Bung Kennedy, Mas Andi di Batam, Mas Pak Ahmad Erwan, Pak Mulyono, Bu Siti dan Ibu Wati Ramli. Buat Mas Junya semangat bertugas, tetap jaga kesehatan, serta dilimpahkan juga. Ya, limpahkan juga. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ada Mbak Rika Herlin yang sudah bergabung, saya coba... Bacakan. Ini voice note ya, saya akan putarkan suaranya Mbak Rika Herlin. Ruang rindu.
1: Ruang rindu, terbagi rindu, memori lewat lagu. Puterin lagunya, malam hari ini saya ingin puterin lagunya. Five, Until the Time is True. Selamat malam buat Mik Siti Pasuruan, Bu Nana, juga Mas Faris, serta Bang Jo Adi Yanda. Selamat malam.
0: Selamat malam teman-teman semua, Mbak Rika Herlin ya. Terima kasih sudah bergabung ya. Until the time is true. Oh ya ya ya. Kira-kira gitu ya lagunya kira-kira. Kemudian di belakang Mbak Rika Herlin ada lagi Ibu Nana nih. Halo Ibu Nana, ruang rindu.
2: Assalamualaikum, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Request lagunya Davici yang Is Love. Salam sehat, semangat. Ibu Yuni Solotiko, Ibu Yani Jaya, Bu Eni Esther, Bu Hartini, Bu Musdiati, Oma Yanti, Bu Wira, Bu Siti Rumia, Bu Siti Pasuruan juga, Bu Dewi, Mama Yu, Bu Wati Ramli, semuanya sehat ya. Mas Ali Sakti juga, Mas Jepet PP, Mas Asa Aba Awi, Pak Tua, Pak Idris, Pak Mul, dan semuanya. Semoga selalu sehat. Makasih Mas Jo, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Nana. Halo, selamat malam, ruang rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam juga Bang Jo.
0: Silakan Bang Kobar, apa kabar, sehat ya Bang?
3: Sehat, Bang Jo sehat ya.
0: Oke, sama-sama kita.
3: Bang ini 2000 Bang, Maroon 5 Bang.
0: Sudah
3: One Morning.
0: Warmona, sudah diputar tadi Maroon 5-nya. Iya, tadi baru ada diputar Bonnie tadi. Apa?
3: Bonnie M.
0: Bo.
3: But of Babylon.
0: Itu tahun berapa?
3: 90 gue Bang.
0: 79, kok bisa tahun 90 dari mana? 79 itu, 90 dari Hong Kong.
3: Kayak gitu Michael Bachtel Bang Jo, 90 ini. I miss Cat of Bill.
0: Winter State of Bill, ya.
3: Wang Tego, and I love Maroon 5.
0: Maroon 5 aja udah tadi, barusan diputer tadi, Animal tadi yang au. Itu Maroon 5.
3: Ya, salam balik ya buat Bu Dewi, Bu Siti keduanya, Bu Nana, Pak Tua semoga on air, Abah Awi, Pak Bambang, Pak Idris, Bu Wati Ramli, Bu Istikaro, Pak Bambang, oh Bang Freddy, Bu Setiawan, Pak Setiawan itu
0: Kak mendengarkan fokus, Pak Kak Setiawan, fokus sih ketengeran nih Kak, fokus ini ya.
3: Pak Setiawan, Pak Wandi. Inang ngopungan di Queen, terus sudah semua ya.
0: Iya, kalau sudah ya sudah, jangan diulang.
3: Apa Awi ya sudah, lupa nanti apa Awi.
0: Diulang-ulang terus, ya.
3: Bang Jani juga.
0: Ya.
3: Matur nuwun, thank you so much.
0: Ya, yeah, thank you so much, matur nuwun, thank you so much. Alah, alah, ya. Yeah. Oke deh, kita nikmati lagunya. Kali ini ada Celine Dion dengan My Heart Will Go On. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Lagu-lagunya nanti akan saya putarkan ya. Mohon bersabar ya. Kita akan mainkan lagu request sesuai dengan keinginan Anda.

Mayumi Itsuwa adalah penyanyi, pencipta lagu dan pianis asal Jepang yang lahir pada 24 Januari 1951 di Nakano, Tokyo, Jepang. Ia dikenal sebagai salah satu penyanyi wanita paling berpengaruh di Jepang dan sangat populer di berbagai negara Asia termasuk Indonesia. Mayumi memulai karir musiknya pada tahun 1972 dengan merilis album debut Soju atau Girl. Album tersebut direkam di Los Angeles dan melibatkan sejumlah musisi ternama termasuk Carole King. Karena gaya bermusiknya yang puitis dan emosional, Mayumi sering dijuluki sebagai Carole King dari Jepang. Nama Mayumi Itsuwa melejit pada tahun 1980 melalui lagu Koibito Yo yang menjadi salah satu lagu paling sukses di Jepang dan menduduki puncak tangga lagu Oricon selama beberapa minggu. Lagu tersebut juga meraih penghargaan pada ajang Japan Record Award yang menjadi karya paling ikonik dalam karirnya. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 3 Oktober pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda, kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-3314-992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam, hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz.

0: kunci, kacamata, atau ponsel, kadang sudah dicari kemana-mana, ternyata letaknya tepat di depan mata. Fenomena ini bukan berarti penglihatan kita bermasalah. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai inattentional blindness, yaitu saat otak terlalu fokus mencari sesuatu sesuai bayangan yang diharapkan, sehingga justru mengabaikan benda yang sebenarnya terlihat jelas. Fenomena ini telah banyak diteliti dalam psikologi kognitif, salah satunya oleh Profesor Daniel Simons dari University of Illinois, yang menunjukkan bahwa perhatian manusia memiliki keterbatasan. Saat fokus tertuju pada satu hal, otak bisa melewatkan informasi lain yang ada di depan mata. Jadi, lain kali saat barang yang dicari ternyata ada tepat di hadapanmu, jangan buru-buru menyalahkan mata ya. Bisa jadi
1: digital. Hanya sedang nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lagu ini dinyanyikan ulang oleh Michael Bolton dengan Winter Shade of Pale, ya, sudah kita nikmati bersama. Terima kasih atas atensinya, dan kita masih terus bersama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bersama saya Juadi Yuanda, kita akan terima kembali atensi-atensi Anda malam hari ini. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat.
0: Ya, selamat malam. Ini Pak Idris bukan? Oh, Pak Idris. Ya. Silakan Pak Idris. Lagunya tahun 2000-an ya Pak Idris, dan tahun 90-an ya.
1: Madonna bisa ya?
0: Boleh dong.
1: I remember.
0: I remember boleh. Siap lagunya buat siapa?
1: Kang Kopar. Terima kasih Bu Nana dan ya. Ada apa Bu Taki sayang nyenggol saya.
0: Bu siapa?
1: Bu Nana, Bu siapa lagi yang
0: lewat? Bu Nana. Bu Nana, ada Bu Mbak Rika Herlin. Oh ya.
1: Bu Siti, Bu Dewi, Mas Bandi, Bang Mas apa sama di Perau gitu,
0: Bung Freddy.
1: Wah. Pak, semua papa,
0: semua papa,
1: mas, mbak, ibu-ibu semuanya.
0: Oke, siap.
1: Sehat selalu.
0: Oke, terima kasih Pak Idris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Oke, terputus. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ibu Wira. Gimana punya kabar, Ibu sehat?
2: Alhamdulillah kabarnya sehat walafiat bersama si Pongso dan Pak.
0: Oke, baik. Terima kasih. Monggo, silakan Ibu. Bisa dikecilkan volume radionya Ibu, ini feedbacknya kenceng sekali.
2: Request lagu If You Believe dari Sasa.
0: If You Believe dari Sasa. Oke, saya siapkan dulu ya Bu ya.
2: Oke, terima kasih. Lanjut salam Mas Andi, Pak Baryono, Kusiyati, Kuatin, Nilguna, Ngabunamil, Kuatirami, Bu Dewi, Bu Siti, Rumi Abu Siti, Pak Suruan, Kusti Karo, Kusiyati, Kuatin juga, untuk Pak Mulyono, Pak Mulyono, Pak Freddy, dan semuanya. Untuk Bang Jordi Yonda, semoga sehat, sukses selalu, pulang siaran, semoga tiba dengan selamat sampai masyarakat rumah. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wira. Kita ke WhatsApp dulu kali ini, ada siapakah? Ada Ibu Sri Suhartini. Halo Ibu, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini saya pengen mendengarkan lagu dari Joe Nichols, Jimmy That Girl. Selanjutnya buat Mas Ali, Pak Wandi, Bu Siti, Ibu Wira, Bu Siti Rumia, Bu Nur Fadila, Bu Nana, buat Mas Jo Adi Yuanda, terima kasih. Sama-sama Ibu, sehat selalu ya. Kita coba cari dulu lagunya, apakah ada, Joe Nichols ada, Jimmy That Girl, gitu lagunya ya. Baik pendengar, tetap bersama kami, kita akan lanjutkan kembali perjalanan kita malam hari ini. Dan terimalah satu lagu dari Five dengan Until the Time is True yang disuka oleh Mbak Rika Herlin.

burung gagak memiliki ingatan visual yang sangat luar biasa dan mampu mengenali serta membedakan wajah manusia secara spesifik dalam jangka waktu bertahun-tahun. Kemampuan ini utamanya berfungsi sebagai sistem deteksi ancaman, di mana gagak akan menyimpan dendam dan merespon secara agresif saat melihat kembali wajah orang yang pernah menyakiti mereka. Menariknya, hewan cerdas ini juga dapat berkomunikasi dan membagikan informasi mengenai wajah berbahaya tersebut kepada kelompoknya. Namun tidak hanya mengingat musuh, gagak juga mampu mengenali wajah manusia, baik yang sering memberi mereka makanan. Secara evolusi, kemampuan otak gagak yang setara dengan kera ini merupakan bentuk adaptasi penting untuk bertahan hidup di lingkungan yang berdampingan dengan manusia.

0: Dari Madonna dengan I'll Remember ya, sudah kita nikmati bersama. Kemudian juga tadi ada Davichi, sudah kita nikmati juga dengan This Love, I Descendants of the Sun gitu. Descendant of the Sun, begitu ya. Baik, terima kasih, selamat malam aja untuk Anda yang masih setia bersama kami malam hari ini dalam program Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Ada Ibu Meiska Sadia dari Trenggalek, selamat malam Ibu. Apa kabar Ibu Meiska, sehat ya? Request lagunya Have You Ever by Brandy. Kemudian salamnya ini untuk semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya, dimanapun saja berada. Buat Bang Jo, selamat bertugas, sehat selalu dari Ibu Meiska Sadia Trenggalek. Baik, terima kasih Ibu. Mohon ditunggu lagunya, nanti saya coba siapkan terlebih dahulu ya. Kemudian juga selamat malam juga untuk Anda yang sudah siap bergabung. Ada Ibu, oh ada Mas Bustani. Halo, selamat malam Mas Bustani. Request lagunya Britney Spears yang Sometime. Wah, ini dia nih. Baik, nanti coba saya hadirkan lagunya ya. Britney Spears yang Sometimes I Just gitu ya. Kemudian itu aja Mas Bustani ya. Ini lagi di jalan kah? Atau lagi di mana ini? Lama tak terdengar suaranya Mas Bustani, sehat selalu untuk Anda. Kita ke line telepon terlebih dahulu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bung Freddy, sehat ya? Iya,
1: siap. Oke, masih berdebu di mana-mana, Mas Jo.
0: Sama.
1: Malamnya dingin.
0: Iya, sama. Sama ternyata ya.
1: Oke, ya, yang penting sehat, kita syukuri semuanya ya. Oke, Trisha Yearwood.
0: Trisha Yearwood.
1: A perfect love.
0: A perfect love, oke. Okay. Iya. Siap.
1: Salamnya Bu Siti, Bu Dewi.

0: Ya, oh, Pak Wandi, Mas Wandi, mana suaranya Mas Wandi di Bungur Asi ya. Dan untuk yang di luar sana ada Bu Farida, ada Bu ada Mbak Diona di Kupang dan Mbak Ayu di Masohi, Teteh Dinda dan semuanya saja tanpa kecuali. Semoga semuanya sehat dan terhormat. Terima kasih, pulangnya hati-hati. Pokoknya doa yang terbaik.
1: Siap.
0: Keluar. Malam.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Freddy dari Merauke ya. Baik, kita nikmati dulu satu lagu dari Sasha, If You Believe.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Brandy dengan Have You Ever, ya, sudah kita nikmati bersama. Dan 22 lewat 36 menit waktu Indonesia Barat, waktu terus berjalan. Kita juga ucapkan terima kasih atas atensi-atensi yang sudah Anda berikan melalui WhatsApp malam hari ini. Ada Ibu Wira, nah ini ada Ibu Nani ini. Halo Bu Nani, selamat malam. Ibu ingin mendengarkan lagu Michael Bolton, ya. Oh, sudah diputerin lagunya Westlife, ya. Selanjutnya untuk semua pendengar Siap Pro 1, semoga sehat selalu kalau pulang hati-hati ya. Dari Bu Nani, Manyar, Matur Suwon, Mas Jo. Oke, terima kasih Ibu. Ibu Sri Soeharti nih juga selamat malam. Oh, sudah saya putarkan tadi ya lagunya. Yeah. Kemudian ada Mas Bandi nih, ada yang mau bergabung lagi. Halo, selamat malam Mas Bandi, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mas Bandi sehat ya. Nututi. Ya, insya Allah. Moga.
1: Gugudol, Mas
0: Jo. Gugudols, Iris.
1: Iya. Salamnya buat Pak Tua, Mas Ali, Bu Wira, Pak Bambang, Pak Gobar, Pak Fedri, Pak Freddy, Pak Idris, Bu Wati Ramli, Apa Awi, Om Mayanti. Itu aja, Mas Jo.
0: Itu aja. Oke, matur suwun, Mas Bandi ya. Terima kasih. Kita mainkan dulu satu lagu kali ini. Saya takut nanti tidak mencukupi lagunya, waktunya maksudnya. Dari Trisha Yearwood dengan A Perfect Love. Disukai oleh Bung Freddy dari Merauke. Okay.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mayumi Itsuwa adalah penyanyi, pencipta lagu dan pianis asal Jepang yang lahir pada 24 Januari 1951 di Nakano, Tokyo, Jepang. Ia dikenal sebagai salah satu penyanyi wanita paling berpengaruh di Jepang dan sangat populer di berbagai negara Asia termasuk Indonesia. Mayumi memulai karir musiknya pada tahun 1972 dengan merilis album debut Soju atau Girl. Album tersebut direkam di Los Angeles dan melibatkan sejumlah musisi ternama termasuk Carole King. Karena gaya bermusiknya yang puitis dan emosional, Mayumi sering dijuluki sebagai Carole King dari Jepang. Nama Mayumi Itsuwa melejit pada tahun 1980 melalui lagu Koibito Yo yang menjadi salah satu lagu paling sukses di Jepang dan menduduki puncak tangga lagu Oricon selama beberapa minggu. Lagu tersebut juga meraih penghargaan pada ajang Japan Record Award yang menjadi karya paling ikonik dalam karirnya. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 3 Oktober pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda, kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14-992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam, hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz.

kunci, kacamata, atau ponsel kadang sudah dicari kemana-mana, ternyata letaknya tepat di depan mata. Fenomena ini bukan berarti penglihatan kita bermasalah. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai inattentional blindness, yaitu saat otak terlalu fokus mencari sesuatu sesuai bayangan yang diharapkan, sehingga justru mengabaikan benda yang sebenarnya terlihat jelas. Fenomena ini telah banyak diteliti dalam psikologi kognitif, salah satunya oleh Profesor Daniel Simons dari University of Illinois, yang menunjukkan bahwa perhatian manusia memiliki keterbatasan. Saat fokus tertuju pada satu hal, otak bisa melewatkan informasi lain yang ada di depan mata. Jadi, lain kali saat barang yang dicari ternyata ada tepat di hadapanmu, jangan buru-buru menyalahkan mata ya. Bisa jadi otakmu hanya sedang terlalu sibuk mencari.

0: Baik, luar biasa malam hari ini ya. Lagu-lagunya sudah saya putarkan. Insya Allah semuanya sesuai dengan atensi dan juga request Anda. Dan Mas Bustani sekarang tidak lagi tugas di Surabaya. Ya, lagi di luar Surabaya ya tugasnya, tapi tetap monitor Pro 1 via RRI Digital. Terima kasih Mas Bustani, sukses selalu ya, jaga kesehatan di tempat yang baru. Semoga sehat walafiat untuk Mas Bustani sekeluarga. Baik pendengar, akhirnya tetap sudah kebersamaan kita malam hari ini ya. Waktu juga tidak mengizinkan saya untuk berlama-lama. Pukul 22:57 menit waktu Indonesia Barat. Pak Mariono, terima kasih atensinya, mohon maaf sangat ya. Belum bisa terputar karena keterbatasan waktu Pak Mariono. Iya, disenyumin saya ini. Kita ketemu lagi besok. Masih di program yang sama, Ruang Rindu, dengan edisi lagu-lagu yang berbeda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Juadi Yuanda pamit, selamat malam dan sampai bertemu kembali.
1: Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lagi berusaha lebih rutin ibadah. Tapi kadang, kenapa ya masih naik turun?
1: Itu hal yang wajar kok. Yang penting, kamu terus berusaha untuk lebih konsisten.
0: Kadang itu kalau lagi sibuk, suka lupa atau bahkan menunda.
1: Coba mulai dari hal kecil, tapi rutin. Daripada banyak, tapi tidak konsisten.
0: Iya ya, yang penting itu istiqomah, meskipun sedikit ya.
1: Betul, karena ibadah itu bukan cuma kewajiban, tapi juga kebutuhan untuk menenangkan hati.
2: Mari tingkatkan ketaatan beribadah untuk kehidupan yang lebih baik. Damai dalam diri, kuat untuk negara.

0: Eh Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
1: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
0: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
1: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat. Lalu, cari jalan tengahnya deh.
0: Gak harus menang sendiri ya?
1: Betul. Musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
0: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
1: Nah, itu dia. Saling mendengar, saling menghargai, lalu sepakat bersama.
0: Setuju. Soalnya keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya bikin semua orang merasa ikut memiliki.
1: Yuk biasakan bermusyawarah, karena dengan saling mendengar, persatuan Indonesia tetap terjaga.

0: Kok kamu gak jadi beli minuman yang lagi viral itu sih?
1: Pengen sih, tapi uangnya aku simpan dulu.
0: Loh, pelit amat. Emang kenapa?
1: Bukan pelit. Aku lagi belajar nabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama juga jadi banyak.
0: Aku tuh sering sih, uang tuh habis. Emang gak kerasa banget loh.
1: Makanya, coba sisihkan dulu sebelum dipakai belanja. Gak perlu banyak, yang penting rutin.
0: Iya ya. Jadi, kalau ada kebutuhan mendadak, gak bingung lagi ya kan?
1: Betul. Menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal membiasakan diri mengelola keuangan dengan bijak.
0: Oke deh, mulai hari ini aku juga mau belajar menabung.
1: Bagus, karena masa depan yang lebih tenang dimulai dari kebiasaan baik hari ini.

0: Mama, teman-temanku banyak yang akan liburan ke luar negeri. Memangnya di Indonesia tidak ada tempat wisata menarik ya, Ma?
1: Tentu saja ada dong, sayang. Banyak banget tempat menarik di negara kita. Indonesia punya pantai yang indah, pegunungannya yang menawan, desa wisata, hingga beragam budaya yang unik.
0: Wah, ternyata banyak sekali pilihannya ya, Ma.
1: Betul, sayang. Dengan berwisata di negeri sendiri, kita tidak hanya menikmati keindahan Indonesia, tetapi juga ikut mendukung usaha masyarakat di daerah wisata.
0: Oh, jadi liburan kita juga bisa membantu masyarakat sekitar tempat wisata ya, Ma?
1: Benar, sayang. Karena pariwisata yang maju membuka banyak peluang bagi masyarakat. Mari kenali dan kunjungi destinasi wisata Indonesia. Nikmati keindahannya, dukung usaha masyarakatnya, dan bangga berwisata di negeri sendiri.

0: tadi aku lihat ada pelamar yang menggunakan alat bantu dengar.
1: Eh, iya ya. Dia ikut seleksi seperti pelamar lainnya.
0: Iya, awalnya tuh aku pikir perusahaan akan ragu loh menerimanya.
1: Eh, salah, justru perusahaan menilai kemampuan, pengalaman, sama semangat kerjanya loh.
0: Benar juga ya, kesempatan itu harus diberikan kepada semua orang kan ya.
1: Nah, setuju, kalau setiap orang diberi kesempatan yang sama, aku yakin semakin banyak talenta yang nantinya bisa berkembang.
0: Setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan meraih masa depan. Mari hilangkan stigma, berikan kesempatan yang setara, dan wujudkan Indonesia yang inklusif.

0: Eh, tas yang kamu pakai lucu banget. Beli di mana ini?
1: Aku belinya dari toko online milik UMKM. Produknya bagus, harganya juga terjangkau.
0: Aku kira produk lokal kalah kualitas dengan produk luar ya.
1: Justru sekarang itu banyak produk lokal yang keren loh. Dengan belanja di toko mereka, kita ikut membantu usaha kecil berkembang.
0: Oh, mulai sekarang aku juga mau deh lebih sering belanja produk lokal. Barangnya bagus dan harganya lebih terjangkau.
2: Di era ekonomi digital, setiap transaksi bisa menjadi dukungan bagi pelaku usaha Indonesia. Mari cintai dan gunakan produk lokal.

Saat melihat keyboard, pernah terpikir kenapa hurufnya tidak disusun dari A sampai Z? Ternyata susunan QWERTY sudah digunakan sejak era mesin tik pada abad ke-19. Penemunya, Christopher Latham Sholes, beberapa kali mengubah posisi huruf agar mesin tik saat itu bekerja lebih andal dan nyaman digunakan. Susunan ini kemudian diadopsi secara luas hingga menjadi standar yang masih kita gunakan di komputer dan ponsel saat ini. Jadi, meskipun teknologi sudah berubah, susunan QWERTY tetap bertahan karena sudah digunakan oleh miliaran orang di seluruh dunia. Kadang, kebiasaan yang bertahan paling lama bukan karena paling sempurna, tetapi karena sudah menjadi bagian dari perjalanan sejarah.

Saat mencuci tangan atau piring, banyak orang mengira semakin banyak busa, hasilnya pasti semakin bersih. Padahal menurut penjelasan American Chemical Society, yang bekerja mengangkat minyak dan kotoran bukanlah busanya, melainkan molekul sabun. Molekul ini memiliki dua ujung, satu menarik air dan satu lagi menarik minyak. Saat dibilas, minyak, kotoran, dan kuman ikut terangkat bersama air. Sementara busa lebih berperan membantu menyebarkan sabun dan memberi tanda bahwa sabun sudah digunakan. Jadi, bersih atau tidaknya bukan ditentukan oleh banyaknya busa, melainkan cara sabun bekerja untuk membersihkan.

Bunyi kriuk seringkali menjadi tanda bahwa makanan masih renyah dan menggugah selera. Ternyata bunyi itu bukan sekedar pelengkap saat makan. Dalam eksperimennya, Profesor Charles Spence dari University of Oxford menemukan bahwa ketika suara makanan dibuat terdengar lebih renyah, banyak orang menilai makanan tersebut lebih segar dan lebih enak, meskipun makanan yang dimakan sebenarnya sama. Artinya, saat menikmati kerupuk, biskuit, atau kentang goreng, bukan hanya lidah yang bekerja, telinga juga ikut membantu otak menikmati setiap gigitannya. Jadi, kenikmatan makanan ternyata tidak hanya ditentukan oleh rasa, tetapi juga oleh suara yang kita dengar.

Kehidupan bukan sekadar durasi waktu, melainkan tentang seberapa dalam makna di setiap detiknya. Jangan habiskan hari-hari hanya untuk menunggu kebahagiaan datang. Mulailah menciptakannya dari hal-hal kecil di sekitar sekarang juga.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 8 Oktober tahun 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban Programa 1 FM 87,9 MHz kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Edisi Jumat 9 Oktober 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54. Kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Tuban. Dalam edisi siaran hari ini akan ditemani bersama saya Witra Adila hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Mengawali program Mutiara Pagi, kami akan sajikan kajian dari Ustadz Karnan Baiduri Akbar terkait dengan kemukjizatan Nabi Muhammad.

beda definisi mengenai arti dari kemukjizatan tersebut. Maka mukjizat yang berasal dari kata Arab yang artinya adalah melemahkan, yang dimana dalam akidah Islam mukjizat adalah sebagai suatu peristiwa yang terjadi di luar kebiasaan yang digunakan untuk mendukung kebenaran kenabian seorang nabi ataupun seorang rasul, sekaligus melemahkan lawan-lawan atau musuh-musuh yang meragukan kebenarannya, menambah keimanan bagi para pengikut nabi atau rasul tersebut. Maka dari definisi ini, maka mukjizat ini memang diberikan Allah khusus kepada para nabinya, kepada para rasulnya. Maka orang awam, orang-orang biasa seperti kita ini tidak akan mungkin mendapatkan mukjizat. Nah, tapi seringkali kita mendengar ada suatu peristiwa di mana dalam keseharian kita ada seorang suami istri yang sudah lama ingin sekali mendapatkan momongan tapi belum dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada suatu hari Allah memberikan kesempatan, Allah memberikan rizki kepada mereka untuk mengandung, melahirkan anak. Maka banyak sekali kejadian yang kita dengar, kawan-kawannya, wah, kamu mendapatkan mukjizat, bisa hamil. Nah, hal ini tentu keliru. Karena seorang yang mendapatkan mukjizat, yang pertama adalah karena mereka nabi atau rasul. Kemudian mukjizat seorang nabi atau rasul itu tidak bisa ditiru oleh orang lain. Mukjizatnya seorang nabi dan rasul itu tidak ada yang sama. Maka jika ada seorang suami istri yang lama tidak mendapatkan momongan, kemudian mendapatkan momongan suatu hari, maka kasus-kasus ini itu banyak terjadi di luar sana. Mereka banyak yang hamil setelah bertahun-tahun menikah. Maka hal tersebut bukanlah sebuah mukjizat. Nah, untuk itulah kita sebagai seorang yang muslim harus menempatkan suatu kata itu pada tempatnya, pada definisi yang benar. Jangan sampai kita mengambil serapan dari definisi-definisi yang lain. Karena bagi orang lain mungkin mukjizat itu suatu peristiwa yang luar biasa yang terjadi antara satu orang dengan orang lain serupa, tapi peristiwa tersebut luar biasa. Maka hal tersebut dikatakan mukjizat bagi orang lain, tapi bagi orang Islam tidak seperti itu. Mukjizat hanya diberikan oleh Allah kepada nabi ataupun rasulnya. Maka untuk itulah kemukjizatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai tanda bahwa beliau adalah utusannya. Banyak sekali mukjizat yang kita dengar tentang beliau. Salah satunya adalah beliau ini bisa memperbanyak makanan, bisa mengobati orang sakit. Hal-hal yang seperti ini itu sangat mudah dipercayai bagi para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka inilah yang secara langsung melihat kejadian tersebut.
Tapi bagi kita bagaimana? Bagi orang-orang zaman sekarang yang sudah ditinggal ratusan tahun yang lalu oleh Nabi kita, bagaimana kita mempercayai bahwasanya Nabi Muhammad SAW mempunyai suatu mukjizat? Maka kita bisa mempelajarinya dari hadis-hadis yang sahih yang sampai kepada kita. Hadis-hadis tersebut yang sahih yang sampai kepada kita, yang seharusnya hal tersebut menambah keimanan seorang muslim, memperkuat imannya sehingga tidak mudah untuk digoyah iman tersebut. Bisa kita buktikan salah satunya adalah ada sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis tersebut berbunyi, An Abi Hurairata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol la taqumu as-sa'ah hatta tadharul fitan wa yaktsurul kadhib wa taqarrubal aswaq wa taqarrubaz zaman wa yaktsurul hajru kila wa mal harju qala al-qatlu. Jadi yang artinya adalah dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, tidak akan datang hari kiamat, tidak akan datang hari akhir, hingga tampaklah, hingga banyaknya fitnah-fitnah, hingga muncullah fitnah-fitnah. Wayak surul kadib, dan tersebarlah berita-berita bohong, berita-berita hoax. Wetakorobal aswak, dan pasar-pasar itu saling berdekatan. Pasar-pasar itu saling berdekatan. Maka dari hadis ini kalau kita perhatikan, dahulu pada tahun 90-an, jika kita ingin beli sesuatu, anggaplah baju atau sepatu atau celana atau bulpen atau topi, maka kita harus pergi keluar rumah mencarinya ke pasar, mencarinya ke toko, dan seterusnya. Pada tahun 90-an, ketika kita merasa lapar, kita ingin makan, tidak ada makanan di dalam rumah, bahan makanan juga habis, beras habis, dan lain sebagainya, maka kita harus pergi keluar mencari warung yang terdekat. Tapi apa yang terjadi pada hari ini? Hal tersebut tidak perlu kita lakukan. Kita tidak usah keluar rumah untuk mendapatkan barang yang kita inginkan, untuk mendapatkan makanan yang kita inginkan. Pada hari ini, kita cukup untuk duduk manis di rumah, buka mobile kita, membuka HP kita. Di situ ada aplikasi shopping online. Kita bisa mendapatkan barang yang kita inginkan. Kita bisa mendapatkan makanan yang kita inginkan dengan cara kita duduk manis. Jadi seolah-olah pasar ini didekatkan kepada kita pada hari ini. Yang pada tahun 90-an hal itu tidak bisa terjadi. Maka seolah-olah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW ingin mengabarkan kepada kita, ini loh, nanti di akhir zaman, kamu akan mendapati kondisi yang seperti ini.
yang dimana kamu nanti tidak perlu susah payah untuk mendapatkan barang yang kamu butuhkan. Tidak perlu susah payah kamu makan. Cari di warung-warung terdekat, kamu cukup duduk manis di rumahmu. Karena apa? Karena pasar itu didekatkan kepadamu. Maka jika kita mengetahui hadis ini, maka hal tersebut seharusnya bisa menambah keimanan kita. Bahasanya apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, ini merupakan sebuah wahyu dari Allah. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Beliau ini, Nabi Muhammad SAW, tidak melafadzkan, tidak mengeluarkan suatu perkataan dari mulutnya, kecuali itu merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kalau kita melihat lebih jauh lagi, bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang tidak bisa membaca dan menulis. Tidak bisa membaca dan menulis. Tetapi, apa yang beliau sampaikan kepada kita, semuanya itu adalah pengkabaran langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana hal-hal tersebut membawakan sisi meningkatkan keimanan kita semuanya. Salah satunya adalah dalam peristiwa adzan. Kalau kita perhatikan bahasanya peristiwa adzan atau lafadz adzan ini disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sebuah peristiwa yang dimana seorang sahabat itu bermimpi mengenai lafadz-lafadz adzan tersebut, kemudian disampaikan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah membenarkan apa yang mereka katakan. Tapi sebelum kita masuk dalam pembahasan tersebut, maka lafadz adzan ini digunakan oleh orang-orang muslim untuk memanggil mereka melakukan sholat lima waktu di masjid, di musola. Di mana kita tahu bahwasanya kewajiban sholat pertama kali itu adalah 50 kali. Bukan 5 kali dalam sehari sebagaimana kewajiban yang kita lakukan saat ini. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah pertama kali untuk sholat 50 kali dalam satu hari, satu malam. Tetapi ketika Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Musa, maka Nabi Musa memberikan nasihat. Demi Allah, umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa melakukannya. Maka mintalah keringanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kembali kepada Allah untuk minta keringanan. Singkat cerita dari peristiwa tersebut, maka Allah menjadikan yang asalnya itu 50 kali, menjadikan hanya 5 kali sholat dalam sehari semalam. Baiklah. Maka dalam sholat berjamaah, kita dipanggil dengan lafadz adzan. Maka lafadz adzan ini kalau kita perhatikan, kalau kita mau serius sedikit dengan lafadz adzan ini, kita melihat dari awal kata, lafadz adzan itu dimulai dengan Allahu Akbar. Kata yang pertama adalah Allah. Kemudian kalimat terakhir ditutup dengan La ilaha illallah.
kata terakhirnya adalah Allah. Dimulai dengan Allah dan diakhiri dengan Allah. Maka ini bukanlah sebuah kebetulan semata. Maka seharusnya kaum muslimin bisa lebih peka sendiri. Bisa merasakan seharusnya. Dimulai dengan lafadz Allah, diakhiri dengan lafadz Allah. Dan jikalau kita hitung seluruh kata dalam lafadz adzan. Kalimat yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Empat kata. Kalimat kedua sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Empat kata. Yang terakhir, kalimat terakhir, La ilaha illallah. Empat kata. Maka kalau kita jumlah seluruhnya, jumlah kata seluruhnya, ini jumlah kata dalam kalimat adzan itu adalah 50 kata. Kira-kira kok apakah mungkin kebetulan sama dengan jumlah awal kewajiban sholat yang dibebankan kepada Nabi kita, perintah awalnya adalah 50 kali sholat dalam sehari semalam. Apakah ini sebuah kebetulan? Mari kita bahas lebih lanjut.

Mada faradha rabbuka ala ummatika, apa yang diwajibkan Tuhan kita kepada umatmu. Kultu, maka beliau Nabi Muhammad SAW menjawab, fardu alaihim khomsina solatan, Allah mewajibkan kepada mereka 50 kali solat. Qala li Musa alaihissalam, maka Nabi Musa alaihissalam berkata, roji, kembalilah kepada Tuhanmu. Fa inna ummataka la tatiqu dhalik, maka sesungguhnya umatmu tersebut tidak akan mampu untuk melakukannya. Qala farajatu, maka aku kembali. Maka Nabi Muhammad SAW kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fa wada'a syartaha, kemudian memotongnya, maksudnya memberikan keringanan. Dan seterusnya sampai akhirnya kembali ke 50 afwan, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala hanya mewajibkan 5 kali dalam 1 hari 1 malam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada nabi kita, hiya khomsun wa hiya khomsuna, dia itu adalah 5. Maksudnya adalah ini terakhir. 5 ini adalah kewajiban. Wa hiya khomsuna, yang setara dengan 50 kali yang awal tadi. La yubaddalul qawlu ladayya, dan tidak ada pengganti lagi. Maksudnya apa? Ini merupakan ketetapan Allah yang terakhir. Bahasanya sholat 5 waktu ini merupakan perintah yang terakhir, dispensasi yang paling akhir kepada Nabi kita, dan tidak ada dispensasi yang lain. Dan sholat 5 waktu yang kita lakukan itu ganjarannya sama dengan 50 kali yang kita lakukan. Sebagaimana dalam surah Al-An'am ayat ke-160 yang berbunyi, A'udhu billahi minasyaitan rajim, man ja'a bil hasanati falahu asru amthaliha, wa man ja'a bis sayyiati fala yujza illa bimithliha wa hum la yutlamun. Barang siapa yang datang dengan kebaikan, falahu asru amthaliha, maka baginya adalah 10 kali lipat. Maka kalau kita sholat 5 waktu, 5 kali dikalikan 10 kali, maka jumlahnya sama, yaitu 50 kali. Ini merupakan kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Kemudian mari kita pelajari lagi dari lafaz-lafaz adzan. Apa kemujizatan yang terkandung di dalam adzan? Yang pertama adalah kata adzan ini terdiri dari 3 huruf. Alif, dzal, dan nun. Yang dimana kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, lafaz alif, dzal, dan nun itu disebutkan dalam Al-Quran itu sebanyak 5 kali dalam Al-Quran. 5 kali dalam Al-Quran. Bisa kita bayangkan. Kita sholat yang wajib 5 kali sehari dalam sehari dan semalam. Dan lafaz adzan dalam Al-Quran juga disebutkan 5 kali dalam Al-Quran. Lafaz adzan disebutkan dalam 5 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-A'raf ayat ke-44 dengan lafaz fa'addana mu'addinun. Addana mu'addin, ini 2 kata, addana mu'addin. Kemudian

dalam surah Yusuf ayat ke-70. Summa addana muaddinun. Summa addana muaddinun. Dua lafaz. Addana muaddinun. Dua lafaz total ada 4. Sudah. Yang terakhir dalam surah Al-Hajj ayat ke-27. Wa'addin finnas, wa'addin, addin. Satu kata. Maka totalnya adalah 5. Apakah ini merupakan sebuah kebetulan? Tidak. Ini merupakan wahyu yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang dimana membuktikan bahwasanya adzan ini bukanlah bikinan Nabi. Bukanlah sesuatu yang Nabi bikin-bikin sendiri. Tidak. Kemudian ada lafaz adzan yang lain, yaitu adzanun minallahi wa rasulihi, yaitu di surat At-Taubah ayat ketiga. Adzan, tapi adzan di sini memiliki arti pemakluman, pengecualian, bukan seruan. Nah, ini bukan masuk dalam kategori lafaz adzan yang pertama. Jadi tidak termasuk. Jadi total lafaz adzan dalam Al-Qur'an itu ada 5. Kemudian jika kita melihat dalam surah At-Toha ayat ke-130, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasbir 'ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha wa min ana'il lail wasabbih wa adrafan nahar la'allaka tardha. Yang artinya adalah, maka bersabarlah kamu atas apa yang mereka katakan. Bertasbihlah dengan memuji Allah sebelum matahari terbit. Pertama, sebelum matahari terbit. Kemudian, sebelum matahari terbenam. Yang ke-1, sebelum matahari terbit. Kedua, sebelum matahari terbenam. Yang ke-3, bertasbihlah pula pada waktu malam hari. Yang ke-3. Yang ke-4, dan bertasbihlah pada kedua ujung siang. Kedua ujung siang. Jadi siang ini di ujungnya. Ujung awal dan ujung akhir. Kalau awal itu berarti duhur. Di ujung akhirnya berarti asyar. Maka ini mengisyaratkan bahwasanya sholat yang wajib kita lakukan itu adalah 5 kali. Yang pertama adalah sebelum matahari terbit, yaitu sholat subuh. Sebelum matahari terbenam, sholat maghrib. Pada waktu malam hari, yaitu sholat isya. Kemudian di dua ujung siang. Ujungnya siang, jadi ujung awal dan ujung akhir, yaitu sholat duhur dan sholat asyar. Maka sholat 5 waktu ini secara nyata telah dikabarkan di dalam surah At-Toha ayat 130. Baiklah. Kemudian dalam lafaz adzan, kita tahu kalau kita perhatikan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kalau kita ambil huruf tersebut, maka ada alif, lam, ha, kaf, ba, ro. Ya. Kalau kita jumlah seluruh huruf yang di dalam adzan ini, apakah lafaz adzan ini memakai seluruh huruf hijaiyah yang berjumlah 29 atau hanya huruf-huruf tertentu yang dipakai oleh adzan? Maka jawabannya adalah tidak semua huruf dipakai dalam lafaz adzan. Jumlah huruf yang dipakai dalam lafaz adzan itu adalah berjumlah 17. Maka kalau kita lihat angka 17 ini kira-kira sama dengan apa?
maka kita akan jawabnya sama dengan bilangan rokaat sholat dalam satu hari satu malam. Sholat subuh 2 rokaat, sholat duhur 4 rokaat, sholat asar 4 rokaat, sholat maghrib 3 rokaat, sholat isya 4 rokaat. Kalau kita jumlah, jumlahnya adalah 17 rokaat. Dan kalau kita perhatikan jumlah huruf yang dipakai di dalam adzan, jumlahnya itu 17 huruf, bukan 29 huruf hijaiyah. Yaitu jumlah apa saja hurufnya itu yang dipakai adalah alif, lam, ha, kaf, ba, ro, shin, dal, nun, mim, ha, sin, waw, ya, ain, sod, dan fa. Itu huruf-huruf yang dipakai dalam adzan yang jumlahnya adalah 17 huruf yang sama dengan jumlah bilangan rokaat sholat 5 waktu satu hari satu malam. Baiklah, kalimat terakhir dalam adzan itu berbunyi la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jumlah huruf yang merangkai kalimat tersebut la ilaha illallah adalah 12 huruf. La 2 huruf, ilaha 3 huruf, illa 3 lagi, Allah 4. Maka jumlahnya adalah 2 huruf. 12 huruf. Maka kalau kita perhatikan 12 huruf ini sama dengan 12 kalimat dalam adzan. Kalau kita perhatikan 12 kalimat adzan itu sama dengan jumlah huruf terakhir dalam kalimat tersebut, yaitu jumlahnya 12 juga sama 12. Maka ketepatan-ketepatan angka ini bukan sesuatu yang Nabi secara pribadi sebagai manusia itu bisa membuatnya. Tapi ini merupakan sebuah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa keutamaan kalimat la ilaha illallah? Yang pertama adalah sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, khairu du'a du'a yaumil arafah wa khairu ma kultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, yang artinya adalah sebaik-baik doa yang dipanjatkan adalah doa pada hari Arafah. Dan sebaik-baik perkataan yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumku, yaitu ucapan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kalimat adzan ini ditutup dengan sebaik-baik perkataan. Tidak ada kalimat yang lebih baik kecuali kalimat la ilaha illallah. Kalau kita perhatikan lebih jauh lagi, lafadz Allah dalam kalimat adzan ini, jumlah lafadz Allah itu ada 11 kali pengulangan. 11 kali pengulangan. Maka kalau kita perhatikan, kenapa jumlahnya 11? Maka angka 11 ini itu tidak bisa dibagi dengan angka yang lain. Maka seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada kita bahasanya Allah itu satu. Karena kenapa? Karena angka 11 ini tidak bisa dibagi kecuali dengan angka 1 saja. Tidak bisa dibagi dengan 2, tidak bisa dibagi menjadi dengan angka 3. Maka seolah-olah Allah ingin beritahu kita bahwasanya Allah ini hanya satu, tiada yang lain. Dan pemilik lafadz ini adalah Al-Wahid, yaitu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kata Allah ini merupakan kata yang paling banyak diulang dalam
lafadz adzan. Jadi lafadz adzan ini kata yang paling banyak diulang itu adalah lafadz adzan. Baiklah, nama Allah sendiri itu terdiri dari 3 huruf, alif, lam, dan ha. Maka kalau kita hitung huruf alif dalam lafadz adzan, huruf alif dalam lafadz adzan ini berjumlah 47 kali. Lafadz huruf alif dalam kalimat adzan itu berjumlah 47 kali. Kemudian huruf lam itu sebanyak 45 kali dalam lafadz adzan. Kemudian huruf ha itu pengulangannya sebanyak 20 kali dalam lafadz adzan. Kalau ditotal ini, maka jumlahnya adalah 112 huruf. Huruf alim, lam, dan ha dalam lafadz adzan jika kita total itu jumlahnya adalah 112 huruf. Maka apakah ada sesuatu yang menarik jika kita membahas tentang nomor 112 ini? Maka kita bisa mengambil mushaf kita, surah yang ada di nomor 112 itu adalah surah Al-Ikhlas, yang di mana surah tersebut merupakan surah terakhir yang di dalamnya itu disebut lafadz Allah. Sekali lagi, surah nomor 112, surah Al-Ikhlas adalah surah terakhir yang di dalamnya disebut nama atau lafadz Allah. 2 surah setelahnya itu tidak ada penyebutan lafadz Allah di dalamnya. Ini merupakan sebuah kemujizatan yang di mana Nabi Muhammad SAW tidak mungkin menciptakan lafadz adzan ini secara pribadi, melainkan merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sajian kajian di program Mutiara Pagi. Setelah ini kita akan bergabung ke Warta Berita Daerah Relay Pro 1 RRI Surabaya. Masih bersama saya Witra Adila yang menemani Anda hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Menutup perjumpaan kita dalam program Mutiara Pagi, satu lagu dari Sapian, Isyak Lena.

0: Pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari Berita. Pencaksilat militer terus dikembang dengan pembinaan berkesinambungan hingga berbagai pertandingan. Peneliti Ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Dr. Muhammad Hasib mengingatkan tingginya potensi bencana geologi di Indonesia. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Dini Wardani.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, pencak silat militer terus dikembangkan dengan pembinaan berkesinambungan hingga berbagai pertandingan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
2: Pencaksilat militer terus dikembangkan sebagai salah satu bentuk bela diri yang mengadopsi warisan budaya lokal sekaligus menjadi bagian dari pembinaan personil di lingkungan TNI Angkatan Darat. Pencaksilat militer atau PSM telah diresmikan dan menjadi bagian dari Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI pada Desember tahun lalu. Setelah peresmian tersebut, pembentukan kepengurusan dilakukan secara paralel di masing-masing kodam hingga ke tingkat bawah. Kepala Jasmani Kodam 5 Brawijaya, Kolonel Infantri Agus Sulistio mengatakan pengembangan pencaksilat militer merupakan bagian dari upaya pengembangan pencaksilat sebagai warisan budaya bangsa. Inisiasi pengembangan tersebut dilakukan oleh Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat dan selanjutnya dikembangkan secara berjenjang di berbagai wilayah. Di Jawa Timur, kepengurusan PSM telah bergerak secara berjenjang termasuk pembentukan kepengurusan di wilayah, kota, hingga ranting. Sejumlah ranting juga telah memiliki padepokan dan personil yang mengikuti pembinaan serta pembelajaran materi pencaksilat militer. Khusus di Kodam 5 Brawijaya, pengembangan pencaksilat militer juga telah melibatkan personil dari jajaran satuan. Hingga saat ini sekitar 32.000 personil telah mengikuti pembinaan dan naik tingkat dalam pencaksilat militer.
3: Mas Ina, ini secara berjenjang sudah bergerak sampai tingkatan bawah, sampai bahkan ke ranting-ranting sudah punya, Mbak, untuk padepokannya, kemudian untuk personilnya, kemudian untuk pengembangan sendiri terkait dengan pembelajaran materinya. Oh, sudah kita tingkatkan terus progresnya, mengikut sertakan personil yang ada di jajaran, ya, terutama di Kodam 5 ini, sampai sekarang ini sudah lebih kurang 32.000, Mbak, yang sudah masuk naik tingkat. Dari putih menuju kuning itu kan ada beberapa tingkatan, kuning, merah, baru hitam, Mbak. Jadi untuk tingkatan sabuknya itu, Mbak, ya. Nah, ini sudah terkait dengan pengembangannya, terus kita kembangkan, Mbak.
2: Tidak hanya di lingkungan militer, pencaksilat militer juga diarahkan agar semakin dikenal kepada masyarakat luas dengan berbagai kegiatan di luar lingkungan militer untuk memperkenalkan keberadaan pencaksilat militer sekaligus membentuk dan mengembangkannya kepada masyarakat. Upaya memasyarakatkan pencaksilat militer ini menjadi bagian dari langkah untuk mengembangkan bela diri tersebut agar tidak hanya dikenal di kalangan TNI. Pencaksilat militer juga diharapkan bisa menjadi salah satu pelestarian dan juga pengembangan warisan budaya bangsa. Pengembangan tersebut juga diperkuat melalui agenda pertandingan atau event nasional. Agus menyebut ke depan Kasat berencana menggelar event nasional pencaksilat militer yang dijadwalkan berlangsung pada Desember mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pendengar, keberhasilan tim nasional Indonesia merengkuh gelar juara edisi perdana FIFA Asian Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti di Stadion Utama Gelora Bung Karno menyisakan cerita inspiratif dari lini belakang skuad Garuda. Bek tangguh timnas Indonesia Rizky Ridho. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Yarbu.
4: Keberhasilan Timnas Indonesia merengkuh gelar juara edisi perdana FIFA Asian Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti di Stadion Utama Gelora Bung Karno menyisakan cerita inspiratif dari lini belakang skuad Garuda. Bek tangguh Timnas Indonesia, Rizky Ridho, menjadi sorotan tidak hanya atas aksinya di lapangan hijau, tetapi juga komitmennya di dunia akademik. Di tengah padatnya jadwal kompetisi profesional, pemain kelahiran Surabaya tersebut tetap aktif menggarap tugas akhir atau skripsinya di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kepala Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Surabaya, Khoirul Anam, menyampaikan rasa bangga atas pencapaian anak didiknya yang mampu menyeimbangkan karir sepak bola internasional dengan kewajiban perkuliahan.
5: Tengah kesibukannya sebagai pemain profesional di Timnas Indonesia, Ridho ini juga tetap menjalankan kewajibannya yang sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Terakhir kemarin Ridho ini mengikuti bimbingan melalui Zoom untuk membahas tugas akhir atau skripsinya yang sedang dikerjakan dengan bimbingan dosen walinya. Prinsipnya kami dari kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Surabaya terus mendampingi mahasiswa atlet agar kuliah dan karir keolahragaannya bisa berjalan dengan baik.
4: Gelar juara FIFA Asian Cup 2026 ini menjadi trofi bersejarah pertama bagi Timnas Indonesia di tingkat regional ASEAN. Pihak kampus berharap sikap disiplin dan semangat juang Rizky Ridho dapat menjadi teladan bagi mahasiswa lain di seluruh Indonesia. Faris Yarbo melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, peneliti ahli madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN Dr. Muhammad Hasib mengingatkan tingginya potensi bencana geologi di Indonesia. Seperti dilaporkan Oni Arianto berikut ini.
6: Peneliti ahli madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Dr. Muhammad Hasib mengingatkan tingginya potensi bencana geologi di Indonesia. Hal itu disampaikan saat memberikan materi kuliah tamu bertajuk Seismologi Gunung Api, memahami sinyal gempa sebagai indikator aktivitas gunung api dan pergerakan magma di bawah permukaan yang digelar Departemen Teknik Geofisika Institut Teknologi 10 November ITS Kamis siang. Hasib menjelaskan Indonesia berada pada wilayah dengan aktivitas tektonik yang kompleks karena menjadi tempat pertemuan beberapa lempeng bumi.
7: Yang perlu jadi concern kita juga dari area itu ada 4 juta penduduk yang tinggal di daerah pegunungan aktif itu yang dengan jarak sekitar 10 km gitu dari tempat berbahayanya gitu. Jadi cukup banyak gitu ya, 4 juta itu tinggal di daerah. Karena kan emang kebanyakan kita kan kerjanya kan bertani ya. Jadi kan itu di daerah situ juga selain bahaya emang, maksudnya tuh daerah yang bahaya, tapi daerahnya itu kalau daerah yang dekat gunung itu kan biasanya subur. Jadi itu juga yang jadi daya tarik mereka tinggal di situ gitu. Jadi concern kita sih untuk biar masyarakat yang ada itu mereka bisa tahu gitu bahaya yang bisa ditimbulkan dari bencana gunung api ini gitu. Jadi kita lakukannya ada memitigasi bencana gunung api gitu.
6: Keberadaan masyarakat di sekitar gunung api aktif perlu diimbangi pemahaman terhadap potensi bahaya yang dapat terjadi. Hasib menekankan pentingnya edukasi kebencanaan agar masyarakat mampu memahami tanda-tanda aktivitas gunung api dan meningkatkan kesiapsiagaan. Menurutnya pengetahuan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi resiko korban ketika terjadi peningkatan aktivitas gunung api. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, menyambut hari jadi ke-81 Pemprov Jatim, sebanyak 350 SMK di 38 kabupaten kota, Kamis kemarin memberi layanan servis sepeda motor gratis. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
8: Menyambut hari jadi ke-81 Pemprov Jatim, sebanyak 350 SMK di 38 kabupaten kota, Kamis kemarin memberikan layanan servis sepeda motor gratis. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Jatim ini menargetkan pelayanan bagi 8.100 sepeda motor. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, kegiatan ini memberi manfaat langsung kepada masyarakat, sekaligus menjadi kesempatan bagi siswa untuk menerapkan keterampilan yang dipelajari di sekolah.
9: Memberikan servis gratis melalui SMK di 38 kabupaten kota di 350 titik, total 8.100. Kami menyampaikan terima kasih seluruh SMK yang berpartisipasi di dalam program pemberian servis gratis ke 8.100 motor.
8: Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai mengapresiasi keterlibatan sekolah, khususnya SMK dengan konsentrasi keahlian teknik sepeda motor atau TSM, serta dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dudika dalam kegiatan tersebut.
10: Alhamdulillah mereka mensupport, termasuk ada oli gratis. Ada juga tambahan dari beberapa sekolah, mereka langsung mencuci gratis. Jadi banyak gratis-gratisnya dari sekolah-sekolah ini. Ini salah satu keinginan para SMK kita yang ada di Jawa Timur untuk memperkenalkan bahwa banyak anak-anak kita yang sudah sangat luar biasa kerjasama dengan Dudi sekolahnya, sehingga ini mewujudkan dalam bentuk apresiasi mereka sekaligus ada dalam rangka hari jadi ke-81 Jawa Timur.
8: Di Jawa Timur terdapat 426 SMK yang memiliki konsentrasi keahlian teknik sepeda motor dengan total 57.094 siswa. Dari jumlah tersebut sebanyak 97 merupakan SMK negeri dengan 19.700 siswa, sedangkan 329 lainnya merupakan SMK swasta dengan 37.394 siswa. Ani Hasana melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, DPRD Surabaya meminta pengawasan hiburan malam diperketat menyusul kebijakan Wali Kota Surabaya untuk tidak membuka ruang bagi penambahan diskotik baru. Berikut informasi selengkapnya, Agustin Irdiani kembali melaporkan.
2: Kebijakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk tidak membuka ruang bagi penambahan diskotik maupun tempat hiburan malam baru mendapatkan perhatian dari anggota Komisi P DPRD Kota Surabaya Budi Leksono. Bulek, sapaannya, menyampaikan pembatasan tempat hiburan malam perlu berjalan beriringan dengan pengawasan terhadap tempat yang saat ini sudah beroperasi. Ia menilai aspek perizinan dan pelaksanaan standar operasional prosedur atau SOP menjadi bagian penting yang tidak bisa diabaikan. Ia menyebut pengawasan diperlukan untuk memastikan aktivitas tempat hiburan tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain persoalan perizinan, Bulek juga turut menyoroti keamanan dan keselamatan masyarakat yang menjadi pengunjung tempat hiburan malam. Menurutnya, tanggung jawab pengelola tidak semestinya berhenti pada kenyamanan pengunjung, tetapi juga saat meninggalkan tempat hiburan.
11: Kebijakan ada di pemerintah kota. Kita hanya mengawasi terkait dengan sistem ya, atau SOP kan ya, rata-rata. Ya, mungkin pasti tahulah penikmat seperti itu gitu ya. Pulangnya pasti di luar kadang kesadarannya kan. Lah ini kan kontrol-kontrol yang seperti ini tentunya dalam catatan itu benar-benar ada ketegasan. Saya mengapresiasi lah setiap apa yang disampaikan Wali Kota. Setidaknya itu dari tingkat sisi kenyamanan pengunjung, ya keamanan, ini yang sering.
2: Sebelumnya Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan Pemkot Surabaya tidak akan membuka ruang bagi penambahan diskotik atau tempat hiburan malam baru. Kebijakan itu merupakan upaya menjaga kota Surabaya tetap aman bagi anak-anak sekaligus memastikan tempat hiburan malam yang sudah beroperasi mematuhi ketentuan yang berlaku. Ia mengatakan jumlah diskotik di Surabaya saat ini sudah cukup sehingga tidak diperlukan penambahan tempat serupa.
12: Saya juga ingin memastikan bahwa tempat hiburan malam itu punya perjanjian dengan kita. Ada surat pernyataannya, tidak boleh ada pengunjung yang keluar dalam keadaan mabuk. Itu menjadi tanggung jawabnya tempat hiburan malam itu atau diskotik itu. Ada surat pernyataannya. Yang kedua, tidak ada lagi anak-anak yang di bawah umur masuk ke tempat sana. Ayo sama-sama jaga.
2: Dengan pengawasan tersebut, kebijakan tidak menambah diskotik baru dapat berjalan bersamaan dengan upaya memastikan tempat hiburan yang telah beroperasi tetap memenuhi ketentuan dan memperhatikan keselamatan masyarakat. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pendengar, BNN Kabupaten Sidoarjo menyoroti penyalahgunaan liquid vape sebagai media baru peredaran narkotika kini menjadi ancaman serius karena zat terlarang tersebut sengaja dikemas dalam bentuk cair agar sulit dikenali secara kasat mata. Seperti yang dilaporkan Adila Alia berikut ini.
13: Penyalahgunaan vape menjadi perhatian Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Sidoarjo. Penyuluh Narkoba Ahli Muda BNN Kabupaten Sidoarjo, Eka Januar, mengatakan vape kini tidak hanya digunakan untuk mengonsumsi nikotin. Liquid vape juga disalahgunakan dengan mencampurkan narkotika ke dalam bentuk cair.
14: Ya, banyak juga sekarang yang dicampur narkotika di dalamnya. Jadi gak cuma zat-zat tadi, zat kimia tadi, sekarang banyak yang campur narkotika cair. Sabu cair, ganja cair, bahkan sekarang banyak yang dicampur etomidate. Etomidate itu sebenarnya obat bius, obat anestesi. Tapi mereka menyalahgunakannya, dipakai, diekstrak lah, dicampur dalam liquid vape-nya.
13: Eka menjelaskan, narkotika yang dicampurkan ke dalam liquid vape tidak mudah terlihat. Setelah bercampur dengan liquid, pengguna dapat membawa dan menggunakan vape di berbagai tempat tanpa mudah diketahui orang di sekitarnya. Kondisi tersebut dinilai menjadi persoalan baru dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika. Terlebih, penggunaan vape juga telah menjangkau anak dan remaja. BNN Sidoarjo pernah menemukan anak sekolah dasar yang mengaku menggunakan vape. Laporan serupa juga diterima dari sejumlah sekolah di tingkat SMA serta SMK. BNN Kabupaten Sidoarjo melakukan pencegahan melalui edukasi di sekolah dan lingkungan masyarakat, termasuk hingga tingkat RT dan RW. Upaya tersebut juga dilakukan bersama BNN Provinsi Jawa Timur, instansi terkait, masyarakat, dan kelompok pemuda. Adla Alia melaporkan.
0: Pendengar, kelompok usia produktif dan remaja memang menjadi sasaran utama yang paling rentan terhadap ancaman penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Mojokerto. Seperti yang dilaporkan Afrilia berikut ini.
15: Peredaran narkotika masih menjadi salah satu perkara yang ditangani Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto. Kelompok usia 20 hingga 30 tahun disebut menjadi kelompok yang rentan terlibat penyalahgunaan narkotika dengan lingkungan pertemanan dan tongkrongan menjadi salah satu faktor yang perlu diwaspadai. Kasubsi 1 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, Destian Ramadeonanta, mengatakan dari perkara yang ditangani ditemukan sejumlah pola transaksi narkotika. Salah satunya, pembeli mendapatkan narkotika dari orang yang baru dikenal, kemudian barang diletakkan di lokasi tertentu untuk diambil.
16: Mereka itu membeli dari seseorang yang baru mereka kenal. Nah, setelah mereka membeli dari seseorang yang mereka kenal, nanti barang ini ditaruh di suatu tempat. Kemudian dia menjemput barang itu, dan akhirnya mereka gunakan sendiri atau mereka membeli, ibaratnya kayak membeli untuk orang lain. Minta, temannya minta tolong, dia mencarikan barang. Nah, di situ akhirnya dia mencari keuntungan.
15: Destian juga menjelaskan, penggunaan narkotika juga dapat menunjukkan perubahan pada kondisi fisik dan perilaku. Ciri yang terlihat antara lain tubuh sering lemas, kelopak mata terlihat mengantuk, serta mudah marah dan tersinggung. Pada pengguna yang telah mengalami ketergantungan tinggi, tidak mendapatkan narkotika dapat menyebabkan sakau atau gejala putus zat. Ketergantungan juga dapat membuat pengguna membutuhkan dosis yang lebih tinggi. Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto melakukan pencegahan melalui penerangan hukum, penyuluhan hukum, dan program jaksa masuk sekolah. Afrilia melaporkan.
0: Pendengar, Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranas De Lamongan menyelenggarakan lomba desain batik Lamongan untuk mencari motif terbaik yang akan diusulkan sebagai seragam sekolah negeri atau SD dan SMP di Kabupaten Lamongan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
17: Cari desain batik terbaik untuk digunakan menjadi motif seragam batik SD SMP di Lamongan. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Lamongan menggelar lomba desain batik Lamongan yang diikuti 259 peserta dari jenjang SD, SMP, hingga kategori umum di Pendopo Lokatantra. Ketua Dekranas De Lamongan, Anies Kartikawati Yurunar Effendi, mengatakan lomba tersebut menjadi bagian dari upaya menggali kreativitas sekaligus memperkuat identitas batik khas Lamongan. Anies menambahkan, hasil lomba nantinya diharapkan tidak berhenti sebagai karya kompetisi. Salah satu desain terbaik akan dikembangkan menjadi motif batik yang digunakan sebagai seragam bagi siswa SD dan SMP, khususnya sekolah negeri di Kabupaten Lamongan.
18: Jadi harapan kami sesuai dengan rencana hasil dari batik ini nanti ada satu yang kita buat untuk seragam SD dan SMP di Kabupaten Lamongan, khususnya untuk sekolah-sekolah negeri. Tentu seperti kemarin, jadi ikon-ikon yang di Lamongan, Padu Raksa, Bandeng Lele, ada tadi kapal Vanderwijk, kemudian Singomengkok, Wingko, seperti itu.
17: Selain itu, Dekranasda akan berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan untuk membahas tindak lanjut desain terpilih, termasuk kemungkinan pengembangan dan penerapannya menjadi hak paten daerah. Farin Regi melaporkan.
0: Pendengar, Komuni Fest 2026 yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam KPI Universitas Hasyim Asyari Unhasyi memberikan pesan etika jurnalisme warga atau citizen journalism di tengah banjirnya arus informasi digital. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anne Kusuma.
19: Himpunan Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Hasyim Asyari Jombang menekankan pentingnya etika dalam aktivitas citizen journalism di tengah derasnya arus informasi digital. Pesan ini disampaikan dalam seminar Komunifest 2026 bertema Shine the Light, Share the Truth, Panduan Citizen Journalism yang Etis dan juga Berdampak yang berlangsung di Aula Gedung A Universitas Hasyim Asyari Tebuireng Jombang, Kaprodi KPI Unhasyi Jombang. Saida Afiatul Masruro menilai bahwa kemampuan berkomunikasi di era digital perlu diikuti oleh pemahaman etika oleh mahasiswa. Menurutnya, masyarakat juga tidak cukup hanya mampu menyampaikan informasi, akan tetapi juga harus mempertimbangkan ketepatan bahasa dan juga dampak pesan terhadap orang lain.
20: Kegiatan ini didasarkan pada apa yang sudah mereka dapatkan di bangku perkuliahan. Apalagi temanya adalah tentang etika komunikasi khususnya dalam dunia digital saat ini, yang mana kita tahu bahwa saat ini komunikasi digital itu sudah hampir dianggap meresahkan. Dunia itu tidak butuh kamu hanya bisa berkomunikasi, tapi bagaimana kamu bisa menyampaikan pesan itu dengan benar dan baik tanpa menyakiti perasaan orang lain.
19: Sementara itu, Wakil Ketua Pelaksana Komunifest 2026, Echa Ayu Permatasari, menjelaskan bahwa tema citizen journalism dipilih karena peredaran disinformasi dan juga hoaks semakin mudah ditemui di era digital seperti sekarang ini.
21: Nah, ini merupakan acara tahunan besar kami. Di sini kami menekankan ke jurnalistikan, apalagi di era digital saat ini. banyak sekali di era digital itu disinformasi dan hoax yang beredar. Nah, di situ agar peserta atau yang mengikuti ini lebih tahu dan bagaimana menyikapi hal tersebut.
19: Salah satu peserta, Dia Ayu, menilai bahwa seminar tersebut memberikan pemahaman baru mengenai pentingnya melakukan verifikasi sebelum mempercayai ataupun menyebarkan informasi di era digital.
3: Harapannya yang pasti kita makin bijak ya Kak. Sebelumnya kan kita kayak menelan informasi itu secara mentah-mentah. Jadi setelah adanya seminar ini kita harapkan untuk melakukan proses verifikasi dulu. Jadi kita nggak boleh langsung menerima sebuah informasi.
19: Kegiatan ini juga diharapkan menjadi bekal bagi mahasiswa untuk berkembang sebagai komunikator, konten kreator, maupun juga jurnalis yang profesional dan tetap menjunjung etika serta memberikan dampak kebermanfaatan bagi seluruh masyarakat. Anu Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, maraknya penggunaan AI dalam proses produksi jurnalistik, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya mengungkapkan bahwa tekanan struktur kerja dan tuntutan ekonomi menjadi alasan utama para jurnalis memanfaatkan teknologi AI. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
5: Maraknya penggunaan artificial intelligence dalam proses produksi jurnalistik, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Maulana Arif Esos MIKOM, mengungkapkan bahwa tekanan struktur kerja dan tuntutan ekonomi menjadi alasan utama para jurnalis memanfaatkan teknologi AI. Maulana saat ditemui RRI Kamis 8 Oktober 2026 menjelaskan, berdasarkan hasil penelitian terbarunya mengenai penggunaan AI oleh jurnalis di berbagai tingkatan, dirinya menjelaskan bahwa tekanan kecepatan dan kuantitas produksi berita yang cukup tinggi memaksa jurnalis dan editor memanfaatkan AI sebagai alat bantu. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa penggunaan AI tidak lantas menghilangkan peran penting manusia. AI seharusnya diposisikan sebagai partner atau asisten, bukan pengambil alih peran utama jurnalis. Proses verifikasi, evaluasi, hingga pertimbangan etika tetap menjadi tanggung jawab penuh jurnalis.
22: Ketika mereka menggunakan AI, bukan berarti kemudian mereka dikuasai oleh AI. Tetap saja, jadi ada beberapa pekerjaan yang kemudian dilimpahkan pada AI, tapi verifikasi. Mereka masih tetap berkomitmen etika, kemudian mereka juga bertanggung jawab terhadap informasi yang disampaikan karena tekanan pekerjaan.
5: Ia juga menyoroti tantangan besar bagi para jurnalis pemula yang belum memiliki pengalaman di lapangan yang cukup kuat dalam verifikasi data dan pemahaman etika. Tuntutan target berita yang tinggi seringkali membuat jurnalis pemula mengambil jalan praktis dengan langsung menyajikan hasil AI tanpa kurasi yang memadai. Menurutnya, isu ini tidak bisa diselesaikan dengan hanya menilai apakah penggunaan AI baik atau buruk, melainkan perlu dilihat dari struktur industri media secara lebih luas, sistem kontrol kualitas atau quality control di internal media, serta edukasi penggunaan AI yang bertanggung jawab di lingkungan akademis menjadi kunci keberhasilan adaptasi ini. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, Rektor Universitas Widya Kartika atau UWK Surabaya menekankan pentingnya adaptasi terhadap teknologi. Pandangan tersebut sejalan dengan strategi global dalam menghadapi disrupsi kecerdasan buatan atau AI di dunia kerja. Seperti yang dilaporkan Farida Kusnia berikut ini.
23: Kecerdasan buatan menjadi ancaman bagi tenaga kerja di Cina. Menanggapi fenomena tersebut, Rektor Universitas Widya Kartika UIK Surabaya, Ong Peter Leonardo, mengatakan kecerdasan buatan hanya sebagai alat dan bukan pengganti manusia. Untuk itu, Rektor UIK menyarankan dalam menghadapi perkembangan teknologi ini, sumber daya manusia, SDM, harus belajar teknologi agar tidak tergantikan.
24: Kemajuan teknologi Tiongkok ini yang sangatlah pesat, gitu ya. Oleh karena itu, banyak sekali di beberapa lini itu yang sudah tergantikan oleh robot. Gitu. Memang betul. Namun untuk tergantikan semuanya sih tidak benar. Namun ada berita yang mengatakan mulai ada banyak sekali yang bekerja pura-pura atau apa, itu sudah mulai ada, Bu. Itu sudah mulai ada. Dan suatu kecepatan atau pertumbuhan teknologi yang sangat cepat itu juga harus diimbangi dengan sumber dayanya juga harus belajar tentang teknologi ini. Barulah nanti akan bisa berdampingan dan nggak akan tergantikan.
23: Usai menghadiri kuliah tamu di UIK Surabaya kemarin, founder sekaligus owner Optimist Agency, Putu Rangga Jaya Prana mengatakan perusahaannya sudah menggunakan kecerdasan buatan.
25: Ini adalah alat bantu ya. Yang tentunya alat bantu ini tidak bisa digunakan sepenuhnya tanpa personal touch dari human-nya sendiri. Jadi sepakat seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor ya, bahwa AI dan manusia ini bisa berjalan berdampingan. Jadi persepsi orang bahwa AI menggantikan manusia, saya pikir sudah tidak ada lagi ya. Dan di industri kami terbukti bahwa AI dan human itu bisa berjalan dengan berdampingan.
23: Founder sekaligus owner Optimist Agency Putu Rangga Jayaprana berharap SDM di Indonesia mempunyai keterampilan dalam menggunakan kecerdasan buatan agar mereka bisa bekerja berdampingan dengan teknologi. Farida Usnia melaporkan.
0: Pendengar, demikian Warta Pagi hari ini, edisi hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani, beserta Des Editor Adi Nugroho, dokumentasi Atit Sasono, dan juga operator studio Livi dan Erik, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Pendengar, masih bersama saya Witra Adila. Kali ini dalam program Tuban Pagi ini, untuk membuka obrolan dalam program Tuban Pagi ini, pendengar, saya akan menyajikan informasi terkait dengan KM Katulistiwa 8 yang tenggelam di perairan Kabupaten Tuban. Dan sampai saat ini, satu kru masih dalam tahap pencarian. Kecelakaan laut terjadi di perairan Tuban, Provinsi Jawa Timur, di mana kapal MV Katulistiwa 8 yang berukuran GT1245 dilaporkan mengalami kebocoran parah setelah bertabrakan dengan sebuah kapal tongkang pada Rabu malam kemarin. Sebanyak 17 orang dari awak kapal atau ABK atau kru sudah berhasil dievakuasi dengan selamat. Sementara masih ada satu orang ABK masih dalam tahap pencarian. Insiden ini bermula saat kapal dari

di KMK Tulistiwa 8 ini ya, dengan nomor tanda panggil YHIS berangkat dari Dermaga Terminal Khusus PT Semen Indonesia atau SIG Kabupaten Tuban dengan membawa 1.850 ton muatan semen Gresik Polishing Bags pada sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat untuk menuju ke Sampit, Kalimantan Tengah. Namun sekitar pukul 21.37 waktu Indonesia bagian Barat, pihak agen pelayaran menerima panggilan darurat dari Kepala Kamar Mesin atau KKM MV Katulistiwa 8. Karena kapal yang dilaporkan mengalami benturan dengan kapal tongkang atau berada di sekitar area Pertamina Hulu Energi Tuban begitu ya, sekitar 6 derajat lebih begitu, untuk 1,6 lah ya sekitar untuk jaraknya. Sehingga dari tabrakan tersebut akhirnya seketika memicu kebocoran di badan kapal. Informasi ini langsung diteruskan ke Vessel Traffic Service Surabaya dan disiarkan melalui saluran darurat maritim Channel 16 sekitar pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Tanggap darurat pun segera diaktifkan ketika kantor Syah Bandar memerintahkan kapal tunda atau takbot gitu ya, TB Amazon dan TB Multi untuk segera meluncur ke lokasi kejadian untuk segera melakukan operasi pertolongan. Dan pendengar, berkat kesiapsiagaan dari tim evakuasi kurang lebih pada pukul 23.07 waktu Indonesia bagian Barat, nahkoda kapal atas nama Syamsul Kamal beserta dengan 16 ABK lainnya berhasil diselamatkan oleh TB Amazon. Seluruh korban selamat langsung dibawa menuju ke Tersus SIG Tuban untuk mendapatkan penanganan lebih awal. Meski demikian, satu orang kru kapal dengan jabatan Mualim 1 atas nama Mayan Peter Sabah dilaporkan sampai saat ini masih belum ditemukan dan masih dalam proses pencarian oleh tim SAR gabungan. Kasat Polairut Polresta Tuban melalui Kasih Humas Ibtu Muhammad Iksan membenarkan peristiwa kecelakaan laut tersebut dan ia menyampaikan bahwa pihak kepolisian bersama dengan instansi terkait termasuk BPBD dan tim SAR masih terus fokus dalam pencarian korban yang hilang serta melakukan penanganan kepada korban yang dinyatakan selamat. Untuk kondisi cuaca di sekitar perairan Tuban saat insiden terjadi terpantau cerah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1 meter serta kecepatan angin 7 hingga 9 knot. Dan sampai saat ini 17 korban selamat yang terdiri dari 15 laki-laki dan 2 perempuan ini telah dievakuasi dan diistirahatkan untuk mereka bisa melakukan pemulihan seperti itu ya, dalam kondisi aman dan sehat. Sementara itu total kerugian material akibat insiden ini masih belum ditaksir mengingat ini juga kapal barang dan hendak mengangkut ribuan ton muatan semen Gresik Polishing Bags. Ya, kita doakan ya pendengar, semoga ABK atau satu kru ini bisa segera terselamatkan begitu ya, atas nama Mayan Peter Sabah. Saya juga mendapatkan laporan begitu ya, atau kiriman dari pihak BPBD Kabupaten Tuban. Semalam masih baru dikirim begitu ya, akan saya kembali nanti sampaikan. Tapi pada intinya sebenarnya ini seperti rincian kejadian begitu ya, jadi hampir sama dengan yang saya bacakan barusan, hanya saja memang yang barusan saya sampaikan ini merupakan rilis dari Polresta Tuban, sementara saya juga dikirim langsung begitu oleh BPBD Kabupaten Tuban. Namun hingga sampai saat ini masih sama, di mana satu kru ini masih belum ditemukan. Mari kita berdoa bersama-sama pendengar demi keselamatan dari satu kru yang masih belum ditemukan. Semoga hari ini kita mendapatkan kabar baik dan satu kru yang masih dinyatakan hilang ini bisa ditemukan dengan kondisi selamat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar masih seputar KM Katulistiwa 8 yang mengalami kecelakaan di perairan Laut Tuban. Tadi saya sudah menyampaikan terkait dengan kronologi. Saya akan bacakan info rilis dari BPBD di mana dari upaya yang dilakukan untuk melakukan pencarian satu kru yang sampai saat ini masih belum ditemukan, yaitu Mayan Peter Sabah dengan usia 39 tahun yang menjabat sebagai Chief Officer atau Mualim 1. Tim SAR gabungan melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian ini menggunakan satu RBB milik Basarnas USS Lamongan dan satu LCR milik BPBD Kabupaten Tuban sejauh 15 mm begitu ya dari daratan. Dan ini juga sudah dilakukan upaya pencarian kemarin pada tanggal 8 Oktober dan rencananya akan tetap dilanjutkan untuk pencarian hari ini, di mana memang satu kru yang masih belum ditemukan ini merupakan warga dari Kabupaten Maluku Tengah dari Kelurahan Ampera, Kecamatan Kota Masoi 2, Kabupaten atau Kota Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Dan kemarin pada tanggal 8 Oktober 2026 dari tim Opsar gabungan ini menghentikan pencarian sekitar pukul 16 waktu Indonesia bagian barat dan akan dilanjutkan hari ini dengan melibatkan dari BPBD Kabupaten Tuban, Basarnas USS Lamongan, Polairut Polda Jatim, Polairut Polresta Tuban, Aginesa BPBD Provinsi Jawa Timur hingga Rukun Nelayan. Mereka bahu-membahu ya untuk melakukan pencarian agar korban yang masih belum ditemukan ini bisa ditemukan dengan selamat. Kita doakan untuk hari ini ada titik terang di mana dari tim SAR gabungan ini berhasil menemukan satu korban atau satu kru yang hingga sampai saat ini juga masih dalam proses pencarian. Kemudian pendengar saya juga akan sampaikan di mana ada 17 ABK KM Katulistiwa 8 yang berhasil diselamatkan, di antaranya bernama Samsul Kamal, beliau adalah nahkoda dari KM Katulistiwa 8. Kemudian ada Agung Febrianto Surono yang menjabat sebagai Mualim 2, ada Muhammad Zaki sebagai KKM, Kartono Sihombing dari Masinis 2, Nur Lamsyah Masinis 3, Ali Imron Masinis 4, Asdar Jurumudi, Ferdian Saputra Jurumudi, Pilare Detrani Ramadan juga menjabat sebagai Jurumudi, Raden Rizki Atorik Sari Kusuma sebagai Juruminyak, Franciscus Aldianus Rejang selaku Juruminyak, Kevin Aldianus Tefbana juga sebagai juru minyak, kemudian ada Andi Surya Pranata selaku operator kren, ada Aswuri Dubel Marta selaku juru masak, Muhammad Arsyad selaku kelasi, Arif Rahman selaku kadet, dan Aurelia Huentien Patinasarani selaku kadet. Ada 17 kru dari KM Katulistiwa 8 yang berhasil diselamatkan, di mana 15-nya laki-laki dan 2 di antaranya adalah perempuan. Masih satu lagi ya seperti yang saya sampaikan, doa terbaik terus menyertai. Sebenarnya masih belum dirilis juga ya untuk kapal tongkang yang diduga menabrak KM Katulistiwa 8 ini, masih belum ada data rilis kepastian kapal tongkang ini milik siapa dan lain sebagainya, datanya masih belum diungkap begitu ya, karena memang dari tim pencarian sendiri, dari Polresta, dari seluruh tim gabungan lah ya, masih fokus untuk mencari satu ABK yang masih hilang ini, karena itu menjadi prioritas utama mengingat ini juga mengancam keselamatan nyawa sudah satu hari penuh. Karena kejadiannya tengah malam ya, sekitar pukul 21 dan terhitung sampai dini hari masih belum ketemu, dan satu hari kemarin. Kita doakan ada kabar baik untuk para tim SAR ini bisa menemukan korban dengan keadaan selamat sehingga juga bisa kembali bersama dengan keluarga. Dan untuk 17 ABK yang selamat ini ya, juga masih terus dilakukan proses pembinaan, terutama mereka juga pasti akan shock dengan insiden yang telah menimpa mereka, terlebih satu kru dari satu teman dari mereka juga sampai saat ini masih dikabarkan hilang. Demikian pendengar informasi dalam program Tuban pagi ini ya. Dan setelah ini saya akan putarkan informasi dari BMKG perakiraan cuaca di Kabupaten Tuban 9 Oktober 2026.
1: Selamat pagi Sobat Cuaca dimanapun Anda berada. Terima kasih masih terus setia memantau update informasi cuaca dari BMKG. Pada segmen ini, saya Arfi Susilo Widayat akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Tuban yang berlaku 24 jam mulai hari ini, Jumat 9 Oktober 2026 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berikut adalah informasinya. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Tuban diperkirakan cerah hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius. Perkiraan kelembaban udara di wilayah Kabupaten Tuban berkisar antara 43 hingga 97%. Untuk perakiran angin di wilayah Kabupaten Tuban bertiup dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan angin 15 hingga 18 km per jam. Para pendengar setia semuanya, berdasarkan perakiran cuaca maritim, wilayah perairan Tuban diperkirakan gelombang laut antara 0,5 hingga 1,25 meter dan akan disertai angin mencapai 25 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Saya Arpi Suselewi Tayat, pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, informasi seputar KM Katulistiwa 8 ya menutup perjumpaan kita dalam program Tuban pagi ini. Kita akan bergabung dengan program selanjutnya Warta Berita Relay Pro 3 RRI Jakarta. Terima kasih bagi Anda yang masih terus bersama kami dan masih bersama saya Witra Adila hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Masih dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rekor panjang sejarah pemerintah begitu, Pak.
2: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya ya.
3: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen dan antara di situ, tidak tercatat.

Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan. Pertimbangan tersebut diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto, kendati komposisi jumlah anggota disurut karena terlalu banyak saat ini. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Danantara tidak ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan. Pemerintah dan Panitia Kerja atau Panja Komisi 7 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 mendatang. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Jumat 9 Oktober 2026. Saya Risi Rustarto.

0: Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto kendati komposisi jumlah anggota disurot karena terlalu banyak. Selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Afandi.
1: Pak Ketua, berarti.
2: Komposisi Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press kali ini mendapatkan perhatian karena jumlahnya dinilai terlalu banyak, yakni 26 orang dari sebelumnya hanya 9 orang. Ketua One Team Press Pratikno memberikan tanggapan atas kritikan dari masyarakat. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press kali ini lebih kaya secara pengalaman dan pemikiran. Anggota One Team Press dari berbagai kalangan, mulai pengusaha, akademisi, politisi, mantan menteri, tokoh agama, hingga pengamat politik seperti Rocky Gerung. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto kendati jumlah anggotanya besar. Penjelasan Pratikno disampaikan usai rapat pleno perdana di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta kemarin.
3: Rekor sepanjang sejarah pemerintah begitu, Pak?
4: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya dalam artian kekayaan variasi pengalaman dan pengetahuan yang bervariasi. Dari kita harapkan justru akan menjadi lebih komprehensif, lebih utuh gitu, dengan bukan hanya pengetahuan dan pengalaman tapi juga kearifan dari masing-masing kaya.
2: Pada tempat yang sama, anggota One Team Press Rocky Gerung mengatakan isu yang menjadi sorotan publik akan menjadi perhatian dari One Team Press.
5: Dan memastikan bahwa isu publik adalah konsumsi One Team Press. Tetapi boleh bicara sebagai akademisi, saya boleh bicara segala macam. Juga teman-teman